0: Bunda.
1: Kesayangan Bunda udah pulang. Gimana hari pertama di sekolah?
0: Senang Bunda, tapi teman-teman tuh.
1: Kenapa? Ada yang marahin anak Bunda?
0: Bukan begitu Bunda. Kenapa ada yang warna kulitnya lain, rambutnya beda?
1: Oh begitu, terus apa lagi?
0: Waktu berdoa, caranya macam-macam. Kenapa begitu Bunda?
1: Sayang, Tuhan menciptakan semua orang berbeda. Setiap kita unik, agama dan kepercayaan juga beda. Karena itu, cara beribadah juga beda. Tapi, kita semua ciptaan Tuhan. Perbedaan itu anugerah Tuhan.
0: Oh, begitu ya Bunda.
2: Ajarkan dan bina sikap toleransi sejak dini, agar anak bertumbuh dalam sifat dan perilaku menghargai perbedaan. Dengan toleransi, hidup lebih indah.
3: Anda masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Injang. Bapak-bapak, ibu-ibu, pelanggan-pelanggan pecel. Wonten Injang menika kula Mbah Kaston Demin Sobolepen. Jogoroga dana rasa sundul langit. Ya ngaturi pinarak dateng warung pecel eplekenya segandul-gandul wonten ing jalan Candi Panggung. Komplit. Warunge kula buka. Dagangane pun kula tata, gek sapa ngerti esuk padha ngantri iki budayakan sarapan. Kaya padatan biasane panjenengan ingkang sampun kalungan radio, panjenengan ugi sing saged mirsani TikTok, nggih monggo kula derekne nggih. Suaranya. Nggih, kleresan, nggih menika nggih kula wonten ing adicara menika nggih kaya padatan biasane sarunge nglinting ambune penguk blangkone kempes ambune tengi. Wah. Enggak ada suaranya. Yo mari ngono tak golekne. Wah, nggih. Matur sembah nuwun informasine. Nah, saat ini kula tak badhe anu nggih tandang gawe dhisik, gek iki sapa ngerti kanggone dulur-dulur kabeh iki sing wis padha mirengke, padha midhangetne iso golekke. Tak golek ke suara nih. Weh, nggih, monggo pinarak rumiyin.

0: Ji, matur sembah nuwun gek menika nggih kleresan. Sampun menika nggih kula aturi pinarak ingkang nembe pinarak. Ados menika sing kalungan radio nggih pun kathah. Ayo bapak-bapak ibu-ibune sing padha makarya wis berangkat, aja nganti lali. Budayakan sarapan. Sarapan enjang menika kalian Mbah Demin Sobo Lepen Jogoroga Donoroso Sundul Langit. Dan ini kongke sampun wonten ingkang badhe atur salim kula sumanggak nirumiyin. Assalamualaikum sugeng enjang sarapan pecel wong urip.
1: Assalamualaikum, selamat pagi.
0: Nggih, pagi.
1: Sarapan pecel wong urip.
0: Nggih.
1: Ya apa kabare?
0: Kabare nggih sae. Nika nggih.
1: Dikono gak adem awane.
0: Wah, lek perkara hawa nika nggih sami. Mriko mriki.
1: Ademi.
0: Nggih sami ademe, kula nggih kademen nika.
1: Oh, ndek kene gak ana kok kena adem.
0: Lho, kok ora ana?
1: Ora ana.
0: Oh, anget.
1: Turki gak ana adem.
0: Iya, apa meneh jeduk pindat.
1: Apa sing muni adem lambene to, lek awake gak adem.
0: Nggih. Nika monggo kula derekne kula. Anu.
1: Iya wis sarapane untuk ana Mbok Tun.
0: Mbok Tun. Nggih.
1: Iya. Iki oleh salam iki.
0: Saking pundi menika?
1: Sapa ya iki mas 92 mburine.
0: Oh iya.
1: Cewek rupane profile. Kate ayu, Mbah.
0: Sing cocok.
1: Lah ya iku. Ya iki ngebel rene.
0: Oh ngono.
1: Ya sik munggah mari kita bel. Ya wis sampean masak sik.
0: Ya kanggo sapa
1: iki? Ya. Iku ngebel rene mendeng-deng ae, Mbah.
0: Iki ana lilin dower barang ki.
1: Oh, lilin dower.
0: Dower.
1: Iki ana salam kok Mbak Utami ya.
0: Oh, Mbak Utami sugeng enjang.
1: Iya. Mbak Utami, selamat pagi. Okay. Salam sehat,
0: Mbak Utami. Juga.
1: Nah, iki oleh salam toko sopone iki kena jenenge iki. Ya wis salam ana Mbak Utami.
0: Nggih.
1: Terus ana Mbak Indah.
0: Oh, nggih.
1: Pusri Purnomo,
0: Pusri Purnomo uga.
1: Konco. Terus ana Mama Bella.
0: Dan semua
1: ning Leha.
0: Dan semuanya.
1: Aku nama ning Leha lah, Pak. Kadang namanya ning Leha tutup. Oh. Lawangi. Ingenani. Kalau salam kok Bapak Widi.
0: Bapak Widi.
1: Iya wis, selamat pagi.
0: Mm-mm. Lagune jan apa ki ndang?
1: Lagune ya.
0: Heeh.
1: Lagune ke ono Gerajakan Banyu Kali.
0: Banyuwangi. Gerajakan Banyu Kali.
1: Dari Gerajakan Banyu Kali. Iku tukang sari rene.
0: Oh, sari uga.
1: Iya, njaluk njaluk kopi rene.
0: Heeh. Ora apa-apa.
1: Iku kopi Kang I, biar rokokan.
0: Heeh, tambahi I. Wes jen tenan.
1: Kang I kira. Rokokan iki Kang I. Oh, ala Mekan Sari iku mendhit aman Kang I.
0: Iya, main ning mendhit kana.
1: Oh, ya cedek bon anu ya, cedek.
0: Bon pring.
1: Eh?
0: Bon pring.
1: Cedek bon pring.
0: Heeh.
1: Kok cek adoh mendhit ampe bon pring.
0: Lah ndek mburi ame Sari iki akeh ke bon pring kok.
1: Oh, ya ngono lek ngono karo aku.
0: Kandhane.
1: Lah nang mendhitku madakno rupa ya.
0: Iya, wong barang yang kono ki yo akeh sing duwe rupa-rupa.
1: Ana kancane bae di kono.
0: Akeh, akeh. Kowe tak desai lho, Ndrong. Eh, jentenan.
1: Ya ana Mama Yuda.
0: Heeh.
1: Terus ana maneh ana
0: ana
1: Marlena.
0: Bu Marlena. Bu Liatin.
1: Terus ana Kang Sadewo Mbak Yujumi.
0: Heeh.
1: Terus ana Bu Yatemi.
0: Yatemi barang.
1: Ya wis ana Pak Ismoyo.
0: Bapak Ismoyo dan semuanya ngono.
1: Iya. Terus ana iku.
0: Wis.
1: Ya wis kabeh wis,
0: Pak. Iya, iya.
1: Ya wis. Mbak Utami. Selamat pagi Mbak Utami.
0: Pagi juga.
1: Enggak, oh. Ya wis, Mbak.
0: Yes.
1: Lagune Gerajakan Banyu Kali.
0: Heeh, suwun lho ya.
1: Ya wis suwun-suwun. Nang puterno kena Mbak Utami jeneng kudu nyebut gawe ku.
0: Heeh, suwun.
1: Ya wis, asalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngono ya sik dinyang-nyang ayo ndang. Nih Kang Soli Anwar. Iya Kang Soli, gimana kabare? Wah, alhamdulillah. Kenggongi kelaresan dulur-dulur kabe kaya dining selamat. Kang Sutrisno sing arep makaryo, sing arep budal kulaturi gek tetep semangat lae nyambut gatel. Wong anyene iki tanggale wis tanggal 7, wulan iki wulan Juli 2016 engko pas. Pas nika. Iya dungane mbah dungane lali aku. Iya dungane dhisik. Bismillah Yai Semarnata dasar garing sing nyereng pitruk sing celak celuk Bagong sing gawa wong Janaka Sembadra sing dedel laris-larisna daganganku daganganane anak putuku salah katur

0: Wis, jentenan ki, wis. Kabeh ki mang wis ketemu. Ketemu siji dungane, ketemu maning ki yo carane. Dicilikno dhisik, Mbak. Lah monggo dulur-dulur ingkang nembe pinarak, nembe gabung nggih. Monggo kula aturi pinarak ingkang sekeca kali lenggah, kali mirsani TikTokipun nggih saged uga iki karo masak. Sinambi napa mawon gek kalungan radio jentop. Sing penting aja lali serapan pecel wong urip. Kali kula pinarakne sugeng enjang sarapan pecel wong urip.
1: Sugeng enjang sarapan pecel wong urip.
0: Nggih.
1: Lek ora urip ora sarapan.
0: Wah, jentenan cocok. Aiki.
1: Engkang nembe mandap menika wau Pak Grandong nggih.
0: Ya, ki mau ya ana ki aduh suarane mbae kok ketoke koyo waduh ngono. Lah
1: nggih. Niku wae lho sing mlebet kadose senes kula lho.
0: Oh.
1: Ceblok menawi nggih.
0: Ancene kaya ngono. Lah iki mang
1: kula surung niku wau, Mbah.
0: Ancene dijongkrokno ki mang ana riatin.
1: Nggih, kula jongkrokne. Kulo soalnya nggih badhe niki Budal Makaryo.
0: Oh, karo Budal Makaryo ki tak bungkus ne ben mengko ki cek iso.
1: Bungkus ne napa niku pecel sayuran napa, Mbak?
0: Ah, macem-macem niku wonten tewel, wonten jangan bung.
1: Tewel.
0: Jangan nontong. Heeh. Ki
1: nawi bung niku mengke lek sepot dados gedhek nggih.
0: Koyoke ngono. Ah iya padha karo mbahmu kulaan. Golek pring sing nom ku ora. Angel ana
1: pring nom bung.
0: Iya, iya.
1: Pring tuwa gedhek.
0: Ana sing pring tuwa jaranan iki ana, ana.
1: Jenengan anu.
0: Napa?
1: Salam saking Pak Grandong.
0: Oh, Bobo Gandong.
1: Nggih. Kula tak atur salam pun mulo niki. Nggih.
0: Kula pinarakne monggo.
1: Bu Sumiatun, Sri Ponco, Bu Sriana, Bu Purnomo.
0: Purnama.
1: Bu Purnomo sih, Bu Riatin.
0: Nggih, Bu Riatin.
1: Kok iki radio kula kok belum?
0: Ya, disetel.
1: Kula tak ngadong, ajenge kula mencalkan teng genteng kok saaten.
0: Aja wis engko dadi karak.
1: Ning Tias.
0: Heeh, matur sembah nuwun. Ya.
1: Mas Ari, Pak Boces, Mas Boces. Ate, Pak Lambang, Pak Eko, Pak Widi.
0: Bapak Widi.
1: Dan iku lho Mbak bengung malih, Mbak.
0: Wis ora apa-apa yo.
1: Boten apa-apa nggih?
0: Ora to.
1: Marlena. Pak Sarii. Buya Temi, Bunda Sofia.
0: Markama.
1: Wonten Mas Suryanto, Mbak.
0: Bapak Suryanto.
1: Bu Pandan.
0: Iya wis dawa.
1: Ya. Iki
0: dikirimi Fatihah ngangene ya. Akeh dulure ya.
1: Kula nyuwun tembange, Mbah.
0: Tembange napa?
1: Niku lho sing rumiyin wonten critane lho druk niku lho Sarip Tambah.
0: Oh, Sarip Tambah Osa. Iya, iya.
1: Ceritane ludruk to.
0: Iya, iya.
1: Nguri-nguri budaya Jawa.
0: Ora apa-apa.
1: Ben ora ilang jawane.
0: Nah, kok
1: ngoten kira se, Mbak.
0: Iya, iya.
1: Leres, Nak?
0: Iya, bener ta.
1: Leres nggih?
0: Iya.
1: Nggih, sampun matur sembah nuwun. Kula tak siap-siap mangkat niki kali beto radio HP kula kalungaken teng Gulu.
0: Oh, ning Gulu. Iya, iya, ora apa-apa.
1: Kula lek saking kula nyambet damel kula lek teng Kayu Tangan. Lek saking Kayu Tangan langsung kula mesti numpak bis niku.
0: Oh,
1: Gajayana niku.
0: Ora apa-apa.
1: Sekeco. Nggih.
0: Iya, suwun lho ya.
1: Matur banuun nggih sami-sami. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nika kang anu Mbak Dewi Sekar nika sugeng njang kemawon. Kang Kadir. Ah, Kang Kadir iku kok dulure Kudori iku lho. Iki sugeng enjang. Ayo sing ana ning luar negeri barang ki, ning luar kota, luar daerah, kabeh padha kumpul pingin ki sarapan pecel. Kene lek mbah iki ngerti ya. Budayakan sarapan. Wong Jawa ki lek durung sarap. Anu, durung sarapan. Kaya-kaya sik ngantuk ae. Cuman ning kaya ngono, sik ngono gorengan mangan-mangan ngono ku. Tapi lek durung kenek sing jenenge iki apa? Sega ngono kae. Oh, durung sarapan. Amangka kiwe jam 7:30. Ayo sapa ngerti 7:30 iki akeh sing padha pingin sarapan wong urip.
2: Sarapan wong urip.
0: Senenge. Aku ya seneng ten.
2: Senenge. Biasane mari on air nyanyian.
0: Oh iya iya. Lah aku ketok sak sliweran awakmu. Iya, aku ketok sak sliweran awakmu ya tak tampani ae.
2: Sarapan pecel eple kenyes.
0: Oh, gandul gandul ten.
2: Eple kenyes bademin.
0: Gandul gandul riaten.
2: Eple kenyes
0: gandul gandul gandul ten. Piye kabare ten?
2: Kabar baik-baik.
0: Alhamdulillah.
2: Sekeluarga, Bandulan Raya baik semuanya.
0: Oh, temenan. Aku lek ketemu karo kowe iki eling-eling kowe iki arep awet enom. Tenang.
2: Oh, saestu Mbak.
0: Oh, jamane ngono. Iya.
2: Mari nang radio kabeh penyiare pendengare. Wong terapian di jalan Wiro Margo yang ngono.
0: Iya.
2: Bunda Riatin sampean coba cek tambah ayu sih.
0: Wah, jeneng tenan.
2: Kan kaya apa-apa tak kalkulistikan
0: tenan. Pokoknya lek didelok iki saka fotone, iya ta, saka jemblegere iki kaya putri Keke.
2: Senenge.
0: Iya.
2: Iku
0: jamane dinasti dinasti Chow.
2: Iya, Mbak.
0: Putri Keke dinasti Chow.
2: Hati-hati, sing ngecati sapa awake dhewe. Timur sing pinten jaga omong.
0: Lho, iki lho.
2: Hati-hati ngelak dhewe mangan.
0: Wis tak dungakno. Tak dungakno oleh Joko anu oleh oleh judul Joko Kendil awakmu.
2: Jare ngene, Mbak. Heeh. Dene umur piro? Umur 56 kudu akeh amale.
0: Lho, iki lho. Iki lho.
2: Besok cek munggah swarga.
0: Lho, iki lho.
2: Sembayang kok amale sing akeh.
0: Oh, ngono. Iya.
2: Ustaz iki menene. Oh, nggih, Pak.
0: Anu
2: nang tangga-tangga nang lek riyo barang kuwi nang ponakan kudu diamali. Mbak ngewuan tas 10.000.
0: Nggih,
2: Mbak, kula mbok.
0: Lek kaya lek lek kaya mbahmu ngene iki, Ten.
2: 5.000. Setahun pisan sok miskin dua amal kula, Mbak.
0: Iya, kaya mbahmu, Ten. Kaya mbahmu.
2: Amal ya, kelo. Kuwi
0: arep tukokno
2: kain.
0: Iya, waduh.
2: Tukokno aku tukokno semir merah.
0: Mari ngono tak tukokno semir ijo.
2: Amale akeh lho bandemen iki.
0: Anu, Ten.
2: Darah aku cocok dulure.
0: Lho, aku ya kaya kowe iki ya putuku ya dulurku, Ten. Oh, ngene
2: te lali aku tukokno bandemen ajane nang putu kudu kasih sayang.
0: Nah, iya iya iya iya.
2: Mbak. Mangke kula sekaranipun lintang asmara
0: wonten. Lintang asmara ki kanggo sapa, Ten?
2: Lintang asmoro kanggo Bu Anggi,
0: Bu Anggi,
2: Marlena, Bu Sumiatun,
0: Bu
2: Trigati, Bu Devi Embong Arab,
0: Bu Devi Barangi,
2: Bu Siponco, Bu Sriana.
0: Iya.
2: Bu Sriana gak tahu mbok gegek gak tahu nyang ada apa iki gak tahu masuk-masuk iki.
0: Lah iya ning ndi ta?
2: Mama Dika, Mama Trian, Mama Yuda.
0: Mama Yuda, Mama Trian, Barangi.
2: Iya, Bu Sitami matur nuwun senggolanipun.
0: Iya.
2: Bu Pandan, ayo tak anteni Bu Pandan. Pak Widi, Bu Widi, Pak Ismoyo, Pak Eko Rembun, Faris, Sapitri, Bu Indah,
0: Bu Pak Indah Jono. Barangki, ya.
2: Heri ulah andeng.
0: Lo andeng.
2: Aceng mang no, Aceng nomor satu.
0: Ya,
2: Pak Jono nomor dua. Ayo Pak Suranto, tanteni.
0: Luar
2: negeri Jakarta, Jember, Surabaya, semuanya ya. Luar negeri banget nggih.
0: Iya.
2: Kesehatan.
0: Iya, Ten.
2: Dingin-dingin kambi hangat, kosan kaki, minum air hangat.
0: Iya.
2: Apa edang jahe, betul lah, Mbak?
0: Betul, betul, betul lah ngene betul.
2: Anu panjenengan sampun minum kopi panas?
0: Lho, aku ki aja meneng kopi, Ten. Pokoke segala macam sing rada anget-anget, rada panas-panas ngono mbahmu seneng.
2: Mbak, tahu lontongnya anakku lah aku lek
0: iya.
2: Sore tak dungani, saya katur, saya katur.
0: Iya.
2: Apa? Apa bu, kok temani salah katur?
3: Terus piye ten? Terus piye?
2: Yo
3: aku,
2: laris, adegan laris, kepek laris.
3: Alhamdulillah, yo yo.
2: Aku tak dungani, dungo cek kok mbaiku.
3: Yai Semar noto dasar gereng sing nyereng kuwi.
2: Gereng sing nyereng iku. Salah katur.
3: Lho ya.
2: Ono sing guyu
3: kabeh. Iya. Iya, iya. Terus alah. Iya kena salah katur apa teh? Suwun ya.
2: Iya, yeah, assalamualaikum dadalala.
3: Dadapu, dadalala, dadapu matur sembah nuwun Bu Riatin. Eh, kimang lho totale pira ya? Bungkus-bungkus ning orang hitungan total ora apa-apa. Mangga kula derekne nika pau ingkang sampun napa? Mirsani utawa uga iki kae nembe mirsani TikTokipun bae ugi kalungan radio sedaya mawon kula aturi gek pinarak ingkang sekeca. Ayo ngalor ngalor ngalor ngalor sarip ngalor

0: Deringetan kulon, nang di anakmu.
1: Saya urung balik loh mas.
0: Bayarin hutang anakmu.
1: Ini apa mas?
0: Bayarin hutang anakmu.
1: Orang yang duwe mas.
0: Gak iso. Tak paten iki kok jagi kon.
1: Lho, mas.
2: Eh, salah apa kon? Mana cemata bae mana aku, eh? Eh, tak paten iki kon. Ayo, tak paten iki kon, ayo.

0: Loh gila, lek gak ada gak udu mek nonton dok. Iya.
1: Iku pun pun syarat bang.
0: Iya syarat minangka sewan.
1: Nah iku kudu be jangan konak jangan koro ba.
0: Jangan konak jangan koro.
1: Udal penak mulai soro ya kok jatuh. Aduh bagus rek. Wes. Wah.
0: Tika les mbogo dongi lho, ya ta. Karwo cake les mbogo dongi. Ngono lho, dungane.
1: Lah terus.
0: Ya, ya cikar dawa tracake tales ombo godonge lho.
1: Oh, niku padha wae niku, Mbak. Terusane, Mbak. Wiwawite karwo cake, Mbak.
0: Lho iki lho. Wiwawite karwo cake.
1: Lah, dawa cikar dawa wite, Mbak.
0: Iya, iya.
1: Kuwi dawa wite cikar dawa tracake, Mbak.
0: Lah iya mangkane kuwi iku lek dungane wong arep dadu.
1: Oh, berarti niki kula sing san paringi niku tasih eling, Mbak.
0: Lho. Wiwawite les mbogo donge lek karwo cake.
1: Lho. Tunggale ling iku lho, Mbak. Ling cek tutu ling yu lho, Mbak.
0: Lho, ling cek tutu ling lek yu. Iya, iya. Ya.
1: Maling bancik watu, watu goling maling layu. Aku bakur aja yang lagi cerita nih.
0: Duh, aku yang eling ngai wong aku wong tua.
1: Iku sih kalau sing dodo di sore kaji kita ba.
0: Iya aku.
1: Alam ba, aku ini gimali rasanya kayak rasa ba.
0: Rasanya rasa, iya iya. Pokoknya
1: pancen nih, pancen ngeten nih kau, bang. Gaya saja kita joget ini kok turut umur jadi dengan kau maling ngeten ba. Iya.
0: Iki aku prei orang anu orang no mendel orang no apa dadar kior aku prei yang
1: belum bisa merap ba, belum bisa merap lo.
0: Tak kan Dani?
1: Oh, gimana terduwan?
0: Jembek.
1: Kadani, Mbak. Belum pun miring kok niku, Mbak.
0: Oh, lho ya wis, mangane ngono.
1: Nggih niku wonten angin niku, kabar angin, Mbak.
0: Oh, iya. Iku jenenge apa ki telek sandi.
1: Oh, niku diganti to, pasti niku telek sandi, Mbak.
0: Ya sajane kaya awakmu kuwi ora diganti.
1: Dadi niku sekolahnya wonten Jambek Mbak telek sandi niku Mbak.
0: Oh lho kula. Aku ya lulusan kono. Aku lulusan telek.
1: Oh sing biasane bae gak ada di tapi ada di mana-mana niku to Mbak.
0: Lho jenenge ae bantemen sobo lepen. Ora ning dindi tapi di mana-mana.
1: Oh kula nggih mikirne ilmu niku Mbak.
0: Iya, awakmu ki arep tuku pecel apa di mana-mana ki.
1: Mbak. Nggih, Mbah, kula tak sarapan bang nggih.
0: Nggih, mangga kula derek nih, kali kula bungkus nih. Wonten anu, nika pambagya.
1: Saking pinten, Mbah?
0: Karyani, Sukino, terus Maru Arifin, Kalis.
1: Oh, Mbah. Sinten otik to, Mbah niku?
0: Oh, kabeh wis padha join.
1: Oh, nggih, matur suwun sedaya mawon derek-derek nggih. Niki butune bae sing paling anu nih, sing tersayang nih.
0: Heeh, tersayang termanja.
1: Lu tapi geledi dilapaken kali baik.
0: Cuk. Kok ngono sih?
1: Nggih, Mbak. Kulo pecele kulo yakin niku Mbak Bu Pandan, Mbak.
0: Bu Pandan, Bu Pandan.
1: Butun nggih, Mbak.
0: Butun, butun.
1: Pak Darmanto, Mbak.
0: Bapak Darmanto.
1: Kali Budar,
0: nggih. Nggih, kali Budar menika.
1: Kali niku, Mbak. Mas Faris, Mbak.
0: Oh, Faris, suga-suga
1: nggih. Nggih, kali Bu Sri Purnomo.
0: Bu Sri Purnomo.
1: Bolten, Mbak.
0: Bu Sri Bolten.
1: Bolten lho, Mbak, aku ora ngomong kayak biasa lho, Mbak.
0: Wong arep ngomong Bolten ta?
1: Bolten kula lagi wedi lho. Tolongin lihat yang langsung kula dile di anu.
0: Des.
1: Kebarane. Nggih, dinten mriku nggih, sehat lagi Bolten, Mbak. Eh, Bolten, Mbak.
0: Jenengan pikantuk pambagya saka Buriatin.
1: Oh Buriatin, aduh okay. Sayangku, aku pilih-pilih balilat kuno Riko, aku kok gak ngambil no sih.
0: Oh, saiki, wah tambah nom, kaya putri keke
1: jaman. Waduh mbak, lah, wongi nyapu-nyapu mbak, keliwat itu rambutnya diuri mbak, mari keramas karo kataan pendek mbak.
0: Ya, kaya kedi golop.
1: Tadi di sebelah itu ada gedang gadul-gadul
0: mbak. Oh alhamdulillah.
1: Ini kata di telepon, apa yang ngano lagi, gedang
0: niko,
1: ini tikeno. Lek, ya tanya apa kalau ngonten mbak.
0: Lek, wonten tamu, ini kok nge disugui gedang rumien.
1: Oh, nonton niku nggih anu Mbak Tiang-tiang ini nggih anu mampir ya dengan barang.
0: Ya mampir Mbak Tuti salam karo kowe.
1: Oh nggih matur suwun. Wau wonten anu nggih.
0: Sapa?
1: Niku Mbak Pak Ismoyo Mbak nggih.
0: Bapak Ismoyo.
1: Matur wonten sing di Kalimantan Mbak Mas Aceng Senggorowati Mbak. Ini Senggorowato.
0: Lek lanang ngono Aceng Senggorowato. Iya ta.
1: Oh lek waton iku lanang Mbak nggih.
0: Lek wati ku wedok.

buat semuanya lagunya Gerigis. Mbae semoga diberi kesehatan, rezeki barokah berlimpah. Matur sembah nuwun.

traktor sembah nuwun. Baretna sepatu matur sembah nuwun.

0: matur sembah nuwun, janji mung ning lambe. Ayo lambene tipis. Matur. Sugeng enjang kemawon. Sun mika Kang Ahmad Iraman nggih sugeng enjang, Bu Pandan nggih sugeng enjang. Terus pundi sedaya kabaripun ning anjene udarane iki? Weh, ya akhir-akhir iki wae udarane iki nganti 17 derajat, 12. Dan ngangge pokoke lek ning Batu iki wis ngembun. Nggih. Mboten mriko ngembun. Nggih, matur sembah nuwun lho Derek, sampun tap nika karo iki sing padha pingin iki mlebet kula aturi pinarak sarapan dateng warung pecel leplekene gandul-gandul. Plekenye wong urip. Iya. Iya ora apa-apa, pinarak.
1: Dilawange, Bang.
0: Iki ora usah lewat lawang lek kaya kowe iki langsung mencolot wae. Eh. Ha kowe ditakokke kalih kakek iki, Kakek Jum. Wah, jentenan. Iki mang anu pencet-pencet keliru mencet.
1: Iya, Bang, apa nang sisi kok.
0: Oh, ana sing ning sisihe. Iki mang masak apa lho, I?
1: Ora masak iki, Mang, Mbah.
0: Oh, ora masak. Gek tuku gombres wae. Ya. Oleh salam I teko Yusri, teko Wahyu, teko Sulis.
1: Iya, matur banun, Mbak Sri, Mbak ya. Sulis, Mbak Setoyo.
0: Ya.
1: Pripun kabaripun, Mbah?
0: Kaya mbahmu ki kabare setengah utawa seprapat urip iki, tenan. Ya sadoke jok iki kok, sadoke jok.
1: Iki njenengan asal salam riyin saking Pak Babang.
0: Oh, Bapak Babang, ya.
1: Bapak Babang. Kait urip, Mbah.
0: Wongnya? Nggih. Dari sapa ki mang wis tak itung wonge mlayu kok.
1: Nah, mendek napa ini, wow.
0: Loh, ini memang bungkusan, 15 bungkus. Ini memang.
1: Dorong bayar, langsung melayu.
0: Ayo, dorong bayar, langsung melayu, ini memang. Wow,
1: anjay. Nah, tapi kalau mau terusnya dibayarkan gerandong.
0: Loh, lihat pekara gerandong bayar ke ya, orang yang Bu Pandan, tok, Bambang Yura.
1: Betul.
0: Iya.
1: Iya, salam saking Bapak Widi.
0: Oh, Bapak Widi. Kau yang harap, berangkat tandur apa piyewi?
1: Durung apa mbah durung nyingkal kok.
0: Lek durung nyingkal mbahmu ya pingin nyingkal.
1: Yo ayo Bang nyingkal bareng-bareng.
0: Apa sane gak iso ta?
1: Kakek tadi sapine.
0: Hei, Wong. Kok ngono sih? Kepingin nyingkal. Kepingin jalan di tempat ngono. Ayo, pokoknya ana wong rewel-rewel iya ta. Wong tuku iki macam tak kepingin tak singkal ae wis tenan. Durung tau kaya din. Lha ya ana mek iki ya ngono, ada-ada saka kono lho, nang wilayah nangka jajar menduwur kuwi lho iki. Iki ae ya ngono. Ngadirjo.
1: Nggih, Ngadirjo mendaya ademe, Mbah.
0: Oh, lah iki yang juragan kentang kok ning kono. Aku ki lek nang putune mbae ning met juragan kentang iki mule digawakno aku begedel.
1: Dikalungi kentang disunduki.
0: Iya, dikalungi kentang disunduki terus maring ngono lek teko kaya anu budha cule aku.
1: Pas niku sing ditambel gelanggang Paidi
0: lho. Oh, nek lho lek Paidi anjene ngono kuwi. Pas aku lek bunder-bunder gawe apa kuwi gawe tangan, gelangan terus maring kalungan kuwi. Wih, jen kaya anuin, tenan. Kaya ndek film-film gitu loh. Tapi kok dicidoki kaya kalungan kentang.
1: Itu wow, jenengan itu kan pucunya itu jenengan itu nama jajar kan jenengan wangsul itu wow.
0: Oh,
1: kentang iya. Suntuk itu sama kalung.
0: Kok aku iya wow.
1: Loh lah, jenengan itu terus aja ke mereka.
0: Oh iya, tak kandak nomek kan, tenan. Itu juragan kentang temenan.
1: Loh lah, ini balas. Ya alhamdulillah kan jenengan disukani tamel kalung.
0: Kadang-kadang lek rono pas ana sing tuwe, ana sing nom kendang gendung ngono ku. Aku ya ditabuhi arek
1: cilik. Sing nom ana sing tuwe.
0: Lho lek iya lek kepakelek nom iki kendung. Lek anu kendang nom iki jenenge kendhe anu apa kendung.
1: Lek tuwe kentong.
0: Heeh, kendang gendung ngono.
1: Lagi lagi jenengan dek suka ni milih sing tuwek nom milih sing nom.
0: Aku ki nun sewu iya. Aku kadang-kadang milih sing nom ngono ki yo dungane apik ya ta. Nek sing tuwek ki yo jarang kena ditinggali.
1: Nyandoli terus mawon.
0: Koyo ngono. Ora tahu rukun.
1: Lho sakjane nek sing nom sik kena ditinggal ba.
0: Oh ngono ya. Iya iya. Tapi lek nom ditinggal wediku kecukul wi.
1: Mboten lek sing tuwek njukul lah, lek sing nom njaluk njukul.
0: Awakmu tak kandakno lho iki, tak kandakno.
1: Lho lek sing nom njaluk njukul.
0: Oleh salam awakmu.
1: Nggih, sami saking sinten?
0: Viko.
1: Iya, matur nuwun.
0: Iya, iya.
1: Mbak Viko niki salam saking Bapak Bambang.
0: Oh, Bapak Bambang Maning.
1: Bapak Bambang mboten purun mudhun.
0: Lho iki alhamdulillah ngene-ngene
1: Mbak. Sampeyan kontrono, Mbak.
0: Iya. Anu
1: ayo kapan rono, Mbah?
0: Ayo mari iki ya ora apa-apa. Iki ana mek iki. Mbah, niki mriki panen kentang abang. Lho iki lho iya. Wah, tenang ge obat.
1: Lho iki kentang abang mantul bengesan.
0: Koyoke ngono iki, tenan. Aku ora melo-melo.
1: Lho, kok ana kentang.
0: Aku ora melo-melo. Aku kentang sawono gedene abang. Tibane wong
1: wonten kentang abang, meres kentang bengesan.
0: Tak kandakno pokoke awakmu ndelokno kentang.
1: Lha niku terus Kang Map niku mek ono apa
0: mek? Ya mek, ya anu, apa ki?
1: Mekel.
0: Oh iya. Iki entong apa kentang?
1: Entong apa kentang? Kentang ngendung terus.
0: Iya. Ya, ki ambe tak doliki.
1: Nggih, ya, anu bungkusno, Mbah.
0: Ya.
1: Kulupane kala jono oleh gedhong pring mawon.
0: Oh iya iya iya, cek bengangang ngono ah.
1: Kalau sekarang Bapak Bambang oleh Bapak Widi.
0: Oh iya, Bapak Bambang, Bapak Widi.
1: Lah sing Budari Atin kula anu mau mbah sing bungkusaken sing gembuk-gembuk mawon.
0: Oh, lek Budari Atin dibungkusno sing gembuk.
1: Atos to.
0: Anu.
1: Napa, Mbah?
0: Ya sing gembuk-gembuk kuwi.
1: Senjangan wae botokan apa?
0: Botokan unta. Anu kok botokan unta? Iki ana botok. Toro.
1: Botok. Bodoh ungkal apa bodoh alu, pecel alu?
0: Oh, lek pecel alu ini kok, anu, pesenan kok, it.
1: Oh, pesenan, nah, khusus ya?
0: Khusus. Weh, jen, cocok, ing, ini gimana?
1: Lagi, kalau mau nanti kan gerandong ya?
0: Gerandong.
1: Bapak Widi.
0: Iki ada lurai keromengan durung muncul. Wis.
1: Mau pia.
0: Iya.
1: Lagi ini kok juragan wulu, Pak, ya?
0: Iya, Sadewa juragan wulu, ya.
1: Cuma itu Bu Sri
0: Bu Sri Gati.
1: Bu Pandan.
0: Bu Pandan juga.
1: Ini yang nambah asing pada kerja wau, sih, Mbak, yang kesusu wau.
0: Anu, Sri Utami. Sri Utami.
1: Bu Sri Utami, sih, kaluan radio wau, Pak.
0: Iya, ini ada catris barang, sih, ada karang kunci, ini juragannya jeruk, ya.
1: Kunci, karang kunci nama kunci, Mbah?
0: Karang kunci?
1: Jadi, semuanya anu, niku.
0: Amak, Sat?
1: Lalu lagi.
0: Kau yang tak kandak, no.
1: Ayo, pada para ini.
0: Ya, oleh salam soko Bapak. Oleh salam soko Bapak Darmanto.
1: Oh, matur sepanuun. Ya. Bapak Darmanto kali Mbak Indah. Salamnya kakak sedowo, ya, Mbah.
0: Ya, lagunya apa, I?
1: Sapa cari bayi mano teh saiki mano tau
0: iya ya blek semua ya
1: nah, kapan tadine
0: iya
1: oh, lantur semua ya tok mawon
0: ya ana
1: bekas heeh loro jonggrang mawon pun
0: oh loro jonggrang iku senengane kakek
1: seneng loro jonggrang
0: iya senengane kakek ku
1: lho lagi kula sukane pendang kersane dijogeti mbah
0: oh iya iya iya.
1: Gimana motor bandun Pak ya? Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh alah yong, lagi mau barang ke syari'i. Loh Viko, gek kakek sing ana ning kakek jungki lho, Mbah. Lah iya. Karo anu sing penting iki dulur-dulur sing nembe pinarak. Masih ta iki wis jame, jame jam 8:24 menit iki ya kanca-kanca dulur-dulur dipinarakne disumanggakne sing arep sarapan. Aja nganti telat-telat le sarapan. Budayakan sarapan kaya dening Bu Nani, Bu Deri. Ana Parulian. Oh, kabeh iki paijo. Oh, sekakmat. Pokoke akeh sing padha iki pingin sarapan pecel wong urip.
2: Sarapan wong urip.
0: Nggih, Bu Pinarak.
2: Ya, assalamualaikum, Mbak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pripun?
2: Wilujeng enjang, Mbak.
0: Wilujeng enjang, nggih. Nggih,
2: pripun pawartosipun, Mbak?
0: Nggih, rada seprapat kula, Bu. Rada seprapat.
2: Oh, seprapat, Mbak.
0: Nggih, anu kedinginan nika lho, Bu, kula nika lah. Anu mbediding kula. Oh,
2: mboten setengah nggih, Mbak.
0: Mboten seprapat. Pokoknya
2: bendi. Masa kedinginan, Mbak?
0: Wah, nemen kula, Bu. Kayak yang
2: ngerti. Kita bahkan lebete meriku nih, Mbak.
0: Apa maning yang kene ini yang warung pecel ke? Wih,
2: jeneng. Nah, itu warung pecel ini lho, Mbak. Wah, serep.
0: Nggih, Bu. Ini kok nanti ini kok hitungan ini kok 12 derajat lho, Bu. Tenan.
2: Kali walas sih, Mbak?
0: Nggih, wah. Jeneng adem ini kok yang ini ngenget. Ini aku ada cedek geni di kobong. Wong
2: ora selimut, Mbah.
0: Wong ora lho, kula niku mbetul selimut tapi tetep kobong mawon. Wong ora cethike kobong.
2: Oh, ngaten, Mbah.
0: Nggih.
2: Sinten Mbah ingkang ngobong, Mbah?
0: Kayake cemburu.
2: Sinten ingkang ngobong, Mbah?
0: Oh, iya lah, iya sapa sing ngobong-ngobongi wong bocah kaya
2: cemburu nggih, Mbah.
0: Kaya mbahmu ki wis tuwa, umur ya 87. Iku wae sik
2: ngurip. Lah nggih kok pancet 87.
0: Lah nggih sik ngurip-nguripno ngeten iki.
2: Ketange gak digoleki Pak Pur.
0: Ngono kok. Kok ngono sih?
2: 87.
0: Oh nggih sik.
2: Dengan eten Margit Circle Pak Pur.
0: Mangane kula jarang Bu sakniki niku kula ten margi niku jarang.
2: Oh nggih nggih.
0: Nggih kula wonten dalem mawon
2: gek. Nek konangan Pak Pur kok dicekel.
0: Lek konangan Pak Pur niku kula dicepeng tapi lek konangan liyane kula niku dibisuhi mawon. Tenan. Nggih, Bu. Blakrak ae.
2: Lah napa mbak dibisuhi, Mbak?
0: Ha iya, dan ngomong mbak blakrak ae wong tuwa. Soale kula niku kadang-kadang pikun, Bu. Niku kula saged dulen-dulen niku saged tapi lali omah kula.
2: Oh, nggih, nggih.
0: Nggih.
2: Pikun, Mbak.
0: Mungkin pun pikun.
2: Dolen kok bali era pirsa okay.
0: Omahe. Aja maneh ngono, kadang-kadang kula nyasar niku nggo turune ning tangga.
2: Pokoke tanggane ijen.
0: Mulai. Lah nek tanggane ijen niku kuburan, Bu. Jenengan niku.
2: Mbok trek kuburan akeh kancane, Mbak.
0: Oh iya ya. Nggih.
2: Oh, ya kathah kancane ta penting gluntung nek ngono kok.
0: Basane kok pating gluntung ngoten ya. Wong antarene tangga niku mboten ngati nyapa ngoten lho.
2: Lah ijen niku ning ngondor, Mbah.
0: Oh iya ya. Injing. Moga pinarak Bu nika kebetulan kok macem-macem niki wau ning min mendel.
2: Macam-macam apa? Nggih, sipun laris,
0: Pak. Alhamdulillah nggih, sajoke jog nika.
2: Oh, ta ingkang sarapan kula sampun laris.
0: Wah, jeneng alhamdulillah, Bu. Enggak ngeten nika. Dukungane sing nah, penting. Nggih, dukungane.
2: Nggih, didukung ya, Pak.
0: Nggih, mboten diringno lho, Bu. Didukung mawon.
2: Lek direng nomor ning gawa ero, Mas.
0: Nggih. Anika kula pun pesen jodang. Tenan. Nika apa? Wah, kula pun
2: nggih. Wonten
0: jodang, Mas. Lho wonten kula nika pesen jodang. ten siji.
2: Kadang isine balik jodoh.
0: Lah mangkene dulure kadang. Oke. Ayo nang kula pinjem tentung 1000 mriko lho Bu, niko 200 jodam.
2: Oh, nggih. Yo tasik usum mriko nggih.
0: Oh, alhamdulillah niko kadang kula niko. Nggih. Jenengan
2: isine nagasari sadangane ora bek.
0: Nggih nagasari sadangan, bikang sadangan, terus mari ngono ki yo. Oh, wah, macem-macem kok Bu, napa male dinten niko.
2: Oh, dadi disenirno telung ngoten ya. Nggih. No telur ngoten Mbak. Nggih.
0: Mboten kaya nika kasino nika wong diseni jodang diseni bayi Bu. Wah, tenan. Nggih, bayi ini wedhus. Wong diseni cempe nika kathah Bu.
2: Oh, ngoten.
0: Nggih. Monggo nika mumpung setengah songo nih kalau
2: Mbak Bu. Di sarapan Mbak.
0: Nggih.
2: Pecel mawon Mbak.
0: Pecel, nggih Bu.
2: Tese usume kembang Mbak, tanu turine.
0: Oh nggih, nika kalau winginane nggih panen.
2: Pecel kembang turi mawon Mbak.
0: Pecel kembang turi, kula lek ngoten
2: kok. Kali sambele sing mboten patek pedes.
0: Oh nggih.
2: Bumbune sing akeh Mbak.
0: Nggih, bumbune akeh rada kental dithik.
2: Nggih, terus cari peyek Mbak.
0: Nggih, engko kulon jenis senengannya payek nunggu aku.
2: Oh, cinten baik kang payek mbak.
0: Baik. Masa ada ngomong cakai. Sing payek cakai Bu.
2: Gimas dosa bungkus.
0: Sedosa bungkus.
2: Gih kagem. Kalau wau mbah sinten mawon Bapa Bambang.
0: Bapa Bambang.
2: Bu Sari.
0: Wonten Rama Yai anu Yai Lukman kang wonten anu padepokan napa Kamulyan menika Bu Bulu Lawang.
2: Oh. Nggih. Padepokan pundi, Mbah?
0: Padepokan anu Kamulyan Bulu Lawang nika Kiai Lukman Rama Yai menika. Nika nggih remen anu sarapan iki wau pun pesen kali bae mendel. Mbah, nek wonten mendel sak citakane ngoten. Lho.
2: Citakane larang, Mbah.
0: Nggih, kula ngoten. Mboten napa-napa.
2: Mboten sing kuat tuku.
0: Nggih, wong citakane mendel niku lek kali Kiai Lukman.
2: Nggih, larang Mbah citakane mendel lho, Mbah.
0: Nggih, terus citakane tok mawon dijak umroh niku larang.
2: Lek tadi tu mendol kanok cidak ni bejat.
0: Aku rasa melo aku. Ya ya ya.
2: Gimba kagem Bu Sri Purnomo kesari pun sarapan gimba.
0: Oh Bu Sri Purnomo.
2: Bu Sri Purnomo Pendariatin Bu Sri Utami.
0: Bu Sri Utami. Bu Marlena. J.
2: Bopo Widi. Bu Widi. Bopo Suarnoto.
0: J Bu.
2: Bopo Bambang kalau wau sampun, Bopo Eko,
0: Bambang,
2: Bopo Iswoyo, Kang Grandong Mbak,
0: Grandong Uki,
2: nggih Kang Ateng,
0: nggih Bu,
2: Pak Indah kalian Pak Darmanto,
0: Mbak Indah kalian Pak Darmanto, Kang
2: Sumiatun, Bunda Leha,
0: Kang Kadir, Sogol, barang niko.
2: Oh Pak Kadir ama?
0: Nggih Pak Kadir niko.
2: Ingkang wonten anu kasin apa?
0: Nggih wonten kasin nika Bapak Kadir nika.
2: Nggih, Mbak Tati lahur, Mas Faris.
0: Faris.
2: Ibu Sati amargasan pun sarapan, Mbah.
0: Nggih. Paling yang menten ngoyong-ngoyong radio. Nggih, oyong-oyong radio, Bu.
2: Oh, lah nggih, oyong-oyong radio teng pundi-pundi dipeto.
0: Nggih, alhamdulillah.
2: Mas Ari, Mbah.
0: Mas Ari Kuncaya, nggih.
2: Sampun Mbah kagem sedaya pamireng, Mbah.
0: Matur sembah nuwun, Bu.
2: Semoyo nggih, Mbah.
0: Nggih, kula semoyo mawon. Nggih.
2: Nggih.
0: Nggih. Sari iwau nggih tumut. Nggih, sari nggih tumut semoyo wau.
2: Oh, nggih.
0: Nggih.
2: Matur nuwun wekdalipun, Mbah.
0: Nggih, Bu.
2: Bae, ana apa, Mbah? Sehat-sehat selalu. Bae temme. Bae sehat-sehat selalu, Mbah.
0: Nggih, Bu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Niko Kang Sujono terus Maro Siti barangki. Sing jalan stadion niko lho, Mbah. Dulur tua, sugeng enjang pinarak. Engang nembe pinarak, monggo pinarak. Sing ana ning pasar besar. Wis jam 09:30, Mbah.

Ki sugeng enjang kanggone dulur-dulur sing ana ning sekolah. Ki juga ingkang sampun putra-putrane sampun napa angsal sekolahan kok alhamdulillah.

Ini lagune semoyo nggih mbangke. Mugi-mugi tansah pinaringan seger kewarasan, sehat selalu nggih, Mbak. Marsa piye wis

0: ini sampun jam setengah songo lho persiapan dulur-dulur barangki sing wis podo ning dalan tukang grab kayak engkau kape podo midanget nih sing mirsani nggih podo mirsani tiktokipun subscribe kayak engkau kali anu follow lah iya. Apa wis padha kaya dene iki ya. Niki tasik liburan, Mbak. Alhamdulillah peringkat 6. Wah, wow, putune mbahe ana sing sekolah iki siji peringkat 6, 3, 5. Syukur alhamdulillah. Wah, oh, kena dijago tenan lho, Mbak. Untuk itu. Ayo putu-putune mbahe sing padha PKL, sing padha apa iki ya. Ngono sing tetep semangat le nyambut gatel anu nyambut gawe PKL tetep semangat. Oh iya, apa maning ngene iki lho Mbah. Napa wayahe mbayar? Oh iya. Ya kaya aku iki padha wayahe mbayar. Pak Pur waji matur sembah nuwun Pak Pur, Pak Mun, Mas anu Juki barangke seluruh Malang ono maning iki buleha barangke. Yesu genginjang sarapan wong urip. Pokoke mboten nglali mawon.
1: Mari kawan. Hula-hula yuk.

Jumadi es matur sembah nunggu Mbak Febrian wong lurus kula didik mbak Kang Abas matur sembah nuwun wis join Uliati

Mas Lanangi Jagat. Dwi amanah matur sembah nuwun. Supri Hartini, waalaikumsalam. Sugeng Enjang, sugeng Makaryo lomba, matur sembah nuwun lho. Wonten Bu Sri Wahyuni.

Para pamireng sedaya gek putu-putune mbae Semalang Raya. Sedaya kemawon matur sembah nuwun. Dalipun boten nyekapi nganggen kula sadyan pecel. Ning pun ngantos wae mung ngantos nika copot ning radione. Matur sembah nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Halo dulur, isun Ricardo Benito, penyanyi lagu Lono Maduro. Rico magik ngrungokaken RRI Malang. Good, good, good.
1: Pendengar, belakangan marak orang tertipu dengan tampang kece di balik masker. Banyak yang menumpahkan kekecewaannya di media sosial karena setelah masker dibuka, ternyata tak setampan aslinya.
2: Pakai terus maskermu agar ketampananmu tidak luntur. Masker tidak hanya menyelamatkanmu dari virus, tapi juga dari kejombloan. Seenggaknya udah pernah merasakan punya pacar online.

Cerita di balik nama Jalan Buah Batu Bandung. Ribuan tahun lalu, sebelum kota Bandung seperti sekarang, kota ini merupakan danau raksasa yang disebut Danau Bandung Purba. Perlahan danau tersebut surut. Terlihat sisa-sisa dasar danau berbentuk cekungan-cekungan kecil membentuk telaga yang penuh dengan bebatuan. Di telaga itu tumbuh pohon-pohon mangga di sekitarnya. Melihat kondisi itu, warga yang tinggal di sekitar kawasan tersebut memiliki ide untuk membuat nama. Dengan spontan, tercetuslah nama Buah Batu. Kata buah diambil dari pohon mangga, karena dalam bahasa Sunda, buah berarti mangga. Sedangkan kata batu diambil karena telaganya yang penuh dengan batu. Nama Buah Batu akhirnya dipakai hingga sekarang. Kini, Jalan Buah Batu menjadi kawasan bisnis yang maju. Terbukti dengan banyaknya pusat perbelanjaan, toko, dan sekolah. Jalan Buah Batu adalah penghubung kawasan kota dengan daerah Bandung.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Wancinipun Pawarto Enggal.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada, yang tentunya dapat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia, program 4 ya, kembali hadir di pagi hari ini bersama saya Taufik Misbun, yang tentunya akan menemani Anda semuanya di kesempatan yang berbahagia. Untuk Anda yang saat ini tengah menikmati suasana siang, ditemani secangkir kopi, ataupun juga Anda yang sedang beraktivitas di luar ruangan, tak lupa saya juga sampaikan selamat pagi, selamat beraktivitas. Tentunya masih menemani Anda semuanya hingga nanti menjelang pukul 3 waktu Indonesia Barat. Pukul 11 nanti akan ada dialog UMKM bersama dengan duo owner. Yang pertama ini adalah Amalia selaku owner dari Nayaza Snack. Kemudian ada Ibu Indrawati Pusta Arini SE yang merupakan founder dari Idea Praise UMKM ya. Pokoknya buat yang nanti yang pengen menyimak, jangan lupa jam 10 hingga jam 12 siang nanti akan ada saya dan juga kedua narasumber saya. Untuk menemani aktivitas Anda hari ini, saya juga memiliki beberapa informasi. Selain itu juga ada lagu-lagu yang akan saya hadirkan untuk menemani segala bentuk aktivitas Anda hari ini.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: mula. Lah bener mah mega gondol gak dadi setan.
1: Terus dadi apa?
0: Dadi Teletubbies.
1: Gondol setan gak gondol ya setan.
0: Oh ngono ah.
1: Sing penggaweane nggodho menungso termasuk awakmu.
0: Ngono ah. Heeh.

0: Mas, ini mas, baksonya mas.
1: Udah nyampe baksonya.
2: Iya, masih panas nih.
1: Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Kenapa kamu diem?
3: Mangkok, mangkoknya sen. Tuker sih sen. Yang itu aja.
1: Emang kenapa mangkok kamu leh?
3: Saya mau yang itu.
1: Apa bedanya mangkok saya ini?
3: Ada gambar ayamnya.
1: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
3: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
1: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
3: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
1: Ay, ngeyel bener kamu ini, leh.
4: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkok ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai dari menggunakan teknik gambar tangan hingga mesin.
5: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
7: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Wedari Ilmu, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Anda yang masih bersama dengan kami di 105,3. Di siang hari ini yang pasti seperti biasa, Catur Laras Jagoan UMKM. Saya sudah bersama dengan dua narasumber saya hari ini yang akan menemani saya. Yang pertama ini Ibu Amalia SPD yang merupakan owner dari Mazaya Snack ya. Halo Ibu, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Mas.
0: Oke, baik. Ibu Lia ya panggilannya ya. Ibu Lia ini adalah merupakan owner dari Mazaya Snack. Betul Ibu?
1: Betul.
0: Oke, satunya lagi adalah Ibu Indriawati Puspita SE yang merupakan founder dari Idea Press ya. Idea Press UMKM. Oke, Ibu apa kabar?
2: Baik, Alhamdulillah.
0: Nah, oke, Ibu kabarnya sehat ya?
2: Sehat-sehat selalu. Okay. Bisa kesini.
0: Okay. Bersilaturahmi ya. Iya. Oke okay deh. Dan pastinya hari ini kita akan membahas tentang satu produk snack dari Mazaya Snack ya. Selain itu nanti saya juga bisa ngobrol-ngobrol bersama dengan founder dari Idea Price sendiri. Oke, okay. Ibu Lia, saya ke Ibu Lia dulu. Ibu Lia, ini sejak kapan berusaha atau berwirausaha di bidang persenekan?
1: Mulai tahun 2018. Tapi mulainya 2019 baru produk keripik cireng. Kricing namanya.
0: Kricing.
1: Iya.
0: Wih, keripik cireng ya. Oke, berarti awalnya memang sudah ada basic buat jualan gini atau bagaimana Ibu?
1: Bukan, awalnya itu pengen karena ini suatu makanan yang khas dari Jawa Barat ya. Mm-hmm. Saya lagi pengen buat-buat aja iseng buat.
0: Mm-hmm. Asli cireng. Tapi Jawa Barat?
1: Enggak, aslinya Singosari.
0: Aslinya Singosari. Oke. Nah, kalau dari Ibu Lia sendiri gitu, ini berarti sejak kapan Bu?
1: Sejak mulai 2019 baru bisa bikin keripik cireng.
0: 2019.
1: Iya, pandemi, pada masa pandemi.
0: Oh, proses profesi awal?
1: Saya guru TK.
0: Oh, sampai sekarang?
1: Sampai sekarang alhamdulillah.
0: Oh, oke. Terus idenya kenapa bikin keripik cireng ini karena ya awalnya sih gabut gitu ya. Maksudnya enggak ada kerjaan ketika pandemi, ya, mau ngapain, betul. Sekolah libur dan sebagainya, akhirnya bikinlah cireng ini ya. Gitu. Oke. Apakah hanya cireng aja pada saat itu atau mungkin mencoba produk yang lain teman yang akhirnya jalan keripik cireng ini atau bagaimana?
1: Tidak, awalnya saya buat cireng bumbu rujak yang basah itu.
0: Oke.
1: Okay. Karena tidak memiliki frozen, mm-hmm. akhirnya mm-hmm. Saya rubah jadi keripik cireng ini. Kan bisa okay. bertahan 2-3 bulan kalau okay. keripik cireng ini.
0: Berarti tanpa pengawet, Bu?
1: Tanpa pengawet.
0: Semuanya pure.
1: Pure, Oe. Asli dari.
0: Tapi secara dari Ibu Lia sendiri di awalnya memang suka sama cireng, Bu?
1: Karena saya suka makanan yang asin ya, jadi ini suka. Okay.
0: Suka makanan asin, yeah. akhirnya untuklah cireng ini yeah. gitu ya. Oke, okay, baik. Tapi kalau dari kendala selama memproduksi ini apa Bu? Sebetulnya yang menjadi kendala utama, bahan baku kah atau?
1: Kalau sekarang sih mungkin bahan bakunya yang sekarang naik daun ya.
0: Oh, naik daun. Iya. Ya. Berarti kemarin enggak naik daun ya. Kemarin naik akar aja gitu.
1: Iya, sekarang itu full naik daun. Jadi kendalanya mungkin kalau sekarang itu, kalau awal-awal sih kalau kendalanya di pembuatan ya, prosesnya kan tidak langsung mm-hmm. jadi keripik cireng seperti ini. Awal-awal juga dulu banyak kegagalan. Mm-hmm. Jadi akhirnya lama-lama kita coba-coba terus, akhirnya jadilah ini keripik
0: cireng. Jadilah keripik cireng. Yeah. Awal-awal dulu waktu pemasaran kayak iya. gimana, Bu?
1: Awal dulu pemasaran karena masih
0: dicoba-coba ke iya, tetangga-tetangga. Saudara gitu ya.
1: Iya.
0: Yeah. Nah, terus
1: ke tetangga banyak yang suka, akhirnya hmm? Saya produksi lagi, saya titipkan, coba
0: okay.
1: titipkan, akhirnya sampai sekarang alhamdulillah sudah di toko oleh-oleh.
0: Wow, keren.
1: Kemudian di klinik atau rumah sakit.
0: Oh, ada
1: ya,
0: juga.
1: Iya, kalau saya ada waktu saya buka online lewat WA sama TikTok.
0: Oh, oke. Okay. Kalau ke murid-murid TK?
1: Kalau ke murid-murid TK mungkin saya hanya membawa saja.
0: Ibunya saja ya. Mungkin mami-maminya yang mengantarkannya.
1: Iya. Banyak yang suka soalnya.
0: Oke. Berarti untuk pemasaran sama selama ini masih by online aja sama beberapa
1: iya.
0: ada mitra dari pusat oleh-oleh.
1: Iya.
0: Ya, kalau di mitra pusat oleh-oleh itu sistemnya kayak gimana, Bu?
1: sebetulnya kita nitip.
0: Nitip.
1: Iya. Mm-hmm. Nitip baru nanti kiriman kedua baru kita baru.
0: Oh, jadi kayak replace gitu ya. Yang ini sisa berapa diambil, kemudian ganti yang baru plus lakunya berapa gitu.
1: Iya, betul.
0: Itu ke oleh-oleh aja atau dulu sempat ke warung-warung kelontong di pinggir rumah gitu.
1: Oh, awalnya itu. Sebelum ke oleh-oleh itu nitip di toko apa di warung-warung bakso, kemudian di
0: mie ayam. Toko,
1: iya,
0: situ. Di sekitaran Singosari juga?
1: Sekitaran enggak, di Arjosari karena rumah saya sudah pindah di Arjosari jadi hanya di sekitar wilayah Arjosari saja.
0: VDC. Bukan.
1: Ada di situ produknya?
0: Oh, ada.
1: Ada ya? Koperasinya.
0: Oh, iya. Kemudian dari sisi kemasan Bu akhirnya sampai ke bentuk kemasan. Pasti awalnya hanya plastik biasa yang diselolok.
1: Standing pouch. Pakai standing pouch mulai dari awal.
0: Oh, mulai dari awal memang sudah baik itu.
1: Mulai dari awal yang bening standing pouch.
0: Iya, belum ada brand-nya gitu ya.
1: Belum
0: ada brand-nya. Berarti itu masih tahun 2020 ya.
1: Iya.
0: 2020. Terus akhirnya sekarang pakai standing pouch gini gitu ya. Ini kemasannya memang satu kemasan gini atau ada kemasan-kemasan yang lain gitu, Bu? Maksudnya ada yang Pak varian lain? Mungkin berapa gram, berapa
1: dua.
0: Gram?
1: Variannya ada dua, yang pedas sama yang ori. Tapi saya nitipkan hanya ori saja. Untuk yang pedas bisa request kalau pesanan online, okay. Online.
0: Tapi kalau untuk gramasinya, Bu, apakah cuma satu gramasi ini aja? Ini berapa gramasinya?
1: Ini gramasinya 100 gram.
0: 100 gram.
1: Kalau yang di standing pouch yang putih itu ada 170 gram.
0: Paling besar?
1: Paling besar itu
0: 170.
1: 170 gram.
0: Oke, ada yang pernah pesan sampai Mbak, saya mau pesan tapi yang
1: kiloan.
0: 1 kilo gitu.
1: Iya, ada. Kalau mau lebaran biasanya seperti itu.
0: Oke, kalau kiloan itu gimana? Nanti enggak standing gini tapi ya?
1: Enggak.
0: Istilahnya lebih plastik-plastik yang lebih ukurannya gede.
1: Plastik plastik apa itu yang besar itu? Untuk yang kiloan.
0: Oke. Itu dalam bentuk mentah atau sudah matang kah? Atau bagaimana?
1: Sudah matang. Kalau mentahnya itu enggak bisa karena kita gorengnya basah.
0: Oh, gitu. Berarti posisinya sudah matang ya?
1: Iya.
0: Oke. Menarik sekali ya keripik cireng ya. Keripik cireng. Kemudian selain keripik cireng, pernah bikin produk apa lagi? Tapi enggak sempat dipasarkan atau mungkin sekarang lagi melakukan sebuah inovasi untuk menciptakan produk baru lagi. Mungkin keripik kulit gitu atau apa?
1: Belum.
0: Sementara masih fokus ke cireng aja ya?
1: Iya, masih fokus ke cireng.
0: Oke. Paling jauh sempat dibawa kemana atau diekspor kemana gitu?
1: Jakarta?
0: Iya. Oke.
1: Ke Malaysia?
0: Oh, Malaysia pernah? Internasional ya?
1: Ada itu via ponakan yang kesana kemudian bawa sekalian ada yang pesan.
0: Ada yang pesan?
1: Iya.
0: Terus akhirnya sempat repeat?
1: Iya.
0: Gitu. Oke. Mungkin di sana enggak ada cireng kali ya?
1: Enggak ada mungkin.
0: Cimal ya. Aci Malaysia, Cimal. Iya. Oke. Menarik sekali. Ma, untuk produksinya sekarang rata-rata bagaimana? Ada peningkatan kah dari awalnya bikin atau bagaimana? Atau mungkin ada bulan-bulan tertentu tuh yang akhirnya produksi bisa dikatakan cukup meningkat gitu?
1: Kalau itu pas momen lebaran meningkat. Untuk pesanan ya, karena pesanannya kiloan atau biasanya itu lebih dari hari-hari biasa. Kalau hari-hari seperti ini alhamdulillah ya masih stabil seperti biasa karena mungkin dari mungkin sekarang karena bahannya begitu tinggi jadi saya hanya bisa untuk apa kiriman-kiriman saja ke oleh-oleh atau tetangga-tetangga yang pingin cemilan. Jadi
0: tapi setiap hari selalu produksi atau bagaimana?
1: Alhamdulillah setiap hari pulang dari sekolah saya selalu produksi.
0: Sendiri atau ada yang bantu?
1: Ada suami.
0: Oh, sama suami. Sama suami.
1: Terkecuali nanti kalau misalkan ada pesanan
0: dalam jumlah banyak, besar
1: ya baru kita panggil tetangga sebelah yang sudah biasa.
0: Oke. Jadi istilahnya memberikan sebuah manfaat untuk masyarakat atau yang ada di sekeliling gitu ya. Oke, kalau keripik cireng ya. Kripcing gitu. Kripik cireng ini berarti memang dari produksi itu ketika sudah beda dengan kerupuk berarti.
1: Beda. Kalau ini olahannya mentah masih hangat-hangat itu masih basah kita goreng. Kalau kerupuk kan ada
0: dijemur dulu.
1: Nah, ya, kalau ini enggak beda.
0: Oh, ini langsung dijemur. Oh,
1: langsung kita goreng.
0: Tapi renyah gitu jadinya, Bu.
1: Alhamdulillah renyah. Bisa dicoba nanti.
0: Oke, siap. Saya kalau disuruh nyoba-nyoba paling seneng gitu. Ya. Siap dong. Saya kalau ditantang buat nyoba ya. Oke. Oke. Nah, secara pemasaran selama ini memang masih via online aja.
1: Iya.
0: Pemasaran konvensional dengan dititip itu kan masih dijalankan?
1: Masih dijalankan.
0: Di toko kelontong?
1: Tidak, untuk yang itu.
0: Yang di toko kelontong justru tidak?
1: Tidak. Okay. Karena kemasannya kan lebih kecil dari
0: Iya. Kemasan pouch-nya beda juga gitu. Oke, Mbak, dulu memang dari awal bikin langsung pakai standing pouch.
1: Standing pouch.
0: Ya. Alasannya kenapa?
1: Karena mungkin karena saya pikir itu kemasan yang bagus ya. Soalnya kan kita memasarkan produk, kalau kita
0: asal-asalnya
1: asal-asalan nanti aduh apa itu makanan apa itu.
0: Betul.
1: Gitu. Akhirnya saya pilihlah standing pouch untuk mengemas apa makanan apa cemilan saya
0: keripik cireng. Oke. Nah, kebetulan hari ini Mbak Lia tidak sendirian karena hari ini juga sudah bersama dengan founder dari Idea Price UMKM, ada Ibu Indri. Iya. Panggilannya Ibu siapa?
2: Indri.
0: Ibu Indri. Iya, oke, okay. Ada Ibu Indri juga yang juga merupakan founder dari Idea Price. Nah, kemudian ini berarti apa, Bu? Semacam komunitas kah atau bagaimana?
2: Jadi gini, kalau sebenarnya kalau dibilang founder terlalu ini ya, terlalu kayak gimana sih?
0: Terlalu prestisius gitu. Ya.
2: Jadi gini, emang di sebenarnya kita ini punya UMKM ya. Mm-hmm. Saya sebenarnya punya UMKM sendiri. Itu sudah mulai waktu saat pandemi.
0: Mm-hmm. Pandemi juga ya?
2: Saat pandemi kita sudah ada UMKM. Itu mulai tahun 2020 sudah ada UMKM karena memang untuk wilayah di sekitar Arjosari itu kesulitan bagaimana kita harus memasarkan, makanya kita terbentuk sendiri. Jadi bentuknya bukan sendiri, tapi kita langsung pusat dari Jakarta memang.
0: Oh.
2: Ada pelatihannya dari Jakarta memang.
0: Oh. Jadi kayak semacam akhirnya dari, tapi untuk di wilayah Arjosari. Wilayah Arjosari aja atau siapa
2: untuk
0: saja?
2: Wilayah di Arjosari dan sekitarnya.
0: Dan sekitarnya.
2: Dan berarti sekitarnya.
0: Karangploso gitu bisa.
2: Kalau seperti itu Karangploso bisa kita kirim, tapi ada ongkir.
0: Ada ongkir.
2: Jadi kita sih mulai muncul UMKM ini berawalnya itu pada saat pandemi. Itu waktu itu kita bernama Pasar Ibu, itu yang dari pusat. Nah, setelah dengan berjalannya waktu kita mau diadopsi sama kelurahan. Nah, terus akhirnya kita di kelurahan dibentuk sendiri dengan nama Idea Press UMKM. Dan kebetulan saya sebagai ketua dan koordinator yang untuk di kelurahan. Jadi saya membawai untuk UMKM yang ada di
0: sekitaran Arjosari.
2: Arjosari di UMKM Arjosari.
0: Jadi itu produknya macam-macam berarti.
2: Iya, produknya mulai makanan, minuman, handcraft juga,
0: garment
2: juga. Di sana kalau garment yang terlalu besar belum, tapi ada fashion ada.
0: Ada
2: seperti itu ada.
0: Handicraft juga termasuk ya.
2: Termasuk juga seperti kulit sepatu ada.
0: Keren.
2: Souvenir untuk pengantin itu ada.
0: Oke. Berarti gitu. Ada kurang lebih berapa, Bu, yang tergabung di Idea Price?
2: Kalau di Idea Price itu banyak sekali ya. Itu satu RW aja bisa kisaran 20 UMKM ya, bisa lebih ya.
0: Satu RW
2: segitu. Jadi kurang lebih.
0: Berarti hampir setiap apa? Setiap RT ada dong ya.
2: Iya. Kita ini ada 5 RW ya. Berarti anggaplah taruhlah kita ambil minimal di 100.
0: 10. Oh ya.
2: 100 gitu.
0: Kurang lebih 100 ya. Wah, banyak berarti.
2: Iya. Jadi kita kebetulan kita dikasih tempat ya untuk galeri ya. Ada galerinya di kelurahan itu ada galerinya. Kita waktu itu diresmikannya tanggal 12 April tahun 2025 oleh almarhum Ibu Wali Kota. Ibu Wali Kota sendiri yang meresmikan. Gitu. Itu yang meresmikan dari situ.
0: Oke, berarti ini ada di Kelurahan Blimbing ikut ya?
2: Arjosari, Kecamatan Blimbing.
0: Oh, berarti di kelurahannya Kelurahan Arjosari.
2: Betul sekali, Kecamatan Blimbing.
0: Kecamatannya ikut Blimbing. Dan di situ ada galerinya juga.
2: Betul
0: berarti
2: sekali. Termasuk salah satunya ada Kripcing ini masuk di galeri kami. Gitu salah satunya. Makanya ini kan salah satu dari UMKM kita ajak untuk bersihan berdiskusi, di sini ya, biar ada nilai value gitu.
0: Betul, betul, betul, betul, betul, gitu. Betul. Berarti sudah banyak yang dibantu, Bu, ya, UMKM yang ada di sekitaran Arjosari, ya.
2: Betul sekali.
0: Oke. Produk yang menurut Ibu paling unik apa, Bu?
2: Kalau di Arjosari itu ada sekali ya, namanya keripik Brasil, bayam Brasil. Bayam Brasil.
0: Besar-besar gitu.
2: Enggak, jadi memang di sana itu ada, di wilayah RW 2 Arjosari itu ada namanya Kampung Semar.
0: Oh, oke. Okay.
2: Nah, Kampung Semar itu mempunyai lahan. Di situ salah satunya ada tanaman bayam Brasil yang dibuat keripik.
0: Oke.
2: Okay. Nah, itu dikembangkan juga, dikemas, kita masukin juga di galeri kita juga nanti kalau ada seperti permintaan dari pemerintahan ya. Biasanya kan pemerintah sering ya.
0: Betul.
2: Nah, kita perlu goodie bag, biasanya kalau ada itu bisa order ke tempat kami gitu.
0: Oh, isinya adalah produk-produk UMKM yang ada di sekitaran Arjosari yang tergabung di Idea Press.
2: Iya, kita membawa dari UMKM.
0: Tapi masih ada juga, Bu, yang belum masuk ke Idea Press, mungkin beberapa UMKM yang ada di sekitaran Arjosari.
2: Kalau yang di display itu tidak semua karena memang kan kita space kita juga terbatas.
0: Betul.
2: Ya.
0: Enggak, maksudnya yang dibawahi gitu.
2: Oh, kalau semuanya hampir ya, yang semua UMKM kita data itu mesti ada di data kita, ada di database, okay. Ada gitu. Okay. Nah, setelah itu kita enggak hanya di galeri itu, kita juga dibawa ke galeri di galeri Boys.
0: Oke, siap, ini punya yang pemerintah kota ya.
2: Iya, pemerintah itu punyanya Malang itu. Pak Boys itu. Iya, gitu.
0: Oh,
2: nah, itu di galeri Boys juga ada produk-produk aksesori ada di situ. Gitu. Jadi kita supaya apa ya, masyarakat Kota Malang itu tahu tentang bagaimana potensi sih Arjosari, unggulan dari produk-produk Arjosari, terus mereka juga tidak kesulitan kalau cari oleh-oleh untuk produksi Malang. Makanya semacam ini kan kita mulai mengembangkan untuk produksi Arjosari untuk masuk di toko oleh-oleh Malang.
0: Tapi beberapa produk UMKM ini udah masuk
2: toko. Ada
0: toko
2: di Batu ada banyak, di Batu.
0: Termasuk ada kripcing.
2: Ya, kripcing ada di Buah Tangan, ada di Juragan. Terus di Juragan oleh-oleh ini. Nah, depannya strudel itu ada, di Boys juga ada. Terus di Paradis Center Point ada.
0: Oke.
2: Terus kalau dari produk saya sendiri juga ada. Sudah hampir semuanya masuk ke produk saya sendiri.
0: Oke. Itu nanti produknya dibahas di tanggal 28
2: aja. Iya, betul. Saya nanti aja gitu. Cuman saya harus membawa dari punya teman-teman dulu aja.
0: Betul.
2: Gitu. Nanti kalau yang saya next aja gitu.
0: Siap, siap, siap. Kita kembali lagi ke Ibu Lia. Ibu Lia, selama ini ada kendala apa, Ibu?
1: Alhamdulillah kendalanya mungkin di pengering. Karena pengeringnya di tempat saya kan kecil,
0: ya. Oh, masih kapasitasnya terbatas.
1: Jadi itu mungkin itu saja sama.
0: Nah, ini fungsinya pengering buat apa, Bu?
1: Ini kan setelah digoreng kita keringkan di
0: kayak spinner gitu.
1: Iya, spinner, di spinner dulu baru
0: baru
1: di packing.
0: Oh.
1: Iya.
0: Kalau enggak di spinner?
1: Kalau enggak di spinner nanti banyak minyaknya.
2: Mengurangi minyak.
0: Oh.
1: Ini mengurangi minyak ini supaya tidak ada apa?
0: Minyak berlebih gitu ya.
1: Iya.
0: Nanti bikin gendut katanya. Katanya ini anak-anak.
1: Iya, makanya itu kita kurangi minyaknya.
0: Iya. Kalau untuk sampai akhirnya bergabung di Idea Press ini sejak kapan?
1: Baru tahun berapa itu?
2: Kalau Idea Press memang masih baru ya. Baru berumur 1 tahun lebih ya. Jadi berdirinya Idea Press baru 12 April 2025, emang baru.
0: Oh, oke. Okay. Setahun lebih lah ya.
2: Iya, tapi kita sudah punya basic sendiri. Sejak pandemi itu sudah punya UMKM sendiri, tapi belum dikembangkan di kelurahan.
0: Oh, ya, oke. Okay. Masih gitu. Secara personal gitu ya.
2: Secara personal sebenarnya enggak, cuman yang untuk resmi dari kelurahan itu baru setahun ini.
0: Oke. Jadi memang sebelumnya sudah ada.
2: Sudah ada, betul.
0: Cuman istilahnya dari sisi nama ataupun juga legalitas dan sebagainya itu belum ada. Barulah di tahun 2025 ini dilengkapilah semuanya.
2: Betul.
0: Begitu. Oke.
2: Termasuk galerinya itu.
0: Iya, menarik sekali. Nah, kalau untuk Gulia sendiri sejauh ini bagaimana peran setelah bergabung atau mungkin menjadi mitra ya, saya bilangnya mitra atau bagaimana Bu?
2: Boleh
0: dibilang anggota atau mitra?
2: Anggota dan mitra Idea Press. Perlu emang.
0: Oke, okay. Ini setelah bergabung, setelah akhirnya bergabung, walaupun mungkin sebelumnya sudah jadi satu nih, terus dengan adanya Idea Press yang akhirnya punya legalitas secara resmi, ini bagaimana? Cukup membantu kah dari sisi pemasaran atau bagaimana?
1: Alhamdulillah cukup membantu sekali, karena setiap apa ada kegiatan atau apa selalu pesan goodie bag di Kripcing.
0: Nah, Kripcing. Oke, oke. Tapi biasanya kalau dari Idea Press sendiri tergantung dari goodie bag apa aja isinya gitu juga pasti dipertimbangkan ya Bu ya.
2: Kalau goodie bag itu kan merata kan produk ring ya, karena kan memang supaya kita bisa jauh-jauh hari kita siapkan ya. Sebenarnya kalau yang produk basah itu bisa, cuman kita terlalu ini ya
0: beresiko.
2: Jadi memang yang kita yang diambil itu rata-rata memang produk seperti keripik gitu sama jamu. Jamu. Kalau jamu sih bisa langsung, tapi kan enggak tidak terlalu seperti makanan basah.
0: Betul, kalau basah kue-kue basah itu jadinya cepat kering ya.
2: Dan itu kan bisa dibawa kemana-mana.
0: Betul.
2: Jadi kalau seperti di kota, di PKK kota, itu ada lagi ada acara, katakanlah di Gedung Kartini ya, di Gedung Kartini ada acara, biasanya itu mereka order ke kelurahan ya. Dari kelurahan melibatkan ke kami. Dan termasuk andalannya dari almarhum Ibu Wali Kota ini adalah makanan yang paling disenangi sama Ibu Wali Kota.
0: Paling
2: disenangi sama Ibu Wali Kota.
0: Gitu. Saya jadi pengen nyoba ya.
1: Boleh.
0: Tapi nanti habis ini gitu.
2: Gitu.
0: Oke, tapi kalau sejauh ini Bu ya, memang kendala bisa dikatakan ya, karena dengan bergabung ke sebuah komunitas ini akhirnya menjadi produk ini semakin dikenal juga gitu ya, semakin dikenal. Tapi secara produk, karena mungkin dari Idea Price ini kan pasti banyak produk yang sama gitu Bu, itu bagaimana ngaturnya?
2: Jadi gini, kalau di Idea Press itu sebelum produk itu kita buat keluar, kita persiapkan dulu untuk istilahnya modal untuk perang dulu ya.
0: Jadi legalitasnya.
2: Jadi semua UMKM yang ada di Ardo Cari harus mempunyai minimal NIB, nomor induk berusaha. Setelah itu harus punya wajib halal dulu. Wajib halal dulu, baru itu melangkah ke PIRT. Itu. Jadi supaya permasalahannya lebih luas harus ke PIRT untuk lebih lanjut seperti itu. Nah, kami dari Idea Press memfasilitasi untuk warga Arjosari yang belum mempunyai itu bisa mengurus melalui Idea Price.
0: Oh, jadi mempermudah para UMKM yang ada di sekitaran wilayah Arjosari.
2: Jadi kami bisa mendatangkan dari pihak halal akan datang ke tempat-tempat UMKM tersebut. Jadi nanti kita tergantung kemana kita tempatnya gitu. Jadi kita kumpulkan mereka di kelurahan, kadang-kadang juga di rumah atau di salah satu kalau ada event
0: balai RT atau balai RW gitu.
2: Boleh mungkin. Gitu seperti di aula kelurahan gitu. Jadi seperti itu fasilitas yang kita siapkan. Di samping itu kita juga kalau ada pelatihan mereka kita libatkan bekerja sama dengan Diskopinda. Dinas Koperasi. Gitu.
0: Jadi istilahnya mungkin dari pelaku UMKM ini kan tidak semuanya ngerti dan tidak semuanya itu sempat, tapi dengan adanya Idea Price ini ini bisa membuat sebuah jembatan.
2: Betul.
0: Yang akhirnya para UMKM ini menjadi selangkah lebih maju.
2: Kita
0: gitu
2: memberikan
0: ya
2: edukasi kepada mereka.
0: Luar biasa.
2: Gitu.
0: Tapi ada yang ngeyel nggak Bu? Maksudnya susah banget sih gitu.
2: Iya, memang gini. Terkadang orang-orang tuh gini aja ya. Kadang-kadang kan kita tuh pengennya bagaimana sih caranya. Namanya ibu-ibu ya berdaya. Berdaya, bisa punya penghasilan sendiri dan bisa menambah income keluarga, dan otomatis kan akan dapat membantu ekonomi lokal, kan gitu. Tujuan kami secara ya paling enggak gitu kita punya suatu apa ya
0: nilai lebih
2: gitu. Jadi gini, ibu-ibu diajak seperti itu supaya mereka beri maju. Ibu, bagaimana nanti pemasarannya begini? Cuman terkadang orang-orang itu juga ada sebagian dari mereka yang udah cukup gini aja,
0: menolak gitu ya.
2: Nggak usah jauh-jauh, cukup tetangga kanan gini aja di RT aja, yang siapa yang perlu butuh nanti saya kerjakan. Ada seperti itu, ada memang.
0: Ada, ya.
2: Ada seperti itu.
0: Memang edukasi itu yang susah ya.
2: Jadi pelan-pelan memang kita harus memberikan wawasan ya. Makanya kita kan tidak menutup kemungkinan untuk mereka yang hanyanya bisa berproduksi, kita membantu untuk memasarkan produk dari beliau.
0: Oke. Jadi tidak hanya ini ya, tidak hanya sekedar kamu sudah buat produk jadi, produk istilahnya produk jadi ya, cuman untuk pengurusan dari legalitas dan sebagainya ini. Betul. Nanti akan dibantu 100% dibantu.
2: Begitu? Jadi gini, kalau produknya itu memang bagus, kita akan membantu untuk ke pemasaran.
0: Okay.
2: Kalau produknya bagus ya, makanya kalau produknya bagus dari rasa, terus harganya masih bisa bersaing dan otomatis itu yang dan menarik, itu pasti akan kita bantu untuk ke pemasarannya. Kalau mereka bisa kita ajak untuk maju ya.
0: Oke. Okay. Gitu, kita ajak. Kan memang ada itu. Beberapa UMKM tuh yang ya kalau orang Jawa bilangnya tambeng gitu.
2: Wis cukup sakmin ya.
0: Iya, ya, padahal diajak maju susah banget gitu ya. Ya ini
2: pola pikir ya.
0: Betul. Gitu. Oke, yang pasti untuk ada yang juga punya pertanyaan 0341404504081555610153 nih ya. Karena pukul 11.36 menit waktu Indonesia Barat akan kami kumandangkan azan zuhur untuk wilayah Malang Raya dan sekitarnya. Tentunya saat ini kita akan break dulu sejenak untuk kami hadirkan dan kami putarkan azan zuhur untuk wilayah Malang Raya dan sekitarnya. Jangan kemana-mana pendengar.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Mas, pilihin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
4: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
3: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
4: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
3: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
5: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

0: Saya kembali lagi jam 11.44 waktu Indonesia Barat, masih di Dialog UMKM bersama dengan UMKM dari daerah Arjosari, UMKM dari Ibu Amalia SPD, dari Mazaya Snack ya, yang tergabung dalam Idea Prize UMKM yang ada di Kelurahan Blimbing. Di Kelurahan Arjosari, Kecamatan Blimbing.
1: Ya, ah, betul.
0: Sama keliru aja, Ibu. Saking enaknya ini kripcingnya gitu ya. Oke. Okay. Nah, Bu, ini berarti secara pemasaran alhamdulillah sangat dibantu sekali oleh Idea Prize ini ya.
1: Iya, alhamdulillah.
0: Oke. Okay. Tapi secara hitung-hitungan sistemnya gimana, Bu?
1: Rahasia dapur umum.
0: Oh, itu rahasia ya, itu yang nggak boleh dibongkar ya. Oke, okay. Tapi sejauh ini
2: ada margin lah.
0: Oh, ada margin. Yang pasti sama-sama akhirnya ngedapetin keuntungan
2: betul,
0: gitu ya.
2: Betul, pasti ada marginnya.
0: Betul. Oke, okay. Nah kalau dari Idea Prize sendiri nih, ini kalau seandainya terjadi, kan nggak mungkin ya, pasti ada aja produknya itu yang sama gitu. Nah itu gimana, Bu? Secara hitung-hitungannya?
2: Kalau ada produk yang sama, itu kita ambil dari masing-masing per RW. Yang kita masukkan itu berbeda. Jadi kalau katakanlah di RW 1 sudah ada keripik getuk katakanlah. Di RW 2 jangan sama, saya kasih yang lain. Gitu. Jadi bisa keripik berhasil, bisa bakpia, bisa kacang gitu.
0: Jadi istilahnya nggak mungkin ada produk yang sama dalam satu tempat gitu.
2: Betul sekali. Untuk kita ada goodie bag itu kita gantian biasanya.
0: Oke. Jadi digilir gitu ya.
2: Rolling, iya. Supaya merasakan semuanya.
0: Bulan ini ini, atau mungkin minggu ini gitu. Ya. Ini produknya rata-rata yang berjenis makanan kering gini atau yang basah juga?
2: Yang kalau untuk acara, katakanlah kalau misalkan biasanya acara di kelurahan ya, biasanya tuh nasi kotak, bisa nasi kotak, bisa kue, next box gitu. Jadi kalau untuk yang kering itu hanya untuk goodie bag.
0: Tapi memang ada juga produk-produk kering gitu, termasuk untuk produk-produk garmen, handicraft dan sebagainya. Ini juga menjadi sebuah prioritas ketika ada kunjungan mungkin atau apa gitu.
2: Betul, ada batik juga sih. Kebetulan kalau batik tuh kita ada batik Gandadas, kebetulan itu punyanya Bulura kita sendiri. Itu jadi Buluranya juga termasuk juga serba
0: pelaku UMKM yang tergabung di ini ya, di Idea Prize ini.
2: Betul, dia memberikan contoh ya, memotivasi betul, juga untuk masyarakat di sana gitu.
0: Betul. Jadi rata-rata pelaku UMKM ini ibu-ibu kah atau ada juga bapak-bapak yang memang terjun di kalau kini kan mungkin kalau dari Ibu Lia ini kan contohnya Ibu Lia ini sambil ngajar akhirnya ya nyari-nyari kesibukan sambil nyari tambahan gitu kan. Kalau di Idea Prize ini memang pure kayak semacam Ibu Lia ini profesinya, atau yang memang dia pure menjadi UMKM, gini, cewek cowok gitu.
2: Untuk pelaku UMKM di kita ini tidak hanya ibu-ibu, tapi juga ada bapak, ada juga anak muda, ada juga memang mereka yang seperti karyawan ada, itu sampai itu juga pensiunan juga ada. Gitu. Jadi kita bervariasi ya, kita ada semua. Jadi
0: semuanya lah istilahnya dirangkul gitu
2: iya,
0: ya.
2: Iya betul. Selama mereka ada produk ya.
0: Betul.
2: Produk. Jadi seperti kayak fashion ya, fashion kaitannya sama penjahit ya. Kita ada beberapa penjahit memang. Jadi kita juga ada paguyuban penjahit gitu loh. Jadi gitu, jadi mereka yang seperti untuk bikin-bikin seragam gitu. Kalau misalkan mau pesan ke tempat kami, kita ada sendiri memang seragam karyawan gitu bisa. Jadi mungkin kalau dari RRI butuh seragam, bisa pesan ke tempat kami.
0: Kita dapatnya dari ini, Bu, dari pusat. Pengadaannya bisa dari pusat. Oke, okay. Tapi kalau dari Idea Prize sendiri, ada nggak kriteria khusus? Anggap nih ada satu UMKM di sana yang memang belum tergabung, terus kemudian pengen gabung, Bu, saya pengen gabung dong di Idea Prize gitu. Ada nggak kurasi-kurasi yang harus dilakukan untuk memenuhi syarat bisa menjadi anggota dari Idea Prize ini sendiri?
2: Jadi gini, yang masuk di anggota UMKM Idea Prize otomatis adalah warga yang berKTP Arjosari. Wajib itu hukumnya.
0: Itu hukum itu persyaratan pertama nih ya.
2: Terus abis itu produknya layak nggak kita terima.
0: Oke, berarti memang ada kurasi ya Bu?
2: Betul sekali.
0: Itu kurasinya dilakukan ada tim sendiri atau ibu sendiri yang turun tangan atau bagaimana?
2: Nanti gini, saya dengan teman-teman kita ada pengurusnya ya. Kita ada pengurusnya, kita kisaran 12 orang kita. Kita bagi-bagi gitu ya.
0: Oke.
2: Tapi semuanya kita juga mengetahui sepertinya itu.
0: Oke.
2: Jadi kita juga ada bagian digital juga ada. Humasnya juga ada.
0: Betul. Gitu.
2: Pemasaran ada, perizinan juga ada. Mulai dari sekretaris bendara udah lengkap semua kita ada.
0: Oke, berarti sosial medianya juga lengkap Bu?
2: Iya, udah ada.
0: Oke. Luar biasa sekali ya. Kehadiran dari Adi Operasi ini juga akhirnya memberikan sebuah ruang, akhirnya memberikan sebuah kesempatan untuk para pelaku UMKM yang memang memiliki produk yang sesuai dengan kriteria untuk menjadi lebih maju dari apa yang dilakukan selama ini gitu ya Bu?
2: Iya, betul sekali.
0: Oke, nah kalau dari Ibu Lia, ini kan sudah berjalan cukup lama gitu Bu ya. Ya hampir 5 tahun lah ya. Dan mulai pandemi 2020 sampai sekarang, sampai hari ini, ada gak kira-kira yang belum tercapai gitu Bu? Sekarang masuk ke beberapa toko oleh-oleh besar sudah. Iya, apa? Mungkin ekspor atau apa gitu?
1: Iya, pengennya sih yang lebih jauh lagi ya. Pengirimannya itu setelah apa standby karena kita masih via online. Jadi nggak selalu standby untuk kiriman-kirimannya. Ya mudah-mudahan di tahun-tahun berikutnya saya juga bisa konsisten untuk apa
0: memproduksi
1: daging ini dan bahannya juga segera turun.
0: Ini bahan utamanya tepungnya pasti ya.
1: Ini bahan utamanya ini yang melonjak semuanya, mulai dari tepung tapioka, kemudian minyak. Karena produk grip ini minyaknya Goreng. Menggunakan Sanko. Jadi
0: yang lain enggak bisa?
1: Maaf ya. Tidak bisa.
0: Enggak apa-apa. Tidak. Ya, ada produk khusus memang.
1: Khusus ya memang.
0: Pernah nyoba untuk mengganti salah satu bahan dan akhirnya jadinya?
1: Pernah.
0: Jadinya,
1: Okay. Jadinya berubah juga. Kripiknya. Jadi akhirnya ya itu.
0: Ya udah konsisten untuk menggunakan merek S ya.
1: Merek S
2: maaf ya. Kalau boleh saya

0: Iya. Ibu Lia, nah kalau kira apa harapan selain mungkin kalau tadi kan harapan untuk ya harga naik dan sebagainya. Kalau harapan punya toko offline kah sendiri yang khusus kripcing ini atau bagaimana?
1: Pengennya kita membuka apa?
0: Galeri
1: khusus,
0: gitu.
1: Iya, bukan galeri, kita kepinginnya itu
0: showroom.
1: Kayak apa ya? Seperti apa? Tapi kita outlet. Itu seperti outlet, cuman khusus memang cireng yang kita buat, ada cireng bumbu rujak, ada krepe, ada cireng isi, semua varian cireng itu saya pingin
0: bukan
1: punya outlet sendiri.
0: Okay.
1: Itu harapannya kedepannya seperti itu.
0: Oke, mungkin akan buka cireng Mayaza.
1: Mazaya.
0: Mazaya.
1: Mazaya.
0: Mazaya. Oh, Mazaya itu
1: nama.
0: Oke, Mazaya snack. Jadi ya kita doakan semoga nanti ke depan ada banyak sekali kesempatan sehingga Mazaya snack ini bisa semakin membangkan sayapnya, membangkan lebar gitu. Ya nanti kalau ada kesempatan, seandainya nih Bu ada kesempatan ekspor gitu, bagaimana?
1: Insya Allah kita siap.
0: Sudah siap ya. Secara produksi pasti akan naik loh.
1: Iya, insya Allah siap. Karena tetangga-tetangga juga kita
0: ready ya, diikut sertakan.
1: Iya,
0: akhirnya juga bisa memberikan sebuah manfaat gitu ya. Ibu, saya ke Ibu Indri. Nah, ini terkait ideal price. Ketika ada anggota yang sampai akhirnya barangnya ini dilirik pihak luar gitu, berarti nanti akan tetap akan ada pendampingan untuk segala sesuatunya.
2: Siap ya.
0: Atau mungkin sekarang sudah ada yang sampai barang dari anggota Idea Price ini sudah terbang ke luar negeri untuk.
2: Jadi apa? Gini,
0: bukan
2: jadi
0: secara saya, pribadi ya, tapi dalam secara ekspor.
2: Betul, gitu. Betul. Saya sendiri memang sudah mulai mengikuti untuk pelatihan ekspor. Jadi memang tujuan saya, walaupun saya belum punya produk seperti itu, tapi paling enggak jika untuk dari anggota kami ada yang seperti itu, soalnya enggak saya sudah punya.
0: Keren.
2: Sudah tahu ya, sudah tahu step-stepnya gitu.
0: Nah,
2: jadi emang sebelum ekspor sih gini, kita punya obsesi ya dan mimpi, karena kan wilayah Adusari kan dekat dengan pemerintahan.
0: Betul.
2: Maksud kami, bagaimana caranya dari pemerintah itu kalau cari oleh-oleh, kan sering ada, kalau dari kantor pemerintah sering ada kegiatan ya pastinya. Mereka enggak usah jauh-jauh untuk cari goodie bag, langsung aja kontak WA Adusari, Idea Press, barang bisa kita kirim.
0: Oh, okay.
2: Gitu. Kita punya obsesi seperti itu, makanya kita jika ada UMKM maju, kita lebih senang gitu. Kita senang sekali karena apa? Karena pasti akan mendukung pendapatan lokal dari wilayah tempat Adusari gitu.
0: Betul.
2: Dan
0: betul.
2: Kalau dari mereka memang ada yang mengarah pengen semacam ekspor atau memang maju ke arah ekspor, kita akan tetap kita akan dukung ya, karena kita juga minta bantuan dari Diskopindak ya, karena untuk pelatihan ekspornya juga ada gratis. Jadi kita tetap akan mintakan untuk kuota gratis.
0: Betul.
2: Jadi yang sekarang ini sudah saya ikut kuota gratis pelatihan ekspor itu langsung dengan kantor Bea Cukai. Saya sudah mulai, tapi saya melalui maaf nih, saya bicara lain, saya berangkatnya itu dari IWAPI, soalnya saya mengikuti itu. Makanya saya berangkat dari IWAPI, saya bisa ada poin-poin yang saya terapkan yang ini, karena di situ memang banyak sekali jaringan-jaringan.
0: Okay.
2: Jadi nanti kalau ibu-ibu ada bisa apa, nanti saya jaringan kami udah ada gitu loh. Saya sudah ada teman-teman, jadi saya ikutnya pelatihan itu memang bukan dari Arjosari, tapi saya dari IWAPI.
0: Dari IWAPI, dan akhirnya diaplikasikannya di teman-teman yang ada di sekitaran wilayah Arjosari.
2: Iya.
0: Oke, terima kasih Ibu Indri dan juga Ibu Lia. Hari ini sudah mampir di Dialog UMKM atau di Catularas Jagoan UMKM. Gak terasa sudah hampir 60 menit lah kita ngobrol ya. Sudah jam 11.57 menit waktu Indonesia Barat. Semoga apa yang kita obrolkan hari ini bisa menginspirasi untuk pendengar semuanya yang ada di sana untuk tidak menyerah. Dan semoga semua pergerakan dari UMKM ini senantiasa mendapatkan jalan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala gitu.
1: Amin.
0: Harapan atau mungkin kata-kata terakhir Ibu dari Ibu Lia sebelum mengakhiri. Apa nih, Bu?
1: Apa ya?
0: Kata-kata hari
1: kata-kata
0: ini, Ibu Lia.
1: Terima kasih untuk RRI Malang sudah kasih kesempatan atau ruang UMKM di apa seperti kami nih. Mohon dukungan dan doanya. Kalau misalkan pingin apa cemilan, bisa langsung datang di Arjosari.
0: Di kelurahan ya, biar tahu.
1: Kelurahan Arjosari.
0: Bisa sampelnya langsung. Bisa dilihat.

0: di kelurahan, kalau dalam jumlah banyak nanti bisa akan langsung dihubungkan dengan Ibu Lia.
1: Iya, langsung gitu. Bisa. Terima kasih RRI.
0: Siap. Oh, kalau dari Ibu Indri?
2: Oh ya, perlu saya tambahkan sedikit boleh ya?
0: Boleh.
2: Nanti ini yang akan kami tampilkan ini ada nanti dari narasumber laki-laki yaitu untuk hidroponik.
0: Oke.
2: Jadi setelah itu yang mungkin Agustus saja ya. Itu jadi biar bervariasi.
0: Betul, betul.
2: Produknya biar kan saya nanti saya gilir ya.
0: Betul.
2: Saya gilir gitu loh. Jadi nanti gantian gitu. Kalau untuk saya untuk apa namanya? Harapan saya dengan adanya Catur Laras ini semoga UMKM kami semakin dikenal oleh masyarakat Malang khususnya dan mungkin dari lewat mulut ke mulut bisa membantu memajukan pemasaran dari UMKM kami. Karena yang paling penting itu adalah pemasaran. Jadi produksi aja gak bisa memasarkan, itu kita juga
0: percuma.
2: Percuma kita berat juga. Jadi memang banyak pelatihan pun gak bisa memasarkan, ya kita sedih.
0: Betul.
2: Itu jadi problematikanya sesaat ini adalah pemasaran. Jadi kalau kita, makanya kita butuh dukungan dari terutama dari pemerintahan juga dan swasta, BUMN. Setiap kali ada kegiatan bisa kontak ke kami. Kami siap untuk semua produk.
0: Siap, terima kasih Ibu Indri. Terima kasih untuk Ibu Lia atas ngobrolnya hari ini. Matur nuwun sangat sudah hadir di Catur Laras Jagungan UMKM. Matur nuwun. Oke deh, pendengar, itu tadi ya obrolan kita bersama dengan dua UMKM kita hari ini. Dan nanti kita akan ketemu lagi di jam 12 hingga jam 13. Masih bersama saya, Taufik Misbun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pas jam kaliwelas.
1: Mekaten
2: Wedari Ilmu. Perempat RRI Malang. FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
3: RRI.

Para pemirang sugeng midang ngetaken jam kali welas langkung 29 menit waktu Indonesia Barat kula aturaken sugeng makaryo kagem sedaya kemawon ingkang sami kota tansah makaryo kula nggih ngucapaken sugeng midang ngetaken.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Kopi. Minuman beraroma kuat ini biasanya menemani pagi Anda untuk membuat Anda lebih bersemangat. Karena kandungan kafein di dalamnya mampu meningkatkan hormon adrenal yang membuat Anda lebih fokus dan mudah berkonsentrasi. Selain itu, manfaat kopi nyatanya tidak hanya berhenti sampai di sini saja. Sebuah penelitian yang dilansir dari dailymail.co.uk menemukan bahwa kopi bermanfaat untuk menjaga kesehatan liver Anda. Penelitian ini mengambil sampel 27.793 peserta yang mengkonsumsi kopi secara rutin dalam sehari-hari. Kemudian, peneliti dari National Center Institute di Bethesda, Maryland, meneliti beberapa enzim yang ada dalam hati. Enzim seperti aminotransferase, alkalin fosfatase, dan gamma-glutamil transaminase biasanya hadir di dalam sel-sel hati yang rusak, hancur, atau aliran empedu yang diproduksi oleh hati tersumbat. Namun, ditemukan bahwa di dalam hati para peminum kopi memiliki tingkat enzim yang lebih rendah. Penemuan yang juga dipublish dalam jurnal hepatologi ini menambah daftar panjang manfaat kafein sebelumnya yang menyebutkan bahwa kopi dapat menurunkan risiko diabetes, stroke, penyakit hati, dan sirosis atau kerusakan hati. Jadi, sudahkah Anda minum kopi hari ini?
1: Isun Dinda Fernanda, Riko makin ngrungokno RRI Malang. Ojo ganti channel yo dulur.

0: alam kita terjaga dengan baik. Pertama, warna hijau diutarakan untuk sampah organik seperti daun-daunan atau bekas sayuran yang gak kalian makan sampai habis. Nantinya, sampah ini akan dijadikan pupuk kompos loh. Jadi, penting banget kan? Kedua, warna kuning dikhususkan untuk sampah plastik ya sahabat, seperti botol plastik dan lainnya. Fungsinya untuk didaur ulang oleh pabrik dan juga bisa kita manfaatkan untuk kerajinan tangan loh. Keren kan? Ketiga, warna merah untuk sampah yang membahayakan kesehatan manusia atau makhluk hidup lainnya, seperti sampah kemasan deterjen atau kemasan semprot pembunuh serangga. Keempat adalah warna biru untuk sampah non-organik berbahan kertas. Nantinya akan bermanfaat dalam mempermudah sahabat-sahabat kita yang bekerja dalam industri daur ulang untuk mengolah sampah menjadi kebutuhan lainnya. Dan yang terakhir nih sahabat, warna abu-abu. Tempat sampah ini diartikan untuk sampah residu. Tempat sampah ini hanya boleh diisi oleh sampah di luar kategori warna ya lainnya. Ingat ya sahabat, hal ini sangat penting untuk kehidupan kita. Jadi, alam terjaga, semuanya akan terasa indah. Salam lestari. Amuah.
1: Anda masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.

pendengar, saat ini di studio sudah menunjukkan pukul 12:59 waktu Indonesia Barat. Pukul 13 waktu Indonesia Barat, kami akan bergabung dengan program 4 Radio Republik Indonesia Jakarta untuk mengikuti suara budaya Nusantara. Dan saya yang bertugas juga mengucapkan selamat mendengarkan. Untuk Anda, kami persilakan juga yang mau beristirahat, untuk yang ingin bersantap siang sekaligus juga tentunya melakukan segala aktivitas, tentunya saya juga akan menemani Anda dengan lagu-lagu dan juga beberapa informasi masih dari kawasan Candi Panggung.

sebagai persiapan mengikuti ajang seni budaya berskala nasional tersebut. Ia juga mengatakan keikutsertaan tari ujungan menjadi kesempatan untuk memperkenalkan sekaligus melestarikan budaya Kabupaten Bekasi kepada masyarakat yang lebih luas. Sampai di sini kabar beritanya Bang Po, kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Perempat FM Suara Budaya Nusantara, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, pendengar Perempat dimanapun berada. Ketemu lagi bareng Ayu Yoritia di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dari Perempat Network dan dari Perempat Jakarta, ada Ayu tentunya. Dan hari ini kita gak sendirian ya, pendengar Perempat, ada Bang Po. Di hari ini, di hari Selasa tanggal 7 Juli 2026, tanggal cantik nih ya, 7 dan 7. Tinggal satu lagi 7-nya belakangnya harusnya ya. Kita bakal ngomongin soal budaya tentunya kayak biasa di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara. Dan kalau mau ngingetin juga, kalau hari ini hari Selasa, tandanya kita kagak masuk dulu nih ya ke Radio Visual Airnet karena dipakai sama saudara kita buat acara yang lainnya. Nah, hari ini biar gak lama-lama, kita udah tersambung nih ya Abang Po, pendengar Perempat, dengan teman-teman kita di Perempat Yogyakarta. Sudah ada Mas Gilang Sutowiyoso. Assalamualaikum, selamat siang Mas Gilang.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bang Jo.
1: Iya, gimana di Jogja, aman, sehat?
2: Aman, alhamdulillah semuanya sehat. Bang Jo juga dan juga teman-teman semua di Jakarta sehat, gak?
1: Sehat dong, harus. Mas Gilang, hari ini kita bakal ngebahas tema apa sih? Kalau boleh dikasih tahu nih ke pendengar Perempat nih.
2: Ya, tentunya Bang Jo di Suara Budaya Nusantara di siang hari ini kita akan membahas terkait dengan tema kita, yaitu memaknai sajen dalam tradisi Jawa. Nah, Bang Jo sendiri tahu nggak itu sajen itu?
1: Sajen, ya apa namanya, seserah-serahan gitu kan?
2: Mungkin makanya gitu, nanti gitu kan?
1: Bahas, Jim. Bang Jo ya. Siap. Nah, nanti untuk narasumber kita ada siapa sih? Siapa namanya, Mas Gilang?
2: Ya, dan juga tentunya kita membahas memaknai sajen dalam tradisi Jawa. Juga nanti ada narasumber kita di siang hari ini, ada Raden Nganten Adiasworo, yaitu pelaku tradisi Jawa yang tentunya siang hari ini juga sudah bergabung melalui sambungan telepon.
1: Oh, sambungan telepon ya hari ini ya. Oke, siap, nggak apa-apa. Bersama Raden Nganten Adiasworo. Udah tersambung ya di line telepon kita ya.
2: Tersambung ini kita sapa terlebih
1: dahulu. Assalamualaikum, selamat siang Ibu.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Suwe rayu-rayu.
1: Sehat ya Bu ya?
3: Alhamdulillah, puji Tuhan. Gimana yang di sana Jakarta juga? Sehat selalu Bu.
1: Sehat dong.
2: Semuanya
1: Semuanya sehat. Siap deh kalau gitu. Mas Gilang, ini kan kita ngobrolnya barengan narasumber kita via telepon. Nah, tapi kalau untuk nanti kalau ada yang mau telepon ke Perempat Yogyakarta, ada nomor cadangan kah atau gimana?
2: Tentunya ada Bang Jo, monggo nanti juga untuk Sutresno Butoyo dan juga seluruh pendengar Perempat RRI di seluruh Indonesia bisa bergabung juga di telepon 540333 dan juga di WhatsApp-nya di 0895 0144 1066. Bisa bergabung.
1: Siap ya, tapi nanti ya kita akan mulai untuk interaksi dengan pendengar Perempat itu di menit 30. Dan kalau sekarang boleh dimulai langsung aja, silakan Mas Gilang dan juga narasumber kita untuk pembahasan kita memaknai sajen dalam tradisi Jawa. Monggo Mas.
2: Siap Bang Jo, terima kasih tentunya. Selamat siang Ibu Woro.
3: Siang
2: Ibu Woro.
3: Alhamdulillah.
2: Wah, alhamdulillah, matur nuwun sangat, Je. Tentunya kali ini kita akan mengobrol santai, Je, Bu, mengenai tema yang sudah tadi disebutkan juga terkait dengan memaknai sajen dalam tradisi Jawa. Tentunya di era modern ini, sajen kan seringkali, Je, hanya dilihat dari sisi mungkin mistisnya saja atau bahkan disalahartikan gitu. Padahal di balik sajen tersebut ada mungkin tumpeng, ada mungkin bunga, dan juga hasil bumi tersebut ada sebuah, mungkin ada untaian doa atau mungkin rasa syukur serta simbol keharmonisan sih antara manusia dengan sang pencipta. Nah, gitu ya Bu Woro. Tentunya juga terkait dengan sajen ini sebagai pembuka, mungkin boleh diceritakan terlebih dahulu memaknai sajen dalam tradisi Jawa. Sebenarnya sajen itu menopo Bu Woro menika?
3: Baik, jih, terima kasih Mas Gilang. Salam juga untuk pendengar RRI dimanapun berada. Sesaji, ya, sesaji itu dalam anak sesaji, sesembahan. Ya. Jadi dalam, kalau dalam berbagai agama, itu sama. itu persembahan memiliki nilai makna atau bentuk ibadah kepada Gusti atau kepada Tuhan. Mm-hmm. Nah, kalau dalam tradisi atau adat, ya, itu sebagai ungkapan atau simbol rasa syukur baik kepada leluhur kita dengan doa. Nah, diberikan petunjuk apa namanya, diungkapkan dengan apa selain sesaji. Jadi sesaji itu kita mengucapkan syukur kepada Tuhan, kepada Sang Pencipta melalui semesta berbagai macam, bisa melalui tumpeng, ungkapkan lah. Kalau kita mencintai seseorang kan biasanya dengan ucapan.
2: Leres betul sih.
3: Wah, penyantunnya. Nah, sama. Ini juga sesaji itu adalah ungkapan rasa syukur kita kepada Sang Pencipta melalui semesta. Ada nasi tumpeng, ada hasil panen apapun yang kita tandur, yang kita tanam, buah-buahan, bunga, kemudian air. Air itu sebagai sumber kehidupan, ya. Kemudian ada dupa atau lilin. Dupa itu sebagai wangi-wangian, bukan sebagai mistik. Oh, aku kalau nyalakan dupa itu pasti memanggil roh jahat. Kata siapa?
2: Wah, kata siapa itu, Jefuor?
3: Nah, itu maknanya sesaji, Mas.
2: Jadi memang makna dari sajen atau sesaji itu seperti itu, Je. Doa yang diwujudkan mungkin seperti itu, Jefuor, Je. Dari simbolis rasa syukur tadi juga, Je. Mungkin ada makna-makna tersendiri mboten itu, Bu Woro, terkait dengan apa yang sudah dijelaskan tadi. Di dalam sajen tadi kan ada tumpeng, seperti tumpeng itu memiliki filosofi apa, atau mungkin biasanya kan juga ada jenang seperti ini deh, ada pisang rojo mungkin begitu, jadi nggak mungkin bunga mawar, melati, kantil, dan lain-lainnya. Nah, mungkin juga bisa dijelaskan, Bu Woro.
3: Jadi untuk sesaji ini isinya banyak sekali, ya, kok dipikir orang Jawa itu banyak sekali. Tetapi kita bisa mempersingkat dengan makanan yang sederhana. Tapi harus sesuai dengan apa yang diadakan. Aku acara ini untuk 7 bulan, berarti syukuran. Sudah hamil 7 bulan, pernikahan. Jangan untuk acara pernikahan atau syukuran yang bahagia kok dikasih tumpeng pungkur, sedangkan tumpeng pungkur itu artinya adalah tumpeng pungkur itu tumpeng yang kerucut tapi dibelah tengah kemudian dibalik, ungkur-ungkuran, membelakangi.
2: Oh, membelakangi.
3: Nah, ya, itu namanya tumpeng pungkur. Itu adalah simbol untuk perpisahan kepada kita dengan orang yang kita cintai. Dari alam apa? Semesta ini kita apa? Ke dunia ini dia berpindah ke surga. Nah, itu tumpeng pungkur. Biasanya memperingati orang yang sudah meninggal. Jadi jangan salah kita asal-asalan memperingati untuk membuat tumpeng itu seperti itu. Jadi setiap makanan atau benda dalam sesaji itu memiliki makna simbolis yang berbeda, Mas.
2: Termasuk dan tumpeng itu sendiri banyak sekali ya, macamnya juga ya, Bu.
3: Ada tumpeng pungkur, ada tumpeng robyong, ada tumpeng mitoni, ada tumpeng punar. Tumpeng putih, ada tumpeng megono. Nah, kalau sudah pernah ke Wonosobo, pasti ada pernah dengar nasi megono.
2: Sego megono katanya kok.
3: Sebetulnya asalnya dari Pekalongan, Mas.
2: Oh, asalnya mah dari Pekalongan, Je.
3: Pekalongan, ya. Itu adalah isinya itu urap nangka muda. Nah, itu dalam keagamaan juga dipakai ya. Semua memiliki makna tersendiri sesuai dengan tradisi daerahnya masing-masing.
2: Nah,
3: tapi intinya adalah untuk doa, memanjatkan doa, rasa syukur, harapan, keselamatan, kesejahteraan, penghormatan. Itu setiap adat itu berbeda-beda, tapi tujuannya tetap sama.
2: Tujuannya tetap sama, itu dia. Nah,
3: ya, setumpeng yang mungkin aku pernah lihat ya, tumpeng ada biru, ditumpuk kuning, ditumpuk
2: warna-warni ya, teniko aja, Bu.
3: Ada maknanya, jangan asal-asalan.
2: Nah, kalau warna yang warna-warni itu tadi mungkin maknanya apa itu, Bu? Salah satu maknanya
3: adalah mewujudkan suci, ya. Kemudian biru, putih juga kesucian. Putih biru itu pengharapan, putih itu keikhlasan, biru ketenangan, kesetiaan, kepercayaan, harapan. Nah, dan kalau bisa, dan kalau ada di daerahnya masing-masing, pernah mendengar bunga telang?
2: Telang menikah, Jay?
3: Bukan telang ya. Bunga telang itu manfaatnya banyak sekali, bisa dibikin untuk air minum juga, untuk pencernaan bagus. Itu warna asli yang bisa dipakai untuk membuat warna tusuk.
2: Aha.
3: Walaupun tidak ada, bisa memakai warna makanan.
2: Jee.
3: Ya mas ya, itu berbeda.
2: Jangan, itu benten nanti ya buara ya, itu jam saat beda.
3: Bilang.
2: Artinya. Oh, tumpengnya sendiri ada artinya.
3: Oh, iya.
2: Nah, menapa itu buara? Nje.
3: Yen metu kudu mempeng.
2: Nah, yen metu kudu mempeng. Nah, Bang Jo ini tahu artinya enggak ini, Bang Jo?
1: Ora, Mas.
2: Ora. Ngerti niki buara, Bang.
3: Nah, artinya.
2: Artinya.
3: Kita keluar menjalankan kehidupan. Mm-hmm. Itu harus dengan sungguh-sungguh, semangat dan tekun. Itulah tumpeng.
2: Nah, itu lempeng tadi mempeng itu juga ngatan Jaya Buara. Tentunya juga kan syarat akan doa-doa dan rasa syukur tadi Jaya Buara untuk tumpeng itu tadi sesajen juga. Tapi juga mungkin kalau dalam mungkin proses pembuatannya Buara, apakah dalam juga proses merangkai atau membuat sesaji atau sajen tadi ada aturan atau laku prihatin tertentu yang harus dilakukan buatan Buara?
3: Sebetulnya ini. Saya dari tahun 2010 sudah tahun saja saya sudah merias sajen. Nah, itu dia zaman dulu itu tetap berpuasa
2: terlebih dahulu berarti ya.
3: Dia merias mungkin pada waktu dia digodarin seperti ceritanya Joko Tarub. Juri Nawang Bulan kembali ke apa itu namanya ke angkasa ya. Besok kalau anak nikah aku dan akan datang untuk merias. Nah, kalau itu dipakai dengan cerita itu, setiap mau menikah dengan midodareni itu perias itu pasti puasa dulu. Nah, supaya apa mengerti kemudian ya, memake up si perias itu bisa berubah atau manglingi.
2: Oh, berubah atau manglingi.
3: Juga agar apa keselamatan juga. Keselamatan yang dirinya dan keselamatan yang mereka.
2: Nah, itu dia. Dari dulu memang dilakukannya seperti itu, kata Jaya Buara.
3: Lagipun demikian. Sedangkan kita mau menyalakan dupa, itu ada doanya. Ya. Tidak hanya menyalakan, itu ada doanya. Itu juga kepada siapa. Seperti itu.
2: Nah,
3: misi kita mau masuk rumah juga assalamualaikum, shalom. Demikian juga kita menyalakan dupa itu ada jawab itu. Jadi jangan berpikiran banyak berkata, wah itu loh si A itu sesaji terus tiap pagi terus dupa itu pasti punya kekayaan atau apa itu persediaan atau tidak. Kita seperti ini rasa syukur. Kalau itu kalau kita lihat loh mas ya. Yang dia masak ada waktu di situ ya. Kan disisihkan dulu, bukan disisakan, diturahkan dalam artinya, tapi dikesampingkan dulu untuk sang yang widi. Jadi aku hari ini dari Tuhan widi aku bagi, ditaruhlah dia di pura itu.
2: Jadi untuk berbagi, saling menghormati seperti itu sebenarnya. Tapi juga kan di era modern seperti ini juga banyak sebagian masyarakat juga seringkali kan menyalahartikan gitu nih. Sajen itu sebagai sesuatu yang misti seperti atau juga malah bahkan ada yang bilang kuno atau bahkan syirik dan sebagainya. Dari Bupon sendiri bagaimana menanggapinya?
3: Saya tidak pernah kalau dari saya, saya pribadi justru itu ungkapan yang luar biasa.
2: Ingatan
3: dia. Kita betul-betul berbagi, kembali lagi berbagi, entah itu kepada leluhur kita, ya. Karena di dalam kalau saya leluhur itu tidak pernah dan tidak boleh ditinggalkan. Walaupun orang sudah meninggal itu urusan Gusti Allah, tapi kita justru yang masih hidup di dunia ini, kita itu mendoakan mereka. Seperti itulah. Dengan apa? Inilah ungkapan rasa syukur kita. Hari ini aku juga dapat apa rezeki? Tak kebajikan lah, cuman kembang, cuman minum, cuman makan dahara. Atau mungkin bisa berbagi ke mereka sedikit ya, harus ikhlas. Nah, jangan takut untuk miskin.
2: Jadi ya.
3: Nah, sudah diatur sama rezeki.
2: Leres. Kalau kita mau berbagi tentunya malah dikasih yang lebih banyak lagi kan ngaten jadi syukur aja. Itu dia. Dan juga mungkin tergantung dari niatnya masing-masing orangnya tadi ketika mungkin sesaji ataupun sajen tadi. Kalau memang dari awal niatnya memang sudah salah seperti itu, mungkin ada hal-hal lain yang perlu diperhatikan lagi kan Jeff Warren ya. Kalau juga tadi Bu Warren menyinggung terkait dengan ada juga kan sesaji ataupun sajen di mungkin di Hindu ataupun di Bali seperti itu Jeff Warren. Kalau dari sajennya sendiri, apakah ada perbedaan ngaten Bu Warren terkait dengan sajen yang ada di Bali ataupun dengan juga yang ada di Jawa sendiri? Berbeda ngaten ya?
3: Tujuannya itu tetap sama.
2: Nah, kalau tujuannya mungkin sama aja untuk rasa syukur tadi.
3: Untuk macam-macamnya itu ada perbedaan. Jadi maknanya sama. Karena begini, kita kembali lagi. Seperti contohnya Nyun Sewu, ini dalam bunga ya. Bunga. Bunga mawar. Atau kita kan kalau di Jogja, di orang Jogja, Kamboja itu kan pengertiannya bunga kuburan. Ya. Sedangkan di sana di Bali itu bunga itu kamboja tetapi yang tidak dimakam ya itu dia juga yang dimakam mereka tidak dipakai ya itu dilihat itu justru untuk persembahan. Nah itu satu. Kemudian kembang-kembangnya, bunga-bunganya, kenanga itu tidak, memang di daerah ada kenanga tapi tidak sebanyak di Jawa, di Jogja, Solo ya. Jadi setiap daerah apapun bunga yang ada di situ di daerahnya, di daerahnya masing-masing, mau bunga kembang sepatu kalau memang adanya itu, adanya bougainville, mau adanya apapun itu ciptaan Gusti dipakai untuk mempersembahkan, monggo. Sekali lagi itu adalah sarana, yang penting ucapan, doa dan jawab kita.
2: Aha, begitu. Berarti memang ucapan itu tadi ngaten Jeff Warren aja. Kalau mungkin juga terkait dengan generasi muda begitu Bu Waro. Bagaimana Bu Waro melihat respon generasi muda saat ini ketika melihat sebuah ritual sajen tadi dalam sebuah acara seni dan budaya? Apakah mereka juga masih penasaran juga atau mungkin malah justru acuh seperti itu Bu Waro? Kalau Bu Waro melihatnya sendiri seperti apa?
3: Jadi memang sekarang sudah zamannya modern ya Mas ya. Jadi anak-anak yang lahir sekarang itu memang suka wis bingung ya. Seperti saya mengadakan ruatan-ruatan kemarin itu mereka yang anak-anak SD SMP diikutkan sama bapak ibunya, tapi mereka bingung, meng-meli saja, cuman ikut saja duduk disirami tapi tidak tahu artinya itu. Nah jadi untuk agar lebih anak-anak yang sekarang, muda-muda sekarang itu lebih tahu
2: leres ya,
3: satu diadat sering dirangkul, diikut sertakan dalam berbagai kebudayaan. Seperti di Jogja adanya di daerah Gamping yang sebentar lagi akan dilaksanakan pada tanggal 17.
2: Ada apa?
3: Bekakak juga.
2: Salah satu budaya yang ada di Gamping gitu,
3: Gamping itu betul-betul luar biasa tempat budaya kita ya, di daerah Gamping Ambar Ketawang itu nanti tanggal 17 ramai sekali. Nah itu ada salah satu tradisi seperti itu. Mereka anak-anak muda diikut sertakan biar tahu, oh iya seperti ini. Kemudian di kampungnya masing-masing itu ada yang namanya bersih desa.
2: Bersih desa.
3: Ya, itu juga harus apa? Itu kita pasti mengikhlaskan apa, membersihkan desa dengan gunungan dan hasil panen kita. Dan aku bisa untuk rayahan, berkatnya luar biasa. Di Klaten juga ada yang namanya ngapem
2: kan? Menikannya berbagi ngapem.
3: Jadi sering diadakannya dan diikut sertakan pada kegiatan-kegiatan budaya agar mereka tumbuh bisa siapa lagi yang akan melestarikan, meneruskan leluhur atau meneruskan budaya-budaya adiluhur kalau bukan anak cucu kita.
2: Nah itu dia. Kalau kata simbah dulu, tepung dunung serawung. Ngeran aja bubar aja.
3: Jangan sampai muda sekarang maupun seperti saya. Susah, nuk ramut deng, nggak jelas. Ben, aku yang melaku. Jangan, justru mereka dirangkul. Mas, Bu, ayo. Ayo ikut gawe itu tadi. Itu nggak foto, Mbak. Loh, kok pusoko barang ini nggak di jamat, di siramiki ngopo. Nyembah terus, Mas. Mas, kok nah. Oh, itu ada maksudnya. Kita lahir, itu mesti ada ya. Kita lahir ada tanggalnya, Neptunnya, Neptunnya. Ya. Kita itu punya saudara kembar loh Mas Gilang.
2: Punya saudara ya, kembar?
3: Mas Gilang juga punya saudara kembar.
2: Buaram lah yang lebih tahu ini.
3: Nah, di situ adalah namanya Kakang Kawah Adi Ari-Ari, sedulur papat limo pancer.
2: Oh, Kakang Kawah Adi Ari-Ari, sedulur papat limo pancer.
3: Saudara kita. Nah, lahir kita, tanggal kita, semua Tuhan memberikan tanggal itu baik. Tidak ada yang jelek. Dari Senin sampai Senin lagi, itu semuanya baik. Tanggal juga begitu. Tetapi ada, kalau bisa kita dilahirkan hari apa, tanggal apa, ayo kita hormati supaya kita diberi keselamatan, dibikinkan among-among atau momongan, perlindungan. Ya, biasanya cuma nasi putih acaranya 7. Nek wong Jawa bilang 7 itu pitu.
2: Pitu.
3: Ya kan? Pitulungan.
2: Pitulungan, pertolongan menikah ngatan Jebuara aja.
3: Tentang benang merah, abang putih. Ya, nanti merahnya bisa dari gula Jawa.
2: Itu.
3: Untuk kita agar selamat.
2: Selamat.
3: Kita pun juga memuasakan puasa untuk anak-anak.
2: Ngelaku prihatin ngatan Jebuara aja. Ternyata mempunyai saudara kembar tadi, sedulur papat limo pancer. Jadi semuanya memiliki itu nggih Bu Waronje, termasuk Bang Ju juga ini berarti nggih.
3: Oh punya.
2: Berarti Bang Ju juga ada Bang Ju itu, sedulur papat limo pancer. Loh.
3: Okay. Ketawa.
2: Ketawa di hari-hari.
3: Kan tawa adalah air ketuban yang keluar itu saat lahir.
2: Oh, makanya disebut kakak, ngata aja kakang, gih.
1: Oh, oke.
3: Okay. Itu air untuk melicinkan caranya, ya. Melicinkan supaya apa keluarnya bagus licin. Nah, tadi ari-ari atau plasenta.
2: Oh, ngatan. Pemaknaannya di situ aja, Bu Aranje.
3: Jadi keluar. Apa? Tali kutut di leher, makanya diseramakan kalung usut. Mungkin kayak menjadinya anak kalung usut. Aku ben kalung, aku dulu kalung usut loh. Berarti ganteng, cantik, pakai apa saja cocok. Oh, seperti itu. Jadi akan kawah tuh kawah dulu, dulu ari-ari. Nah setelah itu ya, adalah getih, getih itu darah. Darah itu menyertai proses kelahiran. Mohon maaf. Setiap lahirkan pasti seorang ibu akan mengeluarkan darah. Nah seperti itu. Kemudian puser atau tali puser.
2: Nah nyata ya, ternyata lengkap dan juga banyak sekali pemaknaan-pemaknaan dari setiap hal yang ada di Jawa sendiri nyata ya, Bu.
1: Itu dia. Dan bukan berarti yang selalu atau melulu yang negatif ya Bu War dan juga Mas Gilang ya.
3: Aku menggambarkan hubungan manusia dengan asal usul kehidupan, keseimbangan diri dan lingkungan.
2: Oh, ngata. Sangkan paraning dumadi.
1: Oh, po artine.
2: Artine apa Bu Ora itu? Jadi ngatain, jadi Bu Ora. Bang Jo, ini sudah setengah jalan kita ini.
1: Kita jeda istirahat dulu kali ya, Bu Ora dan juga Mas Gilang jeda minum dulu bentar, ya satu lagu. Nanti kita akan buka interaktif ya dengan pendengar Pro 4, mau itu yang telepon di Pro 4 Yogyakarta ataupun yang di Perempat Jakarta. Nanti kita akan baca juga nih yang sudah masuk WhatsApp-WhatsApp-nya, yang kalau dari Perempat Jakarta juga udah ada, nanti kita akan bacain ya untuk
2: ya Bang Jo di respon ya. Jogja juga sudah banyak yang masuk juga.
1: Oh oke, okay, siap nanti. Nanti kita akan baca ya untuk WhatsApp-nya. Jadi buat Bang Po, pendengar Perempat, jangan kemana-mana, nanti kita bakal balik lagi di Perempat FM Suara Budaya Nusantara.

0: Rumah Adat di Nusantara.
1: Rumah Adat Provinsi Yogyakarta. Bangsal Kencono adalah rumah yang berbentuk padepokan. Rumah adat ini memiliki halaman yang luasnya 14.000 meter kubik. Di halaman tersebut banyak terdapat sangkar burung dan tanaman yang menghiasi. Saat Anda memasuki rumah adat Bangsal Kencono, Anda akan menemukan dua buah patung yang terkenal dengan sebutan Bupolo. Patung tersebut menggenggam sebuah pemukul atau biasa disebut gada. Menurut sumber sejarah, Bangsal Kencono dibangun oleh Sultan Hamengkubuwono I pada tahun 1756. Dibangunnya padepokan ini dulu ditujukan untuk acara keagamaan atau kesultanan. Tempat ini juga digunakan dalam Jumenengan, yaitu acara naik tahta seorang sultan.
2: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
3: Perompat FM Suara Budaya Nusantara, balik maning. Balik maning, siap dah. Di Suara Budaya Nusantara ya, Abang Po, pendengar Perompat, dimanapun berada, barengan Ayu Joritia dari Perompat Jakarta, dan masih ada Mas Gilang di Perompat Jogja. Mas Gilang.
4: Ya, Bang Jo.
3: Iya,
4: ya.
3: Ini di Jakarta sudah ada beberapa WhatsApp yang mau kita baca, dan di Perompat Jogja juga udah ada ya. Nah, kalau dari Perompat ya. Jakarta, ini WhatsApp-nya dikirim dari tadi malam ternyata.
4: Sudah dari tadi
3: iya, malam. Iya, soalnya pas tadi malam tuh pas Ayu bawain apresiasi budaya Batak, orang ini WA gitu. Lah kita gimana mau bacain, orang belum mulai acaranya besok.
4: Belum mulai acaranya ya.
3: Kita mau menjawab juga bagaimana, bingung ya. Nah. Ini ayo baca dulu deh yang dari Perompat Jakarta ya. Ada Pak Haris di Pak Haris ini di Kota Jogja ya.
4: Oh, di Jogja.
3: Mau nanya ini bagaimana saran dalam membantah tanggapan bahwa sajen itu tradisi atau juga ritual yang menduakan Tuhan. Terus juga lalu bagaimana nih sejarah sajen dalam tradisi Jawa sejak zaman Kerajaan Sriwijaya, katanya gitu. Insya Allah semoga kita orang tua, kakek nenek, keluarga kita sehat selalu, dimaafkan, dan panjang umur, diberi rezeki berlimpah. Amin. Amin. Terima kasih buat Pak Haris ya. Gitu. Yeah, itu satu dari Pak Haris. Mungkin dari sana juga ada
4: dari Jogja. Ini nanti juga ada dari Mas Teo di Magelang. Halo Suara Budaya Nusantara. Teo dari Magelang ini mau tanya, bagaimana masyarakat Jawa memandang sajen, apakah sebagai bentuk persembahan atau ada makna simbolis lain di baliknya? Terima kasih, matur nuwun. Okay. Terima kasih Mas Teo tadi. Dan juga mau mungkin ke Bu Woro juga ini, Je. Bang Jo, terkait dengan pertanyaan.
3: Boleh, silakan Bu Woro.
4: Nah, masih juga bersama kita ini Bu Woro, Je. Masih semangat, Je, Bu Woro?
5: Semangat.
3: Harus ya. Monggo, Bu Woro.
4: Monggo tadi, Bu Woro, ada dua pertanyaan juga yang dari Jakarta tadi, ada Pak Haris.
5: Nah. Pertanyaannya Bapak Haris. Iya. Rayu-rayu saya selalu, Pak Haris, ya. Rezeki dilancarkan.
4: Amin, amin.
5: Bahwa tadi-tadi arti mendoakan Tuhan, ya. Jadi seperti ini, dalam tradisi Jawa, sebetulnya tidak Jawa sih, tradisi mana aja dengan tetapi saya kembalikan lagi, karena tidak hanya Jawa, mungkin Batak ada, Kalimantan, Bisi juga ada. Tidak selalu harus dimaknai sebagai bentuk menyembah atau menduakan, menduakan Tuhan. Karena apa? Memang sebagian masyarakat, tetapi itu kan merupakan simbol budaya, Pak Ari. Sekali lagi, tingkatan kur terluhur dalam bentuk harapan, itu sebuah tradisi. Contohnya, Pak Hari kalau di kampung pasti ada acara 17 Agustus. Malam 17 Agustus biasanya suka membuat tumpeng nasi kuning, rasa syukur. ya, mengingat perjuangan-perjuangan lawan kita. Nah, itu Pak Ari contohnya. Tidak menduakan toh Pak Ari? Tahun-tahun. Mungkin ulang tahun itu tidak harus dengan kue, roti. Zaman dulu mungkin ya belum terlalu seperti ini roti tarnya yang biasa gitu. Tapi tumpeng itu pasti ada.
3: Ada, iya.
5: Pas ulang tahun itu tidak hanya tiup lilinnya, potong kuenya, tapi potong tumpengnya, potongnya. Syukur, aduh. Hari ini bertambah, bertambah itu semakin dewasa, semakin tua. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Gusti Allah. Hari ini saya, anak saya, suami saya diberikan kesehatan, masih diberikan satu angka, kita masih bisa berkumpul meskipun semakin tua. Inilah ucapan rasa syukur kami dengan membikinkan tumpeng. Nah, meskipun itu rezeki kita loh ya. Dimakan juga itu adalah ucapan syukur dan juga harapan seperti itu. Jadi tidak menduakan Tuhan ya, karena itu adalah bentuk sebuah tradisi. Keyakinan setiap orang itu berbeda-beda, Mas.
3: Betul.
5: Untuk memahami makna terus kemudian konteksnya berbeda, lalu kita harus bisa tahu apa itu.
4: Itu dia.
5: Jadi, dalam praktiknya, dalam praktik praktiknya itu banyak orang juga tetap meyakini Tuhan sebagai yang utama. Di ini dipandang sebagai bagian dari adat. Pemahaman budaya. Namun kadang-kadang orang itu memiliki pandangan keagamaan yang berbeda-beda, yang selalu menganggap apa ya praktik tertentu dalam situasi itu tidak sesuai dengan keyakinan. Perbedaan pandangan itu juga. Tapi kita tetap harus menghormati.
4: Menghormati. Yang terpenting di situ, Jeboro.
5: Dan juga selalu bisa tetap menghargai.
4: Leres. Gitu.
5: Mau mati mau ini tidak apa-apa. Mungkin mereka mengungkapkan rasa cintanya atau rasa syukurnya apa saja itu dengan cara yang berbeda-beda. Cukup dengan doa, cukup dengan apa, mungkin dia berbagi ke panti asuhan, itu lebih bagus juga. Jadi, tidak harus dengan menggunakan sesaji atau kumpeng, tetapi yang menggunakan sesaji atau kumpeng saja bukan berarti pendiamkan.
4: Bu Baro tadi, Pak Arif dan juga tadi juga sudah menjawab juga dari yang Mas Teo yang
3: ada Mas Teo ya.
4: Bang Jun Jie.
3: Siap.
5: Mas Teo juga.
4: Atur nuwun.
3: Terima kasih. Siap.
5: Mas Teo juga seperti itu ya. Enggak berbeda jawabannya dengan Mas Hari tadi. Itu apa itu untuk persembahan. Ya, seperti itu. Nah, sekarang kalau umpamanya ada kita pacarnya untuk ulang tahun selain bunga, pasti dengan tumpeng kecil atau mungkin dengan kulitar kalau sekarang itu. Kita jelas ditumpuk-tumpuk sampai tinggi. Kalau nah biasanya yang berkreasi itu kadang-kadang dikasih godokan rebusan ubi. Ini kemudian dikasih lilin. Nah, itu adalah juga ucapan syukur.
4: Ya, betul. Kan? Sebenarnya sama-sama saja ngatain Jai Buara itu.
5: Itu juga menduakan Tuhan dengan seperti itu tidak. Semua itu adalah kita.
4: Matron, terima kasih Bu Buara.
3: Di sana sudah ada telepon yang masuk Mas Gilang?
4: Yang ditelepon belum ada Bang.
3: Belum ada. Kita angkat dari Jakarta boleh ya?
4: Ini langsung juga sudah ada yang masuk ternyata Bang Ju.
3: Ya udah. Maaf
4: nih, monggo. Juga angin siang, Sutresna Budaya.
6: Sugeng siang. Mas Gilang kali sudah niki?
4: Monggo. Ini ada Bu Woro sebagai narasumber dan juga ada Bang Ju di Jakarta ini.
3: Iya, dengan siapa ini, Pak?
4: Ya. Monggo, ini dengan siapa dari mana ini belum pada kenal ini?
6: Pak Gilang pun person itu.
4: Ya monggo. Ya dikenalkan terlebih dahulu. Ini satu Indonesia loh ini.
3: Iya Pak.
6: Oke. Ini sebagai Sagio.
3: Pak Sagio. Oke. Silakan Pak Sagio. Pertanyaannya.
6: Ini enggak ini mata maaf saya nggak bertanya, tapi di sini tadi kan berembuk dengan mau bertemu gitu loh Mas Gilang. Besok tanggal 6 pertemuan.
4: Itu nggih, Pak Sagio matur nuwun sangat infonya. Nggih, matur nuwun Pak Sagio.
3: Iya.
4: Nggih, terima kasih Pak Sagio.
3: Meet up ya bahasanya Mas Gilang ya. Pendengar di sana ya.
4: Oh iya, luar biasa.
3: Oh ala, podo di sini juga sama. Ada aja. Kita kan dari Jakarta ya. Halo Perempat, assalamualaikum.
7: Halo Perempat, suara budaya Nusantara.
3: Iya siap, silakan Cik Guria.
7: Iya
3: silakan Cik Guria, dipersingkat karena waktunya juga udah mepet ya.
7: Jogja. Assalamualaikum Mas Gilang.
3: Iya.
4: Waalaikumsalam.
3: Silakan.
7: Gilang susu toijai. Namanya panjang.
3: Iya. Cegu punten, boleh dipercepat Cegu karena waktunya.
7: Ya, Mbak Waro juga ya, salam rahayu buat Ibu Waro dari Cik Gurian.
3: Iya, silakan Cik Gu.
7: Ya, pertanyaannya memang kita nggak cukup waktunya dengan singkat ini, Mbak Bu Waro. Nah, saya ingin tanya aja ini, seperti apa Bu mengetahui makna ini kan jenis-jenis sajian ini kan tertentu, seperti ada pisang, raja, kembang setama, nah itu. Yang keduanya, bagaimana dengan upacara adat tertentu, seperti pernikahan, wetonan, atau sedekah bumi? Nah, itu dua pertanyaan aja tanggapan dari Cik Guria.
3: Oke, siap kalau gitu.
7: Terima kasih banyak, Mas Gilang.
3: Terima kasih.
7: Nusantara.
3: Iya, Cik Guria di Jakarta. Monggo, silakan.
4: Uwaro.
8: Terima kasih dengan Bu siapa tadi aku
3: enggak ada. Iya, Cik Guria.
8: Oke, Bu Cik Guria, terima kasih saya selalu punya. Terima kasih pertanyaan yang luar biasa. Jadi bertanya tentang apa tadi bunga-bunga kalau ada acaranya. Kembang telur, kembang liman dan pisang rojo dan segala macam ya itu. Nah, betul itu sekali banyak orang tanya kok

0: api itu melambangkan keberkahan dan kelancaran.
1: Yeah.
0: Ya, seperti itu. Nah, kerukunan dan kebersamaan dalam buah pisang itu yang tumbuh satu. Pisang itu kan tumbuh dalam satu tandan ya.
1: Iya.
0: Ya, satu tandan. Dimaknai sebagai lambang persatuan.
1: Mm.
0: Kemudian ucapan rasa syukur ya sebagai bagian sesaji di dalam hidangan tersebut. Kemudian sekarang untuk kembang ya. Untuk kembang itu macam-macam, pakai kembang taman, harus kembang ini, kenapa tidak kembang ini, semua bersama. Mau telon, mau kembang liman, mau tujuh rupa, mau setaman, atau kembang bureh, ya itu tuh semuanya boleh. Jadi bunga, pasti ada bunga mawarnya, setiap bermacam-macam yang saya sebutkan tadi. Bunga mawar itu dimaknai dengan rasa cinta,
1: yeah.
0: Ya. Tulusan itu mawar, kemudian melati itu melambangkan keharumnya nama baik, kemudian ketujuan ketulusan itu melati. Kemudian ada bunga kenanga, dimaknai sebagai harapan seorang yang kenanga dari kata kenang, ya, makanya selalu akan dikenang
1: kebaikan.
0: Ya, itu adalah seperti itu. Kemudian ada juga namanya kembang telon. Apa sih kembang telon? Itu adalah kembang telon itu adalah simbol penghormatan juga. Dan bukan hanya sekedar hiasan, itu ada artinya juga, ya seperti itu. Jadi bisa bersatu, tiga menjadi satu, ya seperti itu. Kemudian ada namanya kembang setaman. Nah, kembang setaman itu adalah campuran dari beberapa jenis bunga yang saya sebutkan tadi, ya. Ada melati, ada mawar, ada kenanga, yaitu melambangkan keindahan, keselarasan, nah seperti itu. Kemudian ada kembang bureh. Bureh itu apa sih? Bureh kalau kita orang Jawa itu kan diburehkan ya, ditaruh di badan, diburehkan gitu.
1: Yeah.
0: Ya. Itu juga bunga campuran dari wewangian, ditambah dengan wewangian. Ya, kemudian biasanya ada wewangian apa ya? Biasanya untuk bedak dingin, yeah. Ya kan? Minyak apa? Itu digunakan, bisa digunakan juga di dalam tradisi. Itu juga simbol penghormatan penyucian. Jadi kalau kita mau ada pernikahan, tadi ibu tadi bilang harus ada pernikahan itu bagusnya itu menggunakan kembang apa ya seperti itu. Nah, kembang liman boleh, kembang setaman boleh, kembang tujuh tadi pitulungan ya itu juga boleh ya, tidak ada yang mengharuskan seperti itu. Oh, harus tiga, harus apa ini, tidak ya. Kalau seandainya memang di situ di daerahnya cuma ada tiga macam.
1: Yeah.
0: Ya kan. Kalau seandainya di daerah itu ada tujuh macam bunga, kan lebih baik lagi biar semuanya memancar. Ya, ada lima lebih bagus lagi. Jadi itu setiap acara itu ada tujuannya. Yang penting wujudnya dan saya tadi mengatakan jawabnya.
1: Mm-hmm.
0: Walaupun cuma dua, walaupun cuma tiga, ya. Tetap harus dimakai atau dijawab dengan baik. Tuhan, Gusti, atau mungkin dengan leluhur, pada hari ini saya mengadakan pernikahan suci anak saya.
1: Oke, okay. Itu tentunya.
0: Bisa menghaburkan dan adanya tiga ini.
1: Jadi
2: persembahkan, bla bla bla
1: bla seperti itu. Oh, ngatur. Siap kalau gitu. Ya, buru, tentunya itu dari Jeje Kuria.
2: Mungkin kita bisa terima satu lagi ya, Mas Gilang, kalau di sana sudah ada. Gitu.
1: Di sini ada yang di WhatsApp dulu, Jeje.
2: Boleh kita baca WhatsApp aja, Mas Gilang.
1: Yang hadir ini, Jeje. Assalamualaikum, waalaikumsalam Rahayu. Salam kenal, saya Ratna dari Banyuwangi. Saya izin bertanya sebagai orang yang masih awam dalam hal budaya Jawa. Tapi sebagai keturunan Jawa yang merasa terpanggil untuk melestarikan kebudayaan Jawa sebelum saya jauh melangkah agar tidak salah, saya ingin memastikan apakah dengan kita membuat sesajen itu sama saja kita sedang memanggil para kodam leluhur. Dan akan menjadi kebiasaan jika kita tidak membuat sesajen, kita tidak akan terkena balanya. Seperti setiap malam Jumat jika kita buat sesajen dan bakar menyan, maka harus setiap malam Jumat juga kita harus rutin membuat sajian. Terima kasih, matur nuwun.
2: Mungkin kita bisa jawab singkat kali ya, Mas Gilang ya, karena sudah menit 58.
1: Oh enggak, Bu Woro, bisa dijawab dengan singkat juga untuk menutup juga.
2: Sekalian closing statement nih.
1: Kesempatan kita di siang hari ini. Oh enggak, Bu Woro,
0: terima kasih Mbak Ratna, salam sehat semua. Jadi membuat sesaji itu juga selalu harus berarti memanggil roh. Ya. Maknanya itu tergantung pada keyakinan dan tujuan orang itu yang melakukannya. Ya, yang jelas tadi saya katakan bahwa rasa syukur, penghormatan kepada leluhur atau nilai-nilai budaya.

0: saya juga ungkapan rasa, ungkapan doa, harapan, ya. Kemudian juga adalah adat atau tradisi dari turun-temurun. Jadi tidak harus memanggil, ya. Untuk saya mau tanya, memanggil itu harus bagaimana? Sedangkan ya, saya di dalam Alkitab atau memohon di dalam Al-Quran, itu kembali ke agama, mohon maaf bahwa Tuhan itu kelihatan, kelihatan dan tidak kelihatan juga, ya. Kita tetap harus menghormati. Tapi ada juga sebagian orang yang meyakini bahwa sesuatu itu berkaitan dengan penghormatan kepada makhluk gaib atau roh. Karena itu pandangan tentang sesuatu itu berbeda-beda sesuai agama, kebudayaan dan keyakinan masing-masing. Siap. Tapi yang terpenting, memahami sesaji itu perlu melihat konteks tradisi dan niat orang yang melakukannya. Kembali lagi.
1: Balik lagi ke niatnya ya, Bu Woro ya.
0: Bukan hanya dari bentuk luarnya saja.
1: Siap deh.
0: Ini malam Jumat mau membakar supaya jangan sampai ada roh-roh jahat. Katanya kalau malam Jumat itu apa itu roh-roh jahat itu pada keluar semua. Berarti tidak. Kenapa harus menunggu dalam malam Jumat? Jumat itu sudah ada Allah. Setiap hari Senin juga ada kok.
2: Iya. Kan?
0: Nah, yang tergantung jawabnya saja.
1: Iya.
2: Begitu, Ji.
0: Satunya.
2: Ya, Bu Woro matur nuwun sangat.
1: Terima kasih Bu Woro buat penyampaian di hari ini. Jadi kita menanggapi sajian itu enggak harus dari sisi yang mistis atau yang negatif, tapi kita lihat lagi niatnya ya Bu Woro tadi.
2: Betul,
1: ya. Siap ya kalau gitu. Terima kasih Bu Woro untuk pemaparan di siang hari ini dan juga Mas Gilang untuk perjumpaan kita. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya di Promot FM Suara Budaya Nusantara. Sehat-sehat buat Bu Woro dan juga Mas Gilang. Assalamualaikum.
2: Terima kasih Bang Ju. Waalaikumsalam.

Surup Suryo, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

Assalamualaikum, selamat siang pendengar. Hari ini, Dias yang akan menemani Anda di program Jelajah Nusantara. Dan kali ini, saya akan mengajak Anda berkunjung ke Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Bantul sangat kental dengan tradisi leluhur seperti upacara labuhan dan ritual budaya yang masih terjaga di tengah masyarakat. Kabupaten ini juga menjadi pusat seni dan kerajinan, salah satunya yaitu kerajinan tenun luri. Para pengrajin di sini masih mempertahankan penggunaan alat tenun bukan mesin. Hal ini dilakukan untuk menjaga kualitas dan nilai budayanya. Pendengar, setelah ini saya akan mengajak Anda berkeliling ke Kabupaten Bantul. Pastikan Anda selalu bersama kami di Jelajah Nusantara, Program 4 RRI Malang.

Pantai Parangtritis menjadi destinasi wisata andalan di Kabupaten Bantul, menawarkan keindahan pantai selatan yang legendaris dengan deburan ombak yang besar. Anda dapat menikmati suasana pantai dengan naik delman dan juga bisa menyusuri gumuk pasir yang merupakan salah satu fenomena langka di Indonesia. Parangtritis menjadi ikon wisata alam yang bisa Anda kunjungi saat berada di Bantul.

menjadi salah satu makanan khas Kabupaten Bantul. Hidangan ini sangat unik karena terbuat dari parutan kelapa yang dicampur gula serta pewarna makanan yang cerah sehingga tampilannya sangat menarik. Memiliki cita rasa manis, gurih, dengan tekstur yang empuk saat digigit. Keplak telah menjadi kuliner legendaris sebagai ikon Bantul.

ketika berkunjung ke Bantul, jangan lupa untuk membeli oleh-oleh khas daerah ini. Salah satu oleh-oleh yang terkenal adalah batik tulis Giri Loyo. Kerajinan ini menjadi nilai tambah karena proses pembuatannya yang masih sangat tradisional dan dikerjakan oleh tangan-tangan terampil para perajin. Motifnya yang klasik dan detailnya yang halus menjadikan batik ini memiliki nilai seni tinggi yang berbeda dengan batik printing pada

pendengar, itulah sekilas mengenai Kabupaten Bantul. Semoga bisa menjadi inspirasi bagi Anda yang ingin berlibur ke Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Selamat sore dan sampai jumpa di Jelajah Nusantara episode selanjutnya.

Surup Suryo, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

0: 105,3 Pro 4 RRI Malang Suara Budaya Malang Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Gimana kabarnya hari ini? Semoga senantiasa diberikan kesehatan dan kebahagiaan ya. Amin ya Rabbal Alamin. Lah di sore hari ini ruame banget. Ada saya, Mbak Yaya dan juga teman saya yang gak mau pulang ya. Padahal harus tak usir loh iki. Mas samanku nopo gak mau pulang itu. Sik betah ae nang kene opo?
1: Kan takokmu opo?
0: Hah?
1: Kenapa takokmu mung piye?
0: Lah iya kenapa gak gelem mule?
1: Kenapa gak mau pulang?
0: Iya.
1: Karena maunya digoyang azek.
0: Gak
1: mau
0: asik.
1: Pulang, maunya digoyang. Hei, gak mau.
0: Hop hop hop hop. Goyang
1: senggol.
0: Aku gak iso padahal aku wis berlatih sepanjang malam.
1: Sepanjang malam. Lapo kon latihan opo kon panjang malam?
0: Yo goyang senggol lalala ngene kuwi.
1: Goyang senggol lalala. Wis mari ta.
0: Tapi sik.
1: Saiki lho, ayo kan Mas, siaran mari ngene.
0: Mas, tapi ini ada yang gabungan.
1: Sopo?
0: Kang Grando.
1: Oke, Gas.
0: Nomor 1, Gas. Halo, assalamualaikum.
1: Radenit gua.
2: Waalaikumsalam.
1: Cekak bolak-balik ae suarane.
0: Radione jare dibuat.
2: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya apa Kang?
2: Ya apa kabar ya Bang Topik?
1: Alhamdulillah Pi Kang.
2: Aman kok nunggu Mbak Yaya iku lapo.
0: Lah iya.
1: Urusane emang ada tinggal mulai. Mas aku gak wani dhewean jerene.
0: Iya ono Kang Grandong soalnya. Eh,
2: kok biasa wong iki dhewean.
1: Ya iki mong mbok dina iki kok wedi ngono.
2: Lah iya.
1: Wis ah.
2: Wis sarapan ya
1: meniku.
0: Heeh. Apane wis mari? Oh ya wis. Anu sik tak Kang Grandong ini lho kabar gimana? Ya takon kabar sik to.
2: Alhamdulillah, kabar ya sehat-sehat ae.
0: Alhamdulillah.
1: Semoga sehat-sehat. Sampean sore iki sak durunge ngobrol-ngobrol pengen disiapno lagu apa yo, gase.
2: Aku ke ono 2 kursi ae.
0: 2 kursi.
1: La la la la la. La la la la.
2: Spesial lagune iku.
1: Kae sapa iki?
2: Ya kanggo Mbak Yaya iku ya lagi di studio.
1: Oke.
0: Lah Mas Taufik ya enggak?
1: Enggak ta, ini 3 kursi ya, oleh 2 kursi ya
2: Mbak.
0: Niki,
2: ya, apa anu, kabarnya, Mbak Yaya?
0: Alhamdulillah sehat ya. Semoga kita semuanya diberikan kesehatan.
1: Amin.
0: Anu Kang Grandong. Sik talak Kang Grandong,
2: ya wis. Putur nono Mbak Indra, ono Bu Sri Purnomo, Bu Pandan, Bu Ponco. Mbak Sri Bella, terus Mama Deno, terus Pak Utami, Mama Yuda, Bu Marlena, terus ono maneku, ono Kuryatin, Mama Tiga, Kersa Dewa, Mbak Yujumi, terus ono maneh Neng Leha,
0: Bu Widi,
2: terus ono Bunda Yatemi, selamat sore.
0: Selamat sore.
2: Assalamualaikum wabarakatuh, tanpa terkecuali salam sehat.
1: Siap.
0: Amin, matur suwun sanget, doa terbaik buat Kang Grandong.
2: Iya, ngono.
0: Amin.
2: Sampeyan meron tutono no perut.
1: Ana camblitar iki.
2: Tutono wong le dek main dek.
1: Kan percaya dek kene iku lho sak liyane.
2: Diusir cari apa deh, Mang?
1: Kang, dek kene iku lho.
2: Diusir ora bali-bali lho.
1: Lah aku ana sing kari kok iki lho. Dek kene iku megak menek aku tok. Dek kene iki anak camblitar pisan. Nah kene kan, Dok. Cetan. Kene.
0: Ayo. Lho ayo kenalan to, masa ya sembunyi terus. Ayo.
2: Kursi.
0: Lah ini mau kenalan lho Kang Grandong.
1: Iki lho ana maneh iki tak kenalno iki.
0: Iya.
2: Ya wis suwun ya.
0: Ya wis, nggih, siap. Matur suwun sanget.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Miki anu niki Cah Blitar iki nomor piro? Nomor piro iki? Wis
1: sebelah ku, sebelah ku.
0: Ya wis, wis ala kaya lho ayo tak kok ya isin. Isin lo, ayo, enggak apa-apa, halo-halo, to ay, halo-halo, ayo, halo-halo,
1: halo, ayo, esek tanduk, ayo,
0: mek halo,
1: siapa jenengmu, oke, kenalan sih, siapa jenengmu,
0: halo, assalamualaikum,
1: lewe cedek,
0: nah,
1: siapa jenengmu,
0: sasa.
1: Melezatkan setiap masakan.
0: Bumbu iku bumbu iki arek.
1: Enggak iki. Oh, sapa? Sik, tak iki sapa jenenge?
0: Hah?
1: Iki mang jenenge sapa?
0: Sasa.
1: Sama-sama nih kok cedek arek iki sewedep.
0: Lah dikira bumbu apa ya?
1: Eh, sa, kamu iki kan Gen Z lek.
0: Lah aku ya Gen Z lho. Sampe kira aku gen apa?
1: Kan iku nek kene sekolah jurusan apa sih, Nduk?
3: Broadcasting.
1: Ya apa kan perasaanmu, suaramu dirungokno wong sak Malang sak Indonesia iki apa? Pape. Rego pape. Men. Kan iku pirang wulan rencana dek kene.
3: Kok rencanane kan sudah terjadwal.
1: Oh, sudah terjadwal. Nah,
3: 4 bulan setengah.
1: Hmm. Berarti berakhir nanti di tanggal
3: 24 Oktober.
0: Sesuwe.
1: Lumayan lah yo
0: nek. Ya berarti mulai saiki dilatih siarane.
1: Heeh. Hmm. Dulu kan ndek kene iki gak mek sekedar
0: ngisi dasto.
1: Ngisi das
0: ngono. Sing
1: genah, sing genah ya sing genah, ya sing genah.
0: Heeh, ya sing semangat to yo.
1: Yo, dilajari kan iku wis talah gak apa-apa. Kuwi ditakok-takoki wong ora ditakoki manro bukae kok bingung
0: ngono. Ngawur. Ya wes sambil menunggu sasa siap ya Mas ya. Iki ana sing gabungan maneh.
1: Sopo ya wes
0: gak usah ngene. Suranto dari kawasan Sulfat Kota Malang. Halo, assalamualaikum.
1: Halo Pak Suranto, nang jajal.
4: Waalaikumsalam, goyang senggol.
0: Wah. Nah, sasa saya gantian
1: yang senggol. Wes gak apa-apa Pak Suranto, apa kabar ngono? Dari mana Pak Nang to?
0: Ini ada member baru Pak Suranto, tapi anaknya masih malu-malu makanya dipaksa sama Mas Taufik ini.
4: Ya, Pak, malu-malu Mbak Sasa.
0: Pak Suranto itu baik. Ah, itu loh. Gak usah malu-malu, perkenalan biasa kan tak kenal maka tak sayang.
1: Betul. Ayo, siapa jenenge? Anya.
4: Siapa namanya?
3: Nama saya.
1: Iya, maksud nama bapakmu kan iku ya apa sih kan.
3: Nama saya Sasa.
1: Sasa. Dari mana?
4: Sasa kelas berapa sekarang?
3: Kelas 12, Pak.
4: Oh, kelas 12. Berarti tahun depan lulus ya?
3: Nggih.
1: Insya Allah lek lulus, Pak, wong arek dia
4: harus
1: delok.
4: Lulus dong ya. Sasa. Di pundak mula generasi bangsa ini ya.
1: Wih.
0: Nah, di pundak mula.
1: Kalau niku mangane kok isi-isi.
0: Harus yang niat sekolahnya.
4: Kira-kira masih usia 17 tahun ya Sasa ya?
3: Iya, betul.
1: Iya, begini loh, pas no ngono ngomong kok
4: gini. Pas no. Jadi Sasa ini masih panjang langkahnya.
1: Betul. Makanya ini saya ajari. Luas, ya? Ini makanya di sini tuh saya ajari. Pak, dia itu jurusan broadcasting loh, Pak.
0: Heeh.
1: Oh, ngadepi mic aja lo enggak wani.
0: Lah iya, piye toh Sasa iki?
1: Harus berani Mbak Sasa kamu tuh.
4: Untung di RRI sampai
1: Oktober ya. Untung kamu ketemu Mbak Yaya yang pinter siaran, Cak Mentol yang pinter kebudayaan, Bu Deme yang jago ngajar.
4: Berarti tiap hari ya saya?
1: Iya.
0: Iya, berarti tiap hari nanti siaran ya mulai hari ini.
4: Heeh. Gitu hari ini ya deh.
1: Nanti kalau nggak ada, kalau pas siaran nggak ada, ditanyakan aja Pak sama penyiarnya, lu Mbak Sasa mana gitu.
4: Mbak Sasa harus sabar ya, biar nggak dibentak sama kakak-kakak penyanyi.
1: Saya nggak pernah bentak Pak, saya ini penyayang kok. Emang saya pernah bentak Sa?
4: Lu belum tahu dia.
0: Sering ya.
1: Okay. Sering. Terima kasih Pak Suranto ya sudah bergabung ya.
0: Salamnya Pak Suranto buat siapa ini?
4: Untuk Sasa, salamnya untuk Sasa semoga dari RRI ya.
1: Amin.
4: Manfaatkan waktu yang ada untuk masa depanmu nanti ya.
0: Amin.
4: Masih 17 tahun, duniamu Mas bentar luas, jangan putus asa ya. Masih sangat sangat panjangmu begitu ya. Jangan mau kalah sama Pak Taufik dan Bu Yaya yang selalu bersemangat ya.
0: Oh iya dong, kita harus semangat membara tiap hari.
4: Nanti kalau nggak semangat nggak dapat transferan dari kantor kan?
0: Lo itu urusannya sama Mas Taufik nanti ya saya.
1: Iya.
4: Kalau buat Daryatin, kalau buat Daryatin,
1: siap.
4: Tapi buat Kang Grandong, buat Mas Hendra, Mas Faris, buat Pak Ahmad Irwan dan untuk semua saja pendengar perempat ya.
1: Oke, siap. Makasih ya Pak.
0: Semua pendengar.
1: Selamat sore.
0: Mangga
1: nak Sasa. Saya kira jadi terima segi. Telepon iki aku menginterogasi pecakil.
0: Oke.
1: Okay. Ngene perasaanmu iki pengalaman pertama kali kamu menghadapi mic ngene di siaran terus ditakok-takoki ngono.
3: Iya.
1: Makane iki persiapan band ngene takoki malaikat siap. Nih, Sa, tapi menurutmu kamu berarti di sini berapa lama? Satu bulan? Belum ada ya?
3: Belum ada.
1: Berapa bu? Ini lo pas nokin lo kan kok angel menjeran pecah. Eh, kamu betah nggak kira-kira di sini?
3: Betah, soalnya ditraktir sama Pak Taufik.
1: Kok iku aja yang buat dulu, ojo sing iku.
0: Aku lo gak tahu ditraktir.
1: Kok tak semprot.
0: Mesti ngono, mesti ngono,
1: enggak adil,
0: enggak adil.
1: Enggak, kamu tuh harusnya banyak belajar. Maksudnya ketika kamu mendapat kesempatan kayak gini tuh jangan pernah disia-siakan, belum tentu gitu loh ya. Tapi kamu di sini harus belajar, kamu tuh harus nurut, ya kan? Ya, terus kamu pengalaman ini berdek kok gak dinaiki?
3: Banget.
1: Mangane tangane madem itu, tangane madem itu semuanya petangane. Asine mrupluru soalnya ya.
0: Ancane ngawur Mas Taufik ini.
1: Tapi kamu suka lagu dangdut apa rasa?
0: Suka.
1: Enggak, ayo, enggak jujur aja jujur. Iki soalnya lagu ini dangdut kabeh. Kon lek kayak request lagu pengen request lagu apa? Ajeng Febri ya, mesti.
3: Enggak suka dangdut.
1: Enggak suka dangdut. Kamu sukanya apa lagu?
3: Lagunya zaman sekarang itu noh, kayak lagunya Sheila on Seven.
1: Woi,
0: anak muda.
1: Iya, memang ini perbedaannya Gen Z ya. Sheila on Seven yang versi dangdut tapi. Bangga, bangga ya. Oke, Mbak ya, sudah ada yang telepon lagi coba.
0: Ada,
1: ayo kita terima
0: Mas
1: dulu.
0: Taufik ada Bu Riatin. Halo, assalamualaikum. Goyang senggol.
5: Mbak ya, lagu yang
0: oh,
5: tadi.
0: Aduh, oh ternyata aku idolai geduk sampean Mas Taufik ya. Jo iri
1: lho. Apa apa aku.
5: Nomor 3.
1: Nomor 3.
0: Nomor 3 memang.
1: Enggak iki nomor 3 iki opone nomor 3 kok murmur nomor 3
0: Sing bergabung iki lho pun nomor 3. Sampean kok ya radong. Ya Bunda Riatin.
5: Anu Mas Taufik nomor 3. Anu ya anu asa nomor berapa?
1: Sasa nomor piro-piro Sasa iki?
0: Pripon?
1: Ha iso aku ditakoni.
5: Nomor berapa Sasa?
0: Nomor.
1: Sasa nomor 1 anak nomor 1.
5: Oh iya. Nek Sasa saya beri anu parian pantun mau.
1: Wis aja suwe kok.
0: Mau. Apa?
1: Enggak, enggak.
5: Oh, iya, mau enggak Sasa mau.
1: Oh iya, mau. Mau.
5: Mas buat Mas Taufik, Mbak Yaya, Sasa, orang tiga ya.
1: Ya orang tiga, ya.
5: Apalah artinya bunga?
1: Apalah, cakep.
5: Kalau tidak harum baunya.
1: Cakep.
5: Apalah artinya cinta?
1: Apalah artinya Sasa?
5: Selamanya, betul?
1: Oke, okay, betul.
0: Betul, setuju.
1: Mari.
5: Dalam.
1: Mari. Saya namanya Pera.
5: Oh, ada lagi ya? Oh ya, mau ada lagi.
1: Ya.
5: Dari mana?
1: Gak roh lah kok takok. Oh iya, dari pohon.
5: Kalau tidak dari pohon.
1: Betul.
5: Dari mana datangnya awan? Kalau tidak dari kenalan, betul.
1: Betul, betul.
0: Waduh. Bunda Riatin iki jos tenan yo, kali ane. Ada lagi.
1: Ada lagi.
0: Waduh, cek ya. Gimana?
5: Layang-layang buntutnya panjang.
0: Cakep.
5: Orang yang selalu menyayang, umurnya panjang.
0: Mantap, iku lho makane Mas Taufik senengane menyayangi semua wanita di dunia.
5: Kepada teman-teman, kepada tetangga, nomor satu kepada orang tua. Supaya umurnya panjang, betul lah.
1: Betul.
5: Masa orang muni betul ya?
1: Sampun?
0: Masa gak muni betul?
1: Aiza, betul juga.
5: Lagunya Rembulan Bersinar Lagi.
1: Rembulan bersinar lagi.
5: Bersinar lagi.
1: Kena.
0: Ngawur.
1: Enggak iki lho maksudnya mikir gak po enak iki opo sih?
5: Ada
1: Rembulan Bersinar Lagi ada.
5: Iya, ada. Rembulan Bersinar Lagi kukirimkan kepada tadi Pak Grando, Anceng, Pak Suranto, Makasih Ngelani ya. Ada Bu Anggi.
1: Bu Anggi.
5: Marlena.
1: Bu Marlena. Bu Sumiatun. Inje.
5: Bu Cepi yang Bongara.
1: Tri. Tri.
5: Ponco. Bu Sri Purnomo. Bu Riana. Bu Sri Utami. Bu Pandan.
0: Pak Widi.
5: Pak Ismoyo, ayo.
1: Ayo Pak Ismoyo, ayo tante ni.
5: Pak Rembun, ayo pari ane Bunda Riatin dibales.
1: Ayo.
5: Coba. Sumitri, Bu Indah, Pak Dono,
1: ada
5: Heru Anda, ayo Heru Anda, Mangkudara ya Heru.
1: Ayo Heru, Heru, kayak wajib.
5: Ya Temi, Bu Devi, Bu Deno, Bu Supatmi, Bu Ningsi, ada Mama Tika, Mama Lia, Mama Tika, Mama Trian, Mama Yuda, ada itu, anu Pak Sarii, Pak Sadewo, Pak Bambang. Semuanya di luar negeri ya, Jakarta.
0: Waduh, luar negeri. Luar
5: semuanya
0: biasa.
5: Luar negeri ya, Kalimantan, Sumatera ya. Salam kenal Bunda Riatin Sang.
0: Siap.
5: Kenal.
0: Bunda Riatin Sang idola Kota Malang.
5: Iya,
0: siap.
5: Nggih,
0: matur suwun sanget.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaya tukaran. Nah, iya wong loro iki lho ya.
1: Saya lah kan saiki gantian Pak Pareane Bu Riatin gak balesan Naisa. Gak iso.
0: Gampang Bu Riatin iku ikan hiu ikan pate.
1: Nah, I love you. Riatin ngono lho.
0: I love you toh kan ikan hiu ikan pate.
1: Ikan hiu ikan pate. I love you Riatin.
0: Nah, ngono cara balese ya diapal-apal ya pantune ya. Ya wis lah ngono Mas Taufik iki lho.
1: Sampai ngene lho, sampai ngene lek pantun teko aku gawe Sasa aku lho.
0: Ya apa ya apa ya apa?
1: Ikan hiu mulutnya berbusa.
0: Cakep.
1: I love you Sasa.
0: Ha ha ha ha ha. Yes, hop hop hop hop sik lagune wis nyanyi.
1: Ya wis rek ngono ya. Aja nanti ndi mari ngene bali meneh ya.
0: Bali ambek sampean pisan apa aku dhewe?
1: Sawah, sawah.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: pagi-pagi.
1: Woi, Nin.
0: Pagi-pagi udah bikin heboh sekosan.
1: Rit, lihat nih. Aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer, bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP.
0: Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
1: Hah? Kena tipu?
0: Foto selfie bersama KTP.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: pas jam 16. Wancinipun Pawarto Enggal.
1: Pawarta Enggal pukul 16 waktu Indonesia Barat. Pendengar, pemerintah Kota Probolinggo resmi membuka Seminggu di Kota Probolinggo atau Semipro 2026 di Stadion Banyu Angga Jumat 3 Juli 2026. Event tahunan berlangsung hingga 12 Juli 2026 ini pun menjadi ajang promosi pariwisata, UMKM, ekonomi kreatif, seni budaya, olahraga, dan hiburan bagi masyarakat selama libur sekolah. Dalam hal ini, Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Probolinggo, M. Abbas, mengatakan Semipro merupakan salah satu agenda unggulan dalam kalender of event Kota Probolinggo. Kegiatan ini pun menjadi wujud kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, komunitas, pelaku seni budaya, pelaku ekonomi kreatif, media, dan masyarakat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Menurutnya, penyelenggaraan Semipro bertujuan dalam meningkatkan kunjungan wisata, memperkuat promosi produk unggulan daerah, memberi ruang bagi pelaku UMKM dan ekonomi kreatif, sekaligus melestarikan seni budaya dan kearifan lokal Kota Probolinggo. Sementara itu, Wali Kota Probolinggo Dr. Aminuddin menegaskan Semipro sejalan dengan City Branding Kota Probolinggo Bersolek. Lewat kegiatan ini, pemerintah berupaya dalam memperkuat perputaran ekonomi daerah, sekaligus menghadirkan berbagai hiburan dan wahana bagi masyarakat. Selama 10 hari pelaksanaan, Semipro menghadirkan beragam kegiatan seperti pameran UMKM dan produk ekonomi kreatif, festival kuliner, pentas seni budaya, hiburan musik, gerakan pangan murah, festival layang-layang, kerapan kambing, kerapan sapi brujul, berbagai perlombaan masyarakat, pelayanan publik dari perangkat daerah, dan aktivitas komunitas. Sementara itu, Wali Kota berharap Semipro dapat terus berkembang menjadi agenda berskala regional hingga nasional, serta mampu mendukung target peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah. Demikian Pawarta Enggal pukul 16 waktu Indonesia Barat, Produksi Radio Republik Indonesia Malang.
0: Pawarta Enggal, Pro 4 RRI Malang. Pinanggian malih Pawarta Enggal ing pas jam 17.

0: Masih digoyang senggol, semakin digoyang semakin asik aja ya. Di sini ada Mbak Yaya tentunya yang akan menemani Anda sampai nanti merapat di jam 5 sore dengan lagu-lagu dangdut yang tentunya enak-enak banget untuk Anda dengarkan di sore hari ini. Oke deh, kali ini kita sapa lagi, ada yang bergabung di telepon WA kami, ada Agung Iswoyo tadi yang ditunggu katanya mau pantun gitu ya. Kita tagi bareng aja. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goyang senggol.
1: Goyang senggol.
0: La la la la la la lo kari.
1: Goyang semakin.
0: Waduh, semakin okay. Digoyang semakin la la la. Piye to maksud e aku ngismoyo. Ya
1: iku. Sehat Mbak Yaya?
0: Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Akong gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat juga.
0: Alhamdulillah luar biasa.
1: Dan semua teman-teman.
0: Alhamdulillah semoga selalu diberikan kesehatan ya Kong ya.
1: Anak saya ternyata lulusan 2000.
0: Oh, tahun 2000. Leres, baik
1: duluan
0: saya.
1: Mana?
0: Ya duluan, duluan mana, ya duluan anak jenengan saya 2000 itu masih umur 2 tahun. aku.
1: Waktu itu kepala sekolahnya namanya Pak Supriyadi dari Tulungagung.
0: Leres,
1: guru Pak Supriyadi. Bahasa Inggrisnya Bu Tias. Guru agamanya Bu Komaria.
0: Nah, Bu Komaria masih mengajar di zaman okay. saya.
1: Itu punya suami ngajar di SMA 8 guru agama juga gitu.
0: Oh, ala luar biasa. Ini makanya jenengan kok kenal gitu ya.
1: Ya kenal orang paling murid
0: terboys
1: apa sopo sekolah nih anakku cari klien gitu dulu.
0: Wala makane hafal
1: dulu penjahat
0: penjahit lo ini salah satu huruf ini artinya berbeda lo Kong yo.
1: Beda jauh ya.
0: Berbeda jual lah gini
1: untuk penyiar satu ini enggak Abdul kalau enggak dikasih pantun.
0: Loh, ya bener lah yang ditunggu itu pantunnya aku ngiswoyo hari.
1: Iya. Beli beras dicampur ketan.
0: Cakep.
1: Naik taksi duduk di depan. Kerja keras untuk masa depan. Dan yang siaran ini semoga selalu diberi kesehatan.
0: Amin ya Rabbal Alamin. Waduh, doa ini luar biasa. Doa terbaik juga untuk Agung Iswoyo ya. Rasanya pengen tak bales pakai pantun. Tapi kok bingung, saya tuh bingung nyusun kata-katanya itu loh. Kok ngelih pakai pantun itu.
1: Betul.
0: Iya wis.
1: Ada ikan hiu, ikan patin.
0: Cakep.
1: I love you Riatin.
0: I love you Bunda Riatin. Tadi udah gabungan nomor urut 3 jenengan nomor urut 4 ya. Betul sekali.
1: Tadi diberitahu sama.
0: Oh aduh, kok gak tempe Riatin. Lah tempe ini gak sekalian.
1: Aku sebenarnya sukanya bukan tahu tapi tempe.
0: Oh kenapa begitu?
1: Ya tempe kan enak.
0: Lek tahu kan empuk juga. Kong
1: dari kedelai.
0: Sama-sama Baya dari kedelai.
1: Sebelum anu lagunya ini.
0: Lagunya apa?
1: Imam S. Arifin tiada duanya.
0: Tiada guna loh, kok gak nyanyi sekalian toh Kong?
1: Tiada dua.
0: Tiada dua. Tiada guna apa tiada dua?
1: Tiada duanya.
0: Oh, tiada duanya Imam Arifin ya.
1: Yang itu. Tak seorang pun dapat berteduh perdami penyiar iki.
0: Waduh, duduh, masa.
1: Penyiar ini for me not at all. Waduh, untuk saya tiada duanya.
0: Alah, isoai. Salami buat siapa kali ini?
1: Salamnya ada Bu Sri Purnomo.
0: Bu Sri Purnomo leres.
1: Bu Widi.
0: Bu Widi, Pak Widi.
1: Lah, ikan hiu, ikan patin video call.
0: Waduh, langsung ya tanpa basa-basi.
1: Langsung. Lalu ada Bu Sri Utami.
0: Bu Sri Utami,
1: Sri Rehana. Sri Ponco.
0: Sri Ponco.
1: Pandan, Pak Eko. Coba menyo. koyoke akeh ceri-ceri gitu. Terus untuk semuanya nggih.
0: Semua pendengar ya.
1: Ada ini, ada ikan hiu pakai pita.
0: Waduh, cakep ikan hiu pakai pita.
1: I miss you Mbak Upi Sakita.
0: Aduh deh, iso ae aku ngisoyo ini. Ya wes, ditunggu lagunya kong. Matur suwun sangat ya.
1: Mugi-mugi sehat selalu.
0: Amin ya rabbal alamin, matur suwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun iki ada Akong Iswoyo baru saja menyapa kita semuanya dengan pantunnya yang aduhai itu lho ya, kok iso ae lenggae pantun. Ya udah, bagi Anda yang mau request lagu, mau gabungan di sore hari ini, monggo silakan ya. Saya tunggu sampai nanti merapat di jam 5 sore. Monggo saged gabungan bisa ditelepon di 0341 404504 atau di WA-nya Pro 4 di 081-555-69-1053. Dari WA ada Ibu Riatin, salam juga untuk Pak Suranto. Ya, Bunda Riatin matur suwun nggih. Lagunya tadi sudah diputarkan. Semoga selalu terhibur. Baiklah, kalau gitu sambil menunggu Anda semuanya bergabung di sore hari ini, langsung aja kali ini kita putarkan dulu lagu dangdut yang tadinya telah direquest oleh Agung Iswoyo nggih. Ada Imam Arifin dengan Tiada Duanya. Selamat mendengarkan.

0: Loh, kamu kenapa, Nit? Kenapa sih kamu kok tiba-tiba nangis? Coba, kenapa? Siapa yang bikin kamu nangis? Bilang sini sama ibu.
1: Nita habis dijewer, Bu, sama Pak Karti. Sakit.
0: Loh, terus kenapa badanmu lebam gini? Waduh, emang gak beres nih guru zaman sekarang. Bakal aku laporin ya ke polisi. Pak Kardi, keluar. Pak Kardi, kamu gak boleh kurang ajar ya sama anak saya. Bapak tuh udah kelewatan tau gak sih? Masa Nita dipukul dan juga dijewer? Tanggung jawab ya pak, bakal aku laporin kamu ke polisi.
2: Sebentar. Ada apa ini kok rame-rame? Mohon maaf bu sebelumnya. Sepertinya ibu salah tangkap. Saya menjewer Nita karena Nita tadi mengganggu temannya yang lagi sholat. Kalau soal badan Nita yang lebam, karena Nita jahil bu dan kepleset di tempat wudhu. Kalau ibu tidak percaya silahkan cek CCTV ke sekolah.
0: Oh gitu pak, mohon maaf ya pak.
2: Jangan mudah gegabah, kita harus melihat perspektif orang lain agar tidak terjadi fitnah.

0: Pohon mangrove yang berfungsi melindungi pantai ternyata bisa bermanfaat. Ahli kesehatan sudah meneliti manfaat mangrove untuk obat sejak beberapa abad yang lalu. Mulai dari sakit gigi, menahan pendarahan, hingga tersengat ubur-ubur, semua bisa diobati dengan tumbuhan mangrove. Hampir semua bagian pohon bisa digunakan, mulai dari akar, batang, kulit, hingga buahnya. Ayo, jaga alam kita dan manfaatkan tumbuhan alam di sekitar. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia Malang.
1: Anda masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.

Masih digoyang senggol, semakin digoyang, semakin asik aja ya. Barengan sama Mbak Yaya tentunya yang akan, ya masih akan menemani Anda di Goyang Senggol edisi di hari ini ya. Aduh, udah 1.5 jam berjalan tentunya ya. Sudah banyak lagu dangdut yang telah Anda dengarkan di sore hari ini. Dan bagi Anda yang mau mendengarkan lagu dangdut lagi, monggo silakan bergabung ya. Bisa ditelepon di 0341 404 5004, atau di WA kami juga boleh banget di 081-555-6910-53. Yang pastinya dengan Goyang Senggol edisi di hari ini, harapannya semoga Anda semuanya bisa semakin bersemangat ya untuk menjalankan hari ini ya, di setengah hari ini, karena memang udah sore hari. Jadi mungkin bagi Anda ada yang pulang kerja, ada yang baru sampai rumah, ada yang mungkin seharian libur ya di rumah aja. Nah, semoga dengan lagu-lagu dangdut yang telah kami hadirkan dapat menghibur Anda semuanya di sore hari ini. Apalagi cuaca juga alhamdulillah hari ini cerah ya, walaupun emang agak panas dan agak terik gitu, tapi semoga ini tidak menyurutkan semangat Anda untuk beraktivitas di hari ini ya. Kalau cuaca cerah biasanya memang paling enak jalan-jalan ya, biasanya ini bagi Anda yang pulang kerja ya. Kalau cuaca cerah kayak gini biasanya mampir-mampir dulu nih, mampir buat ke pasar misalnya beli sayur, atau mungkin mampir beli mie ayam ya, beli bakso juga boleh nih ya, karena memang cuaca cerah, jadi kayak untuk nyantai di jalan tuh enak banget gitu. Dan tentunya bagiannya mungkin lagi ada di perjalanan ya, walaupun jalanan di Kota Malang kalau jam segini pasti agak padat, agak macet juga ya. Tapi tentunya yang pasti semoga Anda semuanya dapat selalu berhati-hati dengan mengutamakan keselamatan diri Anda dan keselamatan pengguna jalan yang lain ya. Harapannya semoga Anda semuanya dapat sampai di tujuan dengan selamat. Amin ya Rabbal Alamin. Baiklah, kalau gitu kali ini kita dengarkan dulu lagu dangdut berikutnya ya. Tadi ada Babe Mus ini mencoba gabungan tapi tiba-tiba terputus ya. Babe mungkin bisa dicoba lagi, atau mungkin kalau nggak gitu lagunya by WA aja boleh banget ya. Ditunggu sampai nanti di jam 5 sore. Kalau tadi ini ada satu lagu ya, lagu yang dulu pernah sempat viral di media sosial. Nah, kali ini ada juga lagu dari Elvy Sukaisi dengan Sebatas Angan. Selamat mendengarkan.

pemakaian radio di dunia maritim yang cukup populer adalah peristiwa tenggelamnya kapal Titanic di tahun 1912. Titanic memilih menyewa mesin telegraf, karya Guglielmo Marconi. Dua operator muda yang dipekerjakan Marconi adalah Jack Philip dan asistennya Harold Bright. Philip sangat kewalahan dengan antrian telegram yang masuk dan keluar. Ketika sebuah kapal di dekat Titanic, SS Californian mengirimkan telegram untuk memberitahu bahwa mereka telah dikelilingi oleh es, Philip justru menjawab, "Diamlah, saya sedang sibuk." Setelah mereka tersadar, dilakukanlah pengiriman sinyal darurat dan berhasil menyelamatkan 700 jiwa dari total 3.000 lebih penumpangnya.

Surup Suryo, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RR.

menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, gak terasa waktu berjalan dengan sangat cepat ya. Sudah tiba-tiba mau jam 5 aja. Pokoknya matur sangat bagi Anda yang sudah request lagu dari awal hingga akhir, bahkan yang sudah meramaikan acara Goyang Senggol edisi di hari ini. Kemudian nanti sebagai penutup akan ada satu lagu dari Anissa Rahma, yakni Hadirmu Bagai Mimpi ya. Jadi pastikan Anda tetap bersama dengan kami di 105,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Malang Raya.

0: pas jam 17. Wancinipun Pawarto Enggal.
1: Pawarto Enggal pukul 17 waktu Indonesia Barat. Pendengar, Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kabupaten Probolinggo menggelar pembinaan penguatan kelembagaan masyarakat hukum adat suku Tengger di Pendopo, Kecamatan Sukapura. Kegiatan ini pun diikuti oleh 60 peserta dari unsur kepala desa sekecamatan Sukapura, tokoh masyarakat, pegiat lingkungan, dan perwakilan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau DPMD Kabupaten Probolinggo yang bertujuan memperkuat peran masyarakat adat dalam menjaga kelestarian lingkungan dan meningkatkan tata kelola sampah secara berkelanjutan. Dalam hal ini, Kepala DLH Kabupaten Probolinggo Robi Siswanto mengatakan penguatan kelembagaan masyarakat hukum adat menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kapasitas masyarakat Tengger dalam menjaga kelestarian sumber daya alam yang menjadi identitas sekaligus menopang kehidupan mereka. Dalam hal ini, masyarakat adat memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan lingkungan. Oleh karena itu, pemerintah daerah terus mendorong penguatan kelembagaan supaya pelestarian alam dilakukan secara terstruktur, berkelanjutan, dan melibatkan seluruh elemen masyarakat. Menurut Robi, salah satu fokus yang akan dikembangkan adalah pelestarian vegetasi asli kawasan Tengger yang kini mulai terancam akibat masuknya tanaman invasif dari luar wilayah. Vegetasi lokal dinilai mempunyai nilai ekologis sekaligus menjadi bagian dari identitas budaya masyarakat Tengger. Robi juga berharap kolaborasi antara pemerintah daerah, dunia usaha, pemerintah desa, tokoh masyarakat, dan masyarakat hukum adat terus diperkuat supaya kelestarian kawasan Tengger budaya masyarakat adat dan kesejahteraan masyarakat dapat terjaga secara berkelanjutan. Demikian Pawarta Enggal pukul 17 waktu Indonesia Barat, Produksi Radio Republik Indonesia Malang.
0: Pawarta Enggal, Perempat, RRI Malang. Pinanggian malih Pawarta Enggal ing pas jam 18. Surup Suryo, Perempat, RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

محمدًا وشكرًا لله صلاة وسلامًا على رسول الله أما بعد. Yang kami hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu, pendengar Pro 4 RRI Malang serta teman-temanku semua, marilah senantiasa kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, dan kasih sayang kepada kita, sehingga pada saat ini kita dapat bersua di udara dengan penuh keberkahan. Salawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi Agung kita, suri tauladan kita, yang kita nanti-nantikan syafaatnya, yakni Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Perkenalkan, nama saya Janata Lavanya Leticia Zulkarnain. Saya kelas 3. Saya usia 7 tahun. Saya sekolah di SD Islam Aswaca Klochen. Bapak, Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak terasa saat ini kita sudah memasuki bulan Muharram, dan inilah tahun baru bagi umat Islam di seluruh dunia, dan tepatnya memasuki tahun 1445 Hijriah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebut bulan Muharram ini sebagai syarullah atau bulan Allah, bahwa Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah membuka tahun dengan bulan haram, yakni bulan Muharram, dan mengakhirinya dengan bulan haram, yakni bulan Dzulhijjah. Maka tiada bulan dalam satu tahun lebih agung di sisi Allah setelah bulan Ramadan kecuali bulan Muharram. Hadis di atas menunjukkan bahwa bulan Muharram memiliki keutamaan dan kegunaan tersendiri bagi umat Muslim. Bahkan keistimewaannya hampir menyamai Ramadan yang menjadi bulan paling penuh berkah dalam kalender Islam. Oleh sebab itu, umat Muslim dianjurkan untuk menyambut datangnya bulan Muharram dengan sukacita. Lalu, bagaimana caranya merayakan tahun baru Islam yang tepat ya? Kasih tahu nggak ya? Bapak, Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Malang dan gelombang 105,3 FM. Hal pertama yang dilakukan dalam menyambut tahun baru Islam adalah dengan satu, membaca doa akhir dan awal tahun. Menurut kitab Maslakul Akhyar oleh Sayyid Utsman bin Yahya, berikut doa akhir tahun yang dibaca oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, Tuhanku, aku meminta ampun atas perbuatanku di tahun ini, yang termasuk kau larang sementara aku belum sempat bertobat. Perbuatanku yang kau maklumi karena kemurahanmu, sementara kau mampu menyiksaku. Dan perbuatan dosa yang kau perintahkan untuk tobat, sementara aku menerjangnya, yang berarti mendurkahaimu. Tuhanku, aku berharap kau menerima perbuatanku yang kau ridhoi di tahun ini,
dan perbuatanku yang terjanjikan pahalamu. Janganlah kau membuatku putus asa, wahai Tuhan yang maha pemurah. Saat memasuki bulan Muharram, dianjurkan pula untuk membaca doa awal tahun sesudah sholat maghrib pada malam 1 Muharram. Berikut bacaan doa yang artinya, Tuhanku, kau yang abadi, qodim dan awal, atas karuniamu yang besar dan kemurahanmu yang mulia, kau menjadi pintu harapan. Tahun baru ini sudah tiba. Aku berlindung kepadamu dari bujukan iblis dan para walinya di tahun ini. Aku pun mengharap pertolonganmu dalam mengatasi nafsu kerap mendorongku berlaku jahat. Kepadamu aku memohon bimbingan agar aktivitas seharian mendekatkanku pada rahmatmu, wahai Tuhan pemilik kebesaran dan kemuliaan. Bapak, Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Malang dengan gelombang 105,3 FM. Hal kedua yang dilakukan dalam menyambut tahun baru Islam adalah dengan melaksanakan puasa. Sebagaimana hadis dari Rasulullah, beliau bersabda, barang siapa berpuasa di hari terakhir dari bulan Dzulhijjah dan juga hari pertama dari bulan Muharram, maka Allah akan menjadikannya sebagai penghapus dosa atau dosa selama 50 tahun, dan puasa sehari di bulan Muharram sebagai penghapus atas dosa selama 30 hari. Semoga pada tahun baru Islam ini kita semua bisa lebih baik lagi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kesimpulan dari ceramah singkat ini adalah bahwa pada momen tahun baru Hijriah ini, marilah kita semua lebih mendekatkan diri kepada Allah dengan memperbanyak doa. Demikianlah ulasan singkat ini, semoga bermanfaat dan dapat menjadi acuan bagi para pendengar sekalian agar bisa terus meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila mana ingin mendapatkan materi-materi keagamaan lain, bisa dilihat channel YouTube saya ya, Janata Lavanya. Jangan lupa subscribe and like. Akhirul kalam, wal afu minkum, summa salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: Kemarin aku hampir aja percaya berita hoax loh. Untung aku cek dulu sebelum di-share.
1: Waduh, sekarang emang banyak banget sih berita palsu. Makanya penting banget rajin baca dan juga cari tahu sumber yang benar.
0: Iya sih, tapi kadang males banget kalau baca berita yang panjang. Maunya baca yang singkat aja.
1: Nah, itu dia masalahnya. Kalau kita malas membaca, gampang banget ketipu. Soalnya kita nggak paham konteks atau fakta sebenarnya.
0: Bener juga sih, kalau rajin baca, kita bisa bedain nih mana informasi yang benar sama yang palsu.
1: Setuju, baca itu bukan cuma nambah ilmu, tapi juga buat melindungi diri dari informasi yang menyesatkan. Makanya, jangan malas membaca biar nggak ketipu lagi.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan. Tempatkanlah ia di tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan, Ya Rabbal Alamin.
2: 105,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

0: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya dia.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Pas jam 18. Wancinipun pawarto enggal.
3: Saudara pendengar, anggota Badan Anggaran DPR RI Putri Komarudin mendorong optimalisasi kawasan strategis Kota Batam guna memacu pertumbuhan investasi nasional. Menurutnya, realisasi investasi triwulan 1 2026 didukung kepercayaan investor terhadap Batam berstatus free trade zone sehingga terus meningkat. Putri mengatakan berbagai kawasan strategis di Batam diharapkan menjadi motor pengembangan industri pengolahan konstruksi, perdagangan, dan logistik. Optimalisasi kawasan tersebut dinilai penting untuk menjaga pertumbuhan investasi di Batam. Putri mendukung langkah Badan Pengusaha BP Batam mengembangkan subekonomi digital regional melalui objek pusat data center. Menurutnya peluang tersebut perlu dikawal agar memberikan manfaat bagi masyarakat, terutama melalui skema alih teknologi.
2: Makaten Pawarto Enggal, Pro 4 RRI Malang. Pinanggian malih Pawarto Enggal ing pas jam 19.
4: Surup Suryo, Pro 4 RRI Malang. FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

ngantos padatan kaya biasane Mbak Teji ngrencangi nganti Joro Tejo Wangi ngantos bangke tabu wolu dan Kang Bade nyawiji seket nyawiji lumantar sekawan kosong sekawan Kang Tel kosong sekawan tawi WA 0815556 91053.

0: nggak benar ya info ini? Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Anda masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.

0: Tunggal Atus Kansel Komadiko Radio Republik Indonesia Malang, program empat kadang pamitan. Eh, nampun kali tembang Mbak Tejo atur geng awali. Adi Coro Tejo Wangi Kang badannya wiji monggo sekawan kosong sekawan Kang sel kosong sekawan WA 081-5556-91053 Tejo Wangi
1: Tejo Wangi Jan Grace Pol.
0: Lo ya Mas Nodi.
1: Senengi. Penyelenggara sehat-sehat sekeluarga.
0: Alhamdulillah.
1: Bunda Ajeng di sehat-sehat sekeluarga loh sembah bulan raya. Seanak putu kulo buyut kulo. Kulo sampun dipanggil buyut loh.
0: Wah, masih gue, weh buyut wisan.
1: Ini, wis dipanggil buyut tapi sih joget-joget, nyanyi-nyanyi. Tambah cantik loh Bunda Ajeng.
0: Wah, tambah cantik tambah. Josh.
1: Dari tonggoku ngomong jadi sampean coba cek tambah cantik sih
0: lho
1: opo resepe double kilokno aku lak gak jayan. Oh ya Bren, iya Mas cek dia cek aku nangis tong. Saya sumbang kula nanti anak kula sik cilik sing alus niku ecek kula jan di nyek ecek lho Bu kula niku men nangis tok sering ini sih iki anake mbak tena sikile gak tahu adus gak tahu sandalan. Dik cocok penelawangi, anak-anak mbak Tin katin jual TV ngono sih aduk nyelawang selaku nuangis.
0: Walah, sampai kau ngono wah, wahiku.
1: Lek nyenyek itu jangan etre-etre.
0: Ya, sing sabar ya begini.
1: Anak setengah lu sini kalau mbak. Sabar nggih kurang
0: nggih. Lah iya wah, jangan sabar tenang
1: sampean. Wong kudu sabar nggih, Bang ya.
0: Betul.
1: Heeh.
0: Ya.
1: Masih ana wong nyenyek etre-etre, ana wong ngilok-ngilokno, iku kudu sabar. Kacene bapak aku ngeten, Mbak Tejo.
0: Piye-piye?
1: Nduk, kon besok kudu nglakoni sabar. Wong sabar iku panjang umur akeh rezekine. Ngoten.
0: Oh, bener.
1: Betul.
0: Wah, iya.
1: Bunda Riyadin iku panggilan niku batin yo takeki dhuwit, batin yo takeki anu anu karene wingi gelem ah, jajan gelem anakku sing alusin gelem ae sembarang kali dalem mung jenenge bayarane met bojo met titik kekurangan. Ono sing kaya duit barang Mbak Tejo.
0: Walah.
1: Berarti ni otak kaya duit ngono salon dek cecek Janayanti DPR sing lasbian ni bu. Kaya ni kaya aku duit 10.000, 15.000, pinginan ni kaya 40.000 di amplop. Rong loro nuli papat, waduh. Kau sampai kaget jadi kaya 40.000, biasanya kaya 10, 20. Ini kelak rezeki ni.
0: Alhamdulillah rezeki
1: kui. Alhamdulillah nak akhir sekian yang kaya kau jangan sabar. Kulo mboten muring-muringan mboten jayian nek dilokno kulo nggih jono wewe nek riyo niku mbok rondo anaknya timpiatu ponak-ponakan terus paringi 5.000 rondo 10.000 Mbak kulo nggih loman nggih dilomani nggih Mbak
0: lha iya
1: heeh aku ngene oh iya ya wong aku nandur ya cukul
0: nggih Mbak betul ya iya
1: heeh
0: ya lagune apa iki
1: nggih lagune pun adem panas awakku iki ya orang ketemu Mbak Tejo sedino kayak seminggu. Ayo penyari do lagu.
0: Oke, okay. Ya.
1: Mangke diputer nggih.
0: Lagu niki.
1: Kula paringaken kan dhateng Bu Marlena, Bu Anggi, Bu Sumiatun, Bu Sri Gati, Bu Sri Purnomo, Bu Sri Ponco, Bu Sriana, Bu Sri Utami, Bu Pandan, Pak Widi, Bu Widi, Pak Ismoyo, Pak Eko Rembun. Ayo Pak Eko, tanteni pariane. Paris, Sapitri. Bu Indah, Pak Jono, Heri lo andeng, Ateng, ayo Ateng, Tante ni, taruh Pak Grandong, Pak Suranto, sedua yo mawon ye,
0: tinggalin
1: akan saya itu, di luar negeri Jember, Kalimantan, Sumatera, Surabaya, Jakarta, sugeng mirengaken, sehat-sehat saking Budari Atin ye, penyambut kata rezeki nih, saya,
0: kenyaring
1: ye. Kadar cikinis keberas selamat sekeluarga.
0: Amin, matur suwun.
1: Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Riyati ni masayuku semaning Dewi Adiya. Assalamualaikum Tejo Wangi Jian Crespol. Bang nyuwun sesekaran jejantungnya hati kagem pamireng sedaya suku midhangetaken kagem Mbak Tejo pinaringan kesehatan sak keluarga lancar rejekinipun sugeng makaryo matur suwun sami-sami Tejo Wangi
1: Tejo Wangi dan Crespol.
0: Lho ya Mas Nodi sinten menika
1: Mbak
0: dalem
1: gimana kabar Mbak
0: Alhamdulillah sehat jenengan pripun
1: Mbak
0: Saking sinten?
2: Tuh, lupa tambah.
0: Siapa ya?
2: Bu Marlena.
0: Oh, alam Bu Geget dah. Bu Marlena.
2: Tiba,
0: oh iya.
2: Pangling ngawonge cok pangling
0: suara. Lha iya, aku gampang lalian wis saiki opikun kok.
2: Nggih.
0: Lha iya, sehat Bu?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah iya.
2: Sakit banget iki.
0: Lho napa?
2: Biasa Bang untuk
0: tuwe. Lah sing penting dijogo kesehatane. Lah iya. Nggih padha nyuwun tembang menapa?
2: Lagune apa ya
0: Mbak ya? Ikhlas
2: kok lali
0: sih Mbak.
2: Lah kok ya
0: piye
2: toh? Tak kirim salam sik Mbak.
0: Oh, monggo monggo monggo monggo monggo. Ngasal salam saking dari Bunda Riatin nggih.
2: Pandan. Putri Purnomo, Mama Anggi, Pak Eko. Terus Bu Utami.
0: Oh iya.
2: Terus Mbak Rehana. Pun Mbak.
0: Oke. Okay.
2: Kayak kok kayak buriatin kok malian.
0: Belum lah iya.
2: Lagunya anu Mbak.
0: Napa?
2: Langit mendung kuto ngawi.
0: Oke. Okay.
2: Makasih Mbak ya.
0: Matur suwun.
2: Selalu Mbak ya.
0: Amin. Matur suwun nah, iki.
2: Anak cak. Siapa? Iku
0: lho Mbah.
2: Siapa?
0: Oh iya, amin.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun. Bu Marlena menika wau, sanes mbok gegel. Suarane meh mirip ya. Aku sing lali ya, Teh Jewangi.
3: Jian. Yes. Pol.
0: Lho ya mes noti.
3: Wes, pol tak bakal ya.
0: Lah iya.
3: Nggih. Sehat nih Mbak.
0: Alhamdulillah sehat.
3: Alhamdulillah. Hawa ini bener anut apa adem tapi ongkep nih Mbak.
0: Iya adem-adem sumuk gitu.
3: Langgi sumuk.
0: Iya bener jadi buriatin lo.
3: Napa?
0: Adem panas.
3: Oh ngatain.
0: Lah iya.
3: Buriatin. Kita setas metang ngatakan nih Mbak.
0: Oh ngono ya.
3: Nggih nantin sholat nih kau. Niki tembangi sing disiapaken apa Mbak niki Mbak?
0: Ki ana sing jalo adem panas, jejantunge ati, langit mendung kutho ngawi.
3: Ademe panas ya, Mbak?
0: Oh iya wis. Oke.
3: Nggih. Eh salame kagem si kecil sehat nggih, Mbak?
0: Alhamdulillah, ya.
3: Waduh, sing ngene ulang tahun nih, Mbak. Aku lek bocoran, Mbak.
0: Lah iya.
3: Aku mek guyu-guyu dhewe. Melar kapal tanggali coba lek apal ya tak ucapaken ngoten
0: nggih, Mbak. Oh, ora apa-apa.
3: Sing penting seger waras sing Mbak ya.
0: Ah, iya.
3: Nggih, kagem Mas Bagas nggih.
0: Oh, ngono ya.
3: Akali Mas Topik. Is kagem pamireng sedo. Oh Bunda Marlena niku wau.
0: Bunda Marlena menika wau ya.
3: Bunda Marlena niki mboten mireng swanten nih.
0: Lah iya wis suwe ra krungu suarane.
3: Lah nggih. Tibake nggih munggah alhamdulillah ya.
0: Lah iya.
3: Nggih, kagem pamireng sedo ya mawon, Mbah.
0: Oke.
3: Matur nuwun sanget pedalipun.
0: Matur suwun ya.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.

Kepo pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Pas jam 19.
1: Surup Suryo, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
2: RRI.

103,3 Radio Republik Indonesia Malang. Program 4 kasih ing Tejo Wangi. Jam itu ya wong wah ora kroso anjene le.

apa maneh ngelakoni aktivitas apa wae wah waktu kuwi kaya patas jadimu wet iya mbalo ya iya semoro-moro jam 7:04:05:04 WA 0815 5569 1053 ini kita sempat Tejo Pika Tejo Wangi ah pedot Jopi Malay kang pengin nyuwun sesekaran kepingin atur pambagyo kagem dulur-dulur butuh sanak kadang ngantos mangke tabu wolu dan

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.

0: kasih saking kawasan jalan-jalan di Bangkung Seketua Lumalang Kadang Pamireng tasi kalian Nateja ingkau dengan delugunin Tabu pitu dalu langkung sekawan likur menit Kang padanya wiji tasi wonten wekdal sumangga Tejo Wangi
1: Cian Grace Paul
0: Lo ya mis noti
1: Ya mis no wong ganteng
0: Lek dewean
1: kangen ambil Mbah Tejo ya
0: Ganteng lek dewean Dan lek kanjah nih
1: Ditulok kok sedotan Ambang gue ganteng
0: Wah kandani Pemannya kalau merem
1: Merem-merem soalnya kelilipan
0: Kaya ngono Biar kabarnya Pak Ismoyo.
1: Alhamdulillah sehat Mbak Tejo.
0: Alhamdulillah.
1: Nggih, pripun kabare?
0: Wah, alhamdulillah ya seger waras.
1: Sampun anu nggih.
0: Apa?
1: Ora digodho ampe anak-anak. Wis alhamdulillah kabeh padha sehat, Mbak.
0: Alhamdulillah ya iya alhamdulillah.
1: Iya lah. Bang lek Tejo Wangi lagune iku ento ora?
0: Apa lagu ini kok?
1: Sing kaya adem bengi iki
0: Apa ku judulnya?
1: Kesiksa kangen
0: Ya oleh
1: Oleh ya Sopo Mbak Tejo kok
0: Luki ini ya
1: Kono ki
0: Iya Kesiksa kangen kan Tak takon Kangen nang sopo?
1: Kangen nang iku lho
0: Siapa?
1: Sing duwe
0: Apa lo iya
1: Ngandeng-ngandeng sore lambe
0: Wongong Aku lan duwe berarti udah nang aku lo Ayo
1: Iso manteng tapi ora iso duwe ini
0: Iya Iya pandengan wae
1: Dipadeng terus ya Nge salami kagem sedoyo pamireng kemauan Mbak Tejo nge
0: Oke
1: Kagem Mbak Tejo mugi panjenengan pinaringan sehat rahayu wilujeng
0: Amin
1: Ake duwite barokah.
0: Amin. Njaluk apa ora? Lho la iya ndongake kok. Engko tak kei engko.
1: Duwite mil anu MM-an.
0: Lho kene yo, kene ku MM-an ember.
1: Ya lek wong kono.
0: Lah ya entong ember ya.
1: Aku duwini telung M 5,550
0: Alhamdulillah
1: Alhamdulillah
0: Baya
1: Bang, sampun
0: Oke, okay, ditunggu lagu nih Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Ismoyo matur aswun Gih, tampingin Pak Ismoyo semoga Kang Badenya Wiji Tasih Matejo Bika menikah Dulur-dulur ki pemandangnya bapak-bapak, oh sama bapak aja nih udah. Kyo apa jenenge mak-mak remaja putih ya guys yang seneng. Apa mbah bal-balan? Nah, saya kira lagi rame-rame ini demam bola Piala Dunia. Ya oleh apa memfavoritkan salah satu. Pilihan dulur-dulur kabeh pasti duwe aku favorit iki aku favorit iku nanging tetep aja sampe gawe jongkrang yo dinikmati ditonton bersama golek misale jagoane dhewe lah jagoanku mulai pindah gantine jagoane lah ngono dah gampang wae lo angel-angel oleh angel-angel malah ngelu malah Jagone Mbak Tejo wis mulai urung lho piye mulai-mulai awal. Mulai awal guys. Wis mulai iki gantine mulene. Gantine mulene ya hanya meng milih ya. Wis suwe-suwe teko final kono. Tejo Wangi.
2: Tejo Wangi dan Grace Paul.
0: Ya Mas Noti.
2: Wilu jeng dalu, Mbak.
0: Wilu jeng dalu ki,
2: Bu Banda. Assalamualaikum, Mbak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Piye kabar?
2: Terus pundi Mbak Parwato sipun, Mbak?
0: Wah, alhamdulillah sehat. Lah jenengan pripun?
2: Aku mboten kepanggih, Mbak.
0: Lah nggih. Wah, sibuk jenengan iki. Suroan.
2: Mboten ndang nggih kok. Jenengan kan sibuk.
0: Lho, aku sibuk selalu kok. Sibuk turu. Lho, kok turu ora iso diganggu?
2: Oh, ngaten.
0: Lah iya, wong nyambut gawe sik iso diganggu, diceluk sik noleh. Nggih to?
2: Nggih.
0: Wong turu. Lah wong masak diceluk ya
2: sik. Cari, mboten semerem
0: nggih. Ora iso turu
2: apa sapa. Lah wong dilungi ya terus abang-abang mboten
0: turu. Ora ro. Isone kaya banyu gambyor.
2: Kuyang.
0: Dikuyang, ku baru ketandapan. Lah iya. Lah turu ora iso diganggu. Sehat nggih.
2: Nggih, Pak.
0: Lah iya. Sehat nggih, Bu nggih, njenengan?
2: Mangke nyuwun anu, Mbah. Dalem sehat, Mbah.
0: Alhamdulillah. Napa lakonipun?
2: Alhamdulillah sehat sedoyo, Mbah.
0: Amin, amin nggih. Tembange nyuwun napa?
2: Tembange Sumber Wangi, Mbah.
0: Eh?
2: Banyuwangian Sumber Wangi ya, Mbah.
0: Sumber. Oh, Sumber Wangi. Oke.
2: Okay. Nggih, Sumber Wangi.
0: Daerah pundi niku?
2: Dalem?
0: Banyuwangi sisih endi ku?
2: Sisi Blambangan.
0: Lho yang Banyuwangi ku yang Blambangan.
2: Blambangan pojokan apa?
0: Iya, kok mbah aku orang tahu orang pojoknya Banyuwangi.
2: Blambangan ini kan moncol kak, niku lembah telu sama niku. Oh, oh semenanjung kan?
0: Oh semenanjung, oh daerah kono.
2: Nge.
0: Nanti mereka?
2: Boten.
0: Bodoh. Alah, iya, iya. Nge.
2: Nge, Mbak, pada salam nge, Mbak.
0: Mangga.
2: Kalau mau sampun kata ingkang mingga Mbak.
0: Wah sampun wonten Pak Ismoyo menika wau wonten Bunda Riatin. Wonten sapa mau.
2: Kata lagi, nggih kagem Pak Ismoyo Bunda Riatin, Bu Sri Purnomo.
0: Bu Sri Purnomo
2: leres nggih. Kagem Pak Eko, Pak Bambang, Pak Widi Bu Widi.
0: Iya.
2: Kang Grandung. Bu Sumiatun, Mbak.
0: Iya.
2: Bu Tati, Mbak.
0: Bu Tati,
2: nggih. Mas Fahri. Ibu Sati, sama Mbak kagem sedoyo ya pamireng, Mbak.
0: Oke.
2: Wilujeng dalu, salam sehat. Nge. Mbak Co, sehat dan selalu, Mbak.
0: Amin, amin, matur suwun, sehat.
2: Nge. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun. Wonten Bu Pandan menika. Sumber Wangi ayam. Ya wis ki sing lagi kesiksa kangen. Ya wis muga-muga ora kesiksa. Kangene iso keturutan.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Di setiap air minum kemasan yang kita konsumsi, pasti tertera tanggal kadaluarsa. Namun, tahukah Anda bahwa tanggal kadaluarsa yang ada pada botol air mineral tersebut adalah tanggal kadaluarsa botolnya, bukan air minumnya? Botol plastik yang menampung air mineral tersebut terbuat dari polietilen terephthalate atau PT atau PET. Walaupun memiliki mekanisme yang kuat, tidak berwarna, dan tidak mempengaruhi rasa dan tidak beracun, namun botol PET tetap saja mengalami penurunan kualitas dalam setidaknya 2 tahun. Pada suhu tertentu di atas rata-rata, bahan PET juga melepaskan beberapa kimia. Walau tidak beresiko dalam jumlah yang kecil, namun akan berdampak jika dalam kumulatif yang besar. Karena itulah tanggal kadaluarsa air mineral kemasan biasanya ditetapkan 2 tahun setelah hari produksinya.
2: Anda masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

Ngamalki wektu sampun mboten nyekapi kula badhe nyuwun pamit caking pamirengan panjenengan matur nuwun kawi katosan jenengan sedaya nyuwun kungi samudra pangapsami menawi wonten atur ingkang mboten ngene penggalih saking Glacier Jalan Candi Panggung sekat walu Malang kula badhe aturaken wilujeng dalu sedaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pak Budi.
1: Pak Budi adalah seorang guru SMA yang dikenal sabar dan bijaksana. Ia tak pernah marah, meskipun setiap mengajar, ada saja murid-muridnya yang mengolok-olokkannya. Usia Pak Budi sekarang sudah 60 tahun. Setiap hari, Pak Budi berangkat dari rumah jam 5 pagi, seusai sholat subuh. Sepeda motor tua yang sudah usang selalu setia mengantarkan Pak Budi sampai ke sekolah. Pak Budi dinilai mampu mendidik anak-anak di sekolah itu. Maka Pak Budi masih dikaryakan. Sebetulnya Pak Budi sudah lelah. Tetapi dorongan yang kuat ingin mencerdaskan anak bangsa, Pak Budi mau tetap mengajar. Kalau dilihat dari gaji seorang guru honorer, tentu tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari. Namun, ketika melihat anak-anak didiknya sukses menjadi orang yang berguna, menurut Pak Budi, itulah bayaran terbesar yang tidak bisa dibandingkan dengan gajinya. Selama 30 tahun pengabdiannya menjadi seorang guru, Pak Budi sering menghadapi murid-muridnya yang nakal. Namun, sifat sabarnya itu mampu merubah murid-murid itu menjadi baik. Tetapi itu dulu, ketika usia Pak Budi masih muda. Lantas, bagaimana dengan sekarang? Mengingat di usia yang sudah lanjut dengan kondisi fisik yang sudah mulai melemah, apakah mental Pak Budi masih sekuat dulu? Saudara pendengar, ikuti kisah seorang guru yang

0: Pak, ini kopinya Pak.
1: Iya Bu.
0: Ini singkong rebusnya. Ayo cepet dimakan, mumpung masih panas.
1: Enak ini Bu.
0: Ini bekal nasinya ya Pak, untuk sarapan nanti. Ibu gorengkan telur juga. Kebetulan ayam kita bertelur banyak kemarin.
1: Alhamdulillah, ya sudah. Aku berangkat dulu ya Bu.
0: Iya Pak, hati-hati ya Pak.
1: Iya.

0: Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar halaman 35 ya. Ini latihan soalnya diisi dulu ya. Setelah itu kita bahas sama-sama.
1: Aduh pak, pagi-pagi begini suruh ngisi soal. Apa gak ada yang lain pak?
0: Soalnya kan tidak sulit, karena kemarin materinya sudah saya sampaikan.
2: Kalau begitu bapak aja deh yang isi. Kan bapak yang tahu materinya.
0: Jadi kamu tidak tahu materi yang saya sampaikan kemarin itu?
2: Nggak tahu, pak.
0: Apa kamu tidak memperhatikan waktu saya menjelaskan?
2: Enggak, pak.
0: Kenapa?
2: Ngantuk.
0: Pelajarannya kan pagi-pagi. Masa masih pagi sudah ngantuk?
2: Tidur malamnya cuma sebentar, pak.
0: Jam berapa tidur malamnya?
2: Jam 3.
0: Jam 3? Itu bukan malam. Tapi sudah dini hari. Lah bangunnya jam berapa?
2: Jam 6, pak. Itu juga masih ngantuk. Dipaksa bangun sama makku, pak. Karena harus sekolah.
0: Terus semalaman mengerjakan apa saja kamu ini? Sampai jam 3 baru tidur.
1: HP-an, pak.
0: Apa yang dilihat di HP?
2: Ya banyak, pak. Tontonannya banyak yang menarik, pak. Coba deh, bapak lihat di YouTube atau TikTok. Pasti bapak juga seneng.
1: Wah, kalau Pak Budi lihat YouTube atau TikTok, bisa-bisa Pak Budi juga lupa tidur. Pasti akan sering terlambat ke sekolah.
2: Asik loh pak, HP-an itu.
0: HP bapak ini jadul, tidak ada YouTube-nya.
1: Hah? Hari gini? HP tidak ada medsos-nya? Aduh pak, pak, bapak ini ketinggalan amat sih.
2: Coba pak, lihat HP-nya. Ya, pantesan aja. Tidak ada YouTube-nya. Ini kan HP jadul, hanya bisa SMS-an. Hari gini sudah tidak ada yang SMS-an, pak.
1: Wah, pantesan ketinggalan zaman.
2: Aduh, Pak Budi ini kasihan amat. HP-nya jadul banget.
1: Wah, kalau Pak Budi sudah YouTube-an, bisa lupa istri tuh.
0: Guyonannya sudah dulu ya. Sekarang silakan diisi soal-soalnya itu.
2: Ini bukan guyonan, pak. Ini beneran, pak.
0: Ya, ya, ya. Sekarang diisi dulu latihan soalnya itu.
2: Yah, balik lagi ke soal nih. Bete deh kalau sudah begini.
0: Kalian ini masih muda. Jangan habiskan waktu mudamu hanya untuk hal-hal yang tidak penting. Sayang, masa muda tidak akan kembali dua kali. Jadi, manfaatkanlah usia muda kalian ini dengan hal-hal yang positif. Belajar di sekolah salah satunya, salah satu hal yang positif. Jadi bapak harap kalian tidak menyepelekan sekolah, tapi pentingkanlah sekolah ini, utamakan ya.
2: Aduh, kok jadi ceramah sih Pak Budi ini?
0: Sudah, bapak tidak maksa. Bagi yang mau dengar apa yang bapak katakan, bapak ucapkan terima kasih. Semoga bermanfaat apa yang bapak sampaikan tadi. Tapi bagi yang tidak mau mendengar, ya tidak apa-apa. Semoga suatu saat apa yang bapak sampaikan tadi bisa dirasakan di kemudian hari.
1: Yes, selesailah pembelajaran hari ini.
0: Baik anak-anakku, pelajaran kita sudah sampai di sini dulu ya. Latihan soal tadi dikumpulkan. Nanti bapak periksa dan bapak nilai.
2: Waduh, gawat. Aku belum isi satu pun. Pak Budi, aku belum selesai ngisi loh.
0: Tidak apa-apa, seadanya saja.
2: Seadanya gimana? Orang aku belum isi satu pun, pak.
0: Tidak apa-apa, lembaran kosongnya dikumpulkan saja. Jangan lupa dikasih nama ya.
2: Lembar kosong? Gimana mau nilainya kalau lembaran kosong tidak ada jawaban sama sekali?
0: Tidak apa-apa, kumpulkan saja.

0: Ini sudah malam, Pak. Sebaiknya Bapak segera tidur.
1: Kerjaan ini belum selesai, Bu.
0: Mengerjakan apa, toh?
1: Ini loh, memeriksa kerjaannya anak-anak.
0: Apa tidak sebaiknya dilanjutkan besok saja? Ingat loh, Pak. Sekarang usia Bapak bukan usia muda lagi. Sudah tua. Harus jaga kesehatan.
1: Iya, Bu. Kalau aku sakit, kasihan anak-anak. Tidak mendapat ilmu pelajaran dariku nanti.
0: Nah, makanya itu, Pak. Bapak ini harus bisa mengatur waktu. Kapan waktunya kerja, kapan waktunya istirahat.
1: Iya, tapi aku paling tidak bisa menunda pekerjaan. Apalagi nilainya ini pasti ditunggu oleh anak-anak besok.
0: Terserah Bapak lah. Yang penting Ibu sudah ngasih tahu

0: Selamat pagi anak-anak.
1: Gimana Pak, latihan soal yang kemarin?
0: Ya, saya senang dengan hasilnya, semuanya hampir semua mendapatkan nilai bagus.
1: Berarti aku juga bagus dong Pak?
0: Iya.
1: Yes, terima kasih. Bapak baik sekali memberi nilai bagus, padahal aku tidak mengisi loh Pak.
0: Jangan senang dulu, saya tadi belum selesai bicara.
1: Maksudnya?
0: Maksudnya, hampir semua nilainya bagus, kecuali kamu.
1: Ah, Bapak ini ada-ada saja. Tadi bilangnya iya.
0: Iya kan, tadi sudah bilang. Kalau saya belum selesai bicara, kamu sudah memotong pembicaraan saya. Jadinya, begini salah paham.
1: Alah, Pak.
0: Makanya, kalau ada orang yang sedang berbicara itu jangan dipotong sebelum pembicaraan selesai. Supaya tidak terjadi kesalahpahaman. Konflik itu terjadi salah satunya, yaitu lawan bicara memotong pembicaraan kita. Akhirnya, ya gagal paham.
2: Terus nilai Vero berapa Pak?
0: Kasih tahu nggak ya?
1: Jangan dong Pak, itu namanya mempermalukan saya Pak.
0: Tuh kan, baru saja saya kasih tahu, kok sudah dilakukan lagi?
1: Apanya Pak?
0: Saya kan tadi sudah bilang, jangan suka memotong pembicaraan orang lain. Tadi saya belum selesai bicara loh, kok sudah dipotong?
1: Oke deh Pak, jadi kalimat selanjutnya apa Pak setelah saya akan kasih tahu?
0: Iya, saya akan kasih tahu, tetapi tidak ke semua orang. Yang saya kasih tahu hanya kamu seorang, Vero.
2: Makanya Fer, jangan suka memotong pembicaraan orang.
0: Sudah, sebentar lagi ujian akan dilaksanakan. Bapak harap kalian belajar ya, yang rajin. Bapak doakan anak-anak Bapak ini baik-baik dan lulus semuanya.
2: Kecuali Vero ya Pak, selain bikin Bapak jengkel, dia juga orangnya pemalas, suka ngebantah lagi.
0: Tidak ada anak yang tidak baik, semuanya baik. Hanya saja, ada yang ngerti, ada yang tidak mengerti, mana yang harus dilakukan, mana yang tidak harus dilakukan.

0: Siapa yang melempar kulit pisang ini? Ke kepalaku lah.
1: Waduh, Fer. Kulit pisangnya kena kepala Pak Budi tuh.
2: Waduh. Maaf, Pak. Nggak sengaja.
0: Ternyata kamu. Ya, tidak apa-apa. Lain kali, kalau membuang sampah itu ke tempat sampah, jangan dilempar ke kepala orang. Sudah ya, saya pulang dulu.
2: Iya, Pak. Hati-hati. Aduh, mana motornya sudah usang lagi. Apa tidak pernah mogok di jalan?
0: Alhamdulillah, tidak pernah. Karena motor ini selalu saya bawa untuk kebaikan. Jadi, ya Alhamdulillah, lancar-lancar saja.
1: Tapi itu motor nggak ketinggalan zaman, Pak. Belilah yang kerenan dikit, Pak.
0: Saya tidak perlu motor keren. Motor ini sudah berjasa sekali mengantarkan Bapak ke sekolah selama 30 tahun. Jadi, saya harus menghargainya dengan merawatnya baik-baik. Buktinya, sampai sekarang masih bisa saya pakai. Sudah ya, saya pulang dulu.
2: Iya, Pak, hati-hati.
3: Waktu ujian tiba. Semua murid mengikutinya. Dan tidak lama pengumuman kelulusan pun diumumkan. Pak Budi senang karena semua anak didiknya lulus. Banyak dari mereka yang melanjutkan ke perguruan tinggi, termasuk Vero. Namun tidak demikian dengan Radit. Ia lebih memilih untuk membuka usaha bengkel otomotif. 7 tahun sudah Radit dan Vero tidak bertemu. Suatu hari, Vero akan memperbaiki mobilnya, masuklah ia di bengkel Radit. Pertemuan yang tak terduga itu membuat mereka akhirnya melepas rindu. Vero sudah menjadi eksekutif manajer di sebuah perusahaan milik perusahaan asing. Dengan gaji yang tinggi, sudah tentu membuat taraf hidupnya menjadi melambung. Dari pertemuan itu, ia teringat Pak Budi, guru SMA-nya dulu yang begitu sabar. Ya, mereka menyadari dan merasa bersalah sewaktu di SMA dulu. Radit dan Vero tidak pernah memperhatikan Pak Budi saat mengajar. Bahkan tidak jarang, Vero tidak patuh dan sering membantah apa yang dikatakan Pak Budi. Namun Pak Budi tidak pernah marah dan tetap sabar. Dan Pak Budi selalu mengatakan, semua anak-anaknya baik, tidak ada yang tidak baik. Padahal selama menjadi pemimpin perusahaan, Vero sering marah-marah karena anak buahnya dinilai kurang cekatan saat bekerja. Hal ini berpengaruh terhadap kesehatan. Sekarang ia mudah sakit. Tapi Pak Budi, Vero tidak tahu bagaimana nasibnya sekarang.
2: Dit, aku jadi kangen sama Pak Budi.
1: Iya, Fer. Kamu harus banyak minta maaf loh sama dia. Kamu kan dulu sering bantah dan bandel. Tapi Pak Budi tidak pernah marah.
2: Nah ya itu. Ayo kita ke rumahnya Pak Budi.
1: Kapan?
2: Lu kapan ada waktunya?
1: Gua mah bebas. Lu tuh yang bos.
2: Ya paling hari Minggu.
1: Oke deh. Deal. Ya, Minggu kita berangkat.
2: Yoi.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Siapa ya?
0: Saya Vero, Bu. Mau ketemu Bapak. Apa Bapaknya ada ya?
1: Oh, iya sebentar ya. Saya panggilkan dulu.
2: Loh, anak-anakku toy. Wah. Semakin ganteng-ganteng saja.
3: Bapak masih ingat kami ternyata.
2: Ya ingat toh. Kalian berdua kan suka usil kalau di kelas dulu. Gimana kabarnya? Kalau dilihat dari penampilannya sih, wah, sepertinya kalian sudah menjadi bos besar.
3: Vero, Pak, yang jadi bos besar.
0: Radit, Pak Bos Otomotif.
2: Ya, syukur, Alhamdulillah. Saya senang sekali kalian sudah sukses. Tambah senang lagi, kalian ini sudah sukses, tapi tidak melupakan Bapak.
0: Hehehe, iya Pak. Saya selalu ingat sama Bapak. Saya ingin belajar dari Bapak.
2: Loh, kok masih ingin belajar? Gimana toh?
0: Tunggu dulu Pak, jangan dipotong pembicaraan saya. Supaya tidak salah paham nantinya.
2: Kalian ini membalas saya. Kamu bisa-bisa saja.
0: Ya, itu kan yang selalu Bapak katakan pada saya.
2: Syukurlah, kalau kamu masih ingat. Tapi baik toh. Ya sudah, sekarang lanjut.
0: Begini Pak, sekarang ini saya kan memimpin perusahaan. Anak buah saya banyak. Ya seperti sewaktu Bapak Budi mengajar di kelas, anak-anaknya juga kan banyak ya Pak. Dari sekian banyak orang, itu ternyata macam-macam Pak karakternya. Ada yang mudah diatur, tapi ada juga yang sulit untuk diatur Pak. Saya sampai pusing Pak ngurusin kelakuan anak buah saya. Dikerasin, berpengaruh terhadap hasil kinerjanya. Dibiarkan juga sama Pak. Sampai saya akhirnya sering ke dokter karena beban pikiran dan mental saya. Dokter sih sudah ngasih obat, tapi sepertinya itu tidak terlalu berpengaruh pada diri saya. Makanya saya jadi ingat sama Bapak. Meskipun Bapak sudah usia lanjut, tapi Bapak kok tetap sehat sih Pak? Segar bugar lagi. Terus saya pikir, apakah karena Bapak tidak pernah marah ya?
2: Ya mungkin juga begitu. Karena yang Bapak rasakan, Alhamdulillah, meskipun usia Bapak sudah hampir 70 tahun ini, Alhamdulillah, tidak pernah merasakan sakit yang berat. Paling juga masuk angin, digerok sama istri, sudah sembuh, ya. Tapi kalau orang sabar itu banyak cobanya. Ada saja yang memancing emosi.
0: Iya Pak, betul. Aduh, penuh perjuangan Pak untuk jadi orang yang sabar.
3: Ngomong-ngomong, kuncinya apa Pak? Bapak bisa sabar itu?
2: Ya, selalu berpikir positif. Semuanya ditanggapi dengan berpikir positif. Misalnya, ya, saya masih ingat dulu. Kamu pernah melempar Bapak dengan kulit pisang kan?
0: Hehehe, iya Pak.
2: Nah, kalau saya tidak berpikir positif, tentu saya sudah marah. Tapi saya yakin tidak sengaja. Dan saya pikir tidak mungkin murid saya akan berperilaku tidak sopan pada gurunya. Maka saya maafkan kamu.
1: Ayo diminum dulu kopinya. Dan ini dicicipin singkongnya.
0: Oh iya, terima kasih.
1: Maaf ya, kalau di kampung itu tidak ada makanan yang enak. Ya, hanya ada ini saja. Kesukaannya Bapak, pagi ya, singkong goreng atau singkong rebus.
2: Ya, ini juga makanan sehat.
0: Iya, Pak.
3: Sudah selesai kan ngobrolnya, Fer?
0: Iya.
3: Ya, sudah. Kalau begitu, ayo kita pamit. Pak, kami mau pamit dulu.
2: Kok? Terburu-buru? Mau kemana, toh?
0: Biasa, Pak. Pelanggannya Radit sudah nunggu, tuh.
3: Ah, enggak kok Pak, kami malah enggak enak sudah mengganggu waktu Bapak.
0: Iya Pak, kelihatannya Bapak sedang sibuk ya?
2: Oh tidak, sedang bersih-bersih kandang di belakang.
3: Banyak ya Pak ternaknya?
2: Iya, ada ayam, ada kambing, itu sama bebek. Lumayan, buat kalau sedang tidak punya uang buat beli sayur. Kan bisa makan telur bebek. atau telur ayam.
0: Sama kambing guling ya, Pak.
2: Ya, kapan-kapan kita pesta kambing guling di sini aja.
3: Asik itu. Siap, Pak.
0: Baiklah, kalau begitu kami permisi dulu ya, Pak.
3: Wah, motor yang suka dipakai Bapak ke sekolah masih ada ini.
2: Ya, motor ini besar sekali jasanya. Tidak hanya mengantarkan Bapak ke sekolah, tapi kemana-mana. Ke pasar buat jual ayam dan bebek, juga ya pakai motor ini.
3: Wah, hebat, motor legend.
0: Oh iya, Pak, hampir lupa saya. Ini ada sedikit rezeki untuk Bapak.
2: Apa ini?
0: Sekedar berbagi rezeki, Pak. Berkat ilmu yang Bapak berikan kepada kami, alhamdulillah kami bisa sukses seperti sekarang ini, Pak.
3: Iya, Pak. Berkat kesabaran Bapak juga.
2: Sebetulnya Bapak tidak mengharapkan ini loh. Karena ini insya Allah Bapak sudah dibayar oleh Allah.
0: Iya, Pak. Ini juga bayaran dari Allah melalui tangan kami, Pak.
2: Kamu ini memang pinter banta dari dulu.
0: Dan Pak Budi, guru yang hebat. Permisi, Pak. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Senangnya aku melihat mantan-mantan muridku sukses seperti ini. Punya mobil bagus, mahal lagi.
1: Iya ya, Pak. Lah kok gurunya dari dulu sampai sekarang yo masih pakai motor tua saja.
2: Tidak apa-apa, Bu. Disyukuri saja. Kebahagiaan itu tidak diukur oleh harta kekayaan, Bu. Tapi kebahagiaan itu ketika kita berhasil mendidik anak-anak. Kita menjadi orang yang sukses. Aku ya senang sekali, Bu.
1: Iya, iya ya.

0: Lingsir Wengi, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
1: RRI

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang. Suara Budaya Nusantara. Satus Gangsal Komatigo, Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: 105,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.
1: Anda mengikuti Warung Lapis Prapatan.

Kartyoso punika awit saking pambudhe dayaning Gita Durasila. Rinuwat kanthi mrihatini andrenging karsa ngubara lan ngumbara miat dumunung ing kamitran. Amangsuli prahara bebendu ageng. Tan ginayo hastaning memilat brontowo sing rasa kang ginubel grahita. Grahitaning karsa dumunung ing cipta. Tanono angkara, tanono rubeda, tanono Durasila, tanono tandang Duraka. Jejer anyar, gagrak anyar, titah anyar, jagat anyar, sarwa gumebyar. Tan ono kang samar tansah suminar magilar gilar anglar tulusing nalar. Budi pinile luhur angare hare masa wurunga karasaning jati hangesti drajating titah hawya mirudha ing karasaning Allah kabeh saka telenging jangkah awit kabeh gumlaring pratingkah kabeh ngemu tulusing ibadah ngimanono marang donga kang pinuji kunjuk ing ngarsa mahaji humangkara humang rasa hamung ratri karsa hamung guing baskara hamung guing jumantara ngadep robul ngalamin

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aum swastiastu, namo buddhaya, salam. Salam kebajikan Hong Ulun Basuki Langgeng Rahayu Rayo Kang Samyo Pinanggih. Para kadang sedaya budaya ingkang satu kinurmatan wonten ing kalodhangan dalu menika kepareng kula pun Petruk Kantong Bolong nyaturaken gunging panuwun kang tanpa upami awit jenengan sedaya tansah ngluaraken wekdal saperlu nderekaken giyering adicara warung lapis prapatan lumantar Radio Republik Indonesia Malang perumpat suara budaya Nusantara. Kagem njenengan ingkang midhangetaken lumantar FM 100.3 lumantar AM 89.1 saha ingkang midhangetaken lumantar aplikasi RRI digital. Datan katulumpen ugi ingkang tansah ngantu-antu rawuhing Petruk Kantong Bolong sakadang lumantar live TikTok RRI Malang. Pamuji kula para kadang sedaya mugi-mugi panjenengan sedaya tansah rinengga ing kahanan ingkang tansah cinekapan ing sedayanipun kabetahan. Matur nuwun bolo sitok ijen sreweg tenan wis pokoke. Dibatin tok ngono wae teko. Gini ana tro. Lah iki mau internete iki rada piye no sambungane. Alhamdulillah iki mau dibenakne wis kena. Matur nuwun tro ning kanca-kanca. Anu apa jenenge tim media baru kok tim media baru teknik TMB TMB tuh tapi kira keliru MBG TMB ya kok piye kok iki pancene sih nggih kula nggih ngaturaken wilujeng rawuh wilujeng panjenengan pokoke kabeh iki dinuwa seger waras kuat slamet sugih rezeki barokah umur panjang manfaat iki katitik iki sing wis rawuh iki wah tarik tarik kawitan saka Mbak Laili Farida ene Pak Kaji Jadul terus mari ngono Mas Herlina Wulandari Mbak Herlina Wulandari sauga yene Saputra Project Mas Basir ene Aja Sriati terus iki ana Kung kaya suarane kotot lah mengkung ngono tok Cak Luari sing enek ngayuk Jakarta itu iku ya enek Mas Theodorus Yudhistir lah mau Yudhistir tok nah. Terus mari ngono ana Sasusop nah. Mas Bagus Karang Luas Laskar Mataram Papa Gia terus enek Mbak Titik Widya Lestari enek uga Mas Eko Teguh kang enek Lumajang Mas Kusnadi nah. Enek uga Mas Darmono Cak Sis Wilujeng Dalu enek uga jenenge meng itu mari ngono enek Mas Sukirno Murti Selindru Asurole Karyadi Dinantara Setyo Dwi nah iki wilujeng dalu iki semua kaya sori-sori.

0: lah iki wis diinget karo panjenenganipun Mbak Erni. Karo kanca-kanca Adilaras ning kono ya ono dulurku lanang Mas Heri Kentruk. Biasane juga ono gandeng aku. Cak Kidun Wibisana. Wah, suwe banget awake dhewe ora gabung karo Adilaras ya, Reng. Heeh, sawetara iki mau ya mbuh ya. Krana yang awake dhewe iki aben bengi ning kene kok truk nglipur dulur-dulur lah ya. Nggih matur wilujeng dalu kagem panjenenganipun Bunda Ariatin. Wah, matur nuwun. Salajengipun wonten ugi Mas Handoyo. Nah, wilujeng dalu kula rawuh truk sakadang dalu. Dalu ugi wilujeng dalu Mas. Piye piye piye? Apa enak iki? Wilujeng dalu Mas. Kowe iki jan anyar terus kok. Heeh, wong kene kok ya jan tenan. Ye panjenengane atur pambagyo kagem pamidanget Radio Republik Indonesia Malang merumpat suara budaya Nusantara mligine Kang Tan Sastio Tuhu anggone midanget kegiatan warung lapis prapatan tansah kangen karo awake dhewe. Lagi kersake lagon gagrak klasik kang dikersake Ketawang Sekar Tejo. Minggu diaturke Ketawang Sekar Tejo pelok 6 kang diaturke dening kanca-kanca naru utama. Nah, ora lali iki ana panjenenganipun Bu Pandan kang ana Pandan Rejo. Nah, ibu panjenengane saka Mbak Eli, saka ibune Mbak Nur uga. Wah. Ya asalamualaikum kadang puno paman dos bunti wartasipun. Alhamdulillah bune kula sae. Buke kok bune. Oh ya, bune anu buke. Kula sae dulur-dulur ingkang wonten mriku pripun? Nur pripun, Eli pripun, kok nggih sawetawis mboten kepireng pamartosipun. Lagi ngeresake ya iku campur manis Gunung Kidulan. Nah ya diaturke mengko iki gagrak lawasan. Iki sing enak campur manis Gunung Kidul iki kagunganing swargi Mas Mantos, Tru. Lah iya. Oh diaturke, salami kagem sedaya pamireng. Baleni sithik Kang Gereng ya kuwi bab titis-titis dewa-dewa kang manitis kaya saka ana ing jejering putra-putra Pandhawa. Nah, wiwit saka panjenengan patutan dalem Raden Pandu. Nah, Dewanata patutan karo Kunti Nalibrata. Nah, werdine Pandu Dewanata Pandu iki tuntunan dewa wis ngarani nata wis ngarani awake dhewe urip iki kudu manut tuntunaning sing gawe urip. Iki Pandu Dewanata. Njur patutan karo Dewi Kunti Nalibrata. Nah, Kunti iki iso diarani tumbak. Nah, iso diarani galah. Berpegangan pada suatu yang tajam pada diri kita untuk mengikat. Nah, mengikat pada cipta rasa dan karsa kita melalui ketajaman rasa dan pangroso, uga ketajaman akal lan pikiran. Kanggo tuntunan dan panutane nganggo ning awak dhewe ulah broto urip ning alam dunya. Siji. Sing kudu manitis ya kuwi Bathara Darma menitis marang Prabu Darma Kusuma ya Puntadewa. Ning kene aweh tuntunan tumraping awake dhewe sejatine urip iki mung ngabdi mung ibadah. Heeh, jejering awake dhewe iki kan mung hamba ya, Tru. Mung duta. Mung apa lek basane sing rada anu ki mung jongose sing gawe urip dadi kudu manut juragane ya, Tru. Ah iya. Denge manut iki mau awake dhewe kudu patuh marang tatanan tuntunan lan pranatan becik kang liwat asesumber nabi-nabi, asesumber tuntunane agama. Nah, uga asesumber saka ulah kridaning budaya mligining budaya Jawa ya, Truk ya. Heeh. Mletik utakmu. Heeh, mau mletik dini jusuk pitik ya, Truk. Kowe iki aku kait pinter. Aduh. Sama ngiler aku. Kait rada ngerti e kowe iki ya mletik-mletik nau. Lah ya ora apa-apa. Heeh, iki ya wujute. Apa ku jenenge? Penghargaan ya, Truk, awake dhewe ngakoni kok lek adik ning awake dhewe iki mletik kok ya. Mletik pamikire ngono ning aja utek ngono, Truk.
1: Ah, ya kuwi mang mengge apa to Kang Gereng.
0: Nah. Saka kono kuwi mau sing kedaden apa? Ya nek awake dhewe wis mugeming aturan patuh iki ya kuwi mau awake dhewe iki dadi wong kang mutakin.
1: dadi wong kang tatakun.
0: Wah.
1: Sampe tekan semono. Iki monggo cara agamane awake dhewe. Nek monggo carane budaya iku sing metu iki mung kepatuh, manut. Lah ngono. Dadi dijumbuke karo awake dhewe iki sinau iman dan takwa. Wong lek wis iman yakin anane Gusti, iki kudu takwa. Tegesing takwa, manut sepenuhnya, pasrah total. Tanpa ikut mengatur-ngatur utawa basa niki takhlukah lho.
2: Ana.
1: Oh, dadi kaya ngono. Mapane ana ing kuwi mau Bathara Darma kang wis nitis marang Raden Puntadewa. Lagi sing arep tak takokne menawa iki ana hubungane karo kesatriane apa ora.
0: Oh iya.
1: Nah, sabanjure tatanan kuwi mau digawa ning urip. Lah simbuling urip iki Raden Werkudara. Anane wong iki temen tumemen jujur. Nah, ora beda-bedake digambarke ora iso basra, sasat ora duwening tata krama sapadaning titah. Tata krama sapadaning kang tumitah tegesing manut. Tata kraman iki mung kanggo Gusti Kang Hakarya Luka. Kamarga dheweke iki titisaning Bathara Bayu mula sipate kaya dening sipat angin. Nah, sabanjure ngono Raden Arjuna iki titisaning Bathara Indra gambar dari ketajaman berpikir, ketajaman rasa, ketajaman anggone ngecakke lakune. Iki engko ya jumbo karo astanane utawa kasatriyane sing jenenge Madukara. Nah.
3: Wah, ngono ya terus ana jenenge kesatriyane iki ya ana.
1: Lah iya. Padha karo dewa loro ya kuwi dewa Aswan lan Aswin nitis marang bendarane ngawaing dhewe ya kuwi Raden Tangsen Binten utawa Nakula Sadewa sing siji iki babakan ulah kridaning raga kebagas warasaning raga sing siji ketajaman bas ulah kridaning batin amula diarani kembar iki batin karo lahir iki kudu padha tegese ngawaing dhewe ngedohi saka sifat munafik kuwi mau lan ning kono kratone iki jenenge kratone siji sawujajar sing siji jenenge iki kratone ya kuwi Wukiratawu. Mengko bab kraton niku daraning piye diaturke. Iki matur sungkem dhisik. Wilujeng rawuh kagem dulurku wedok kang enek ngayuk Jakarta Adiningrat. Ya kuwi panjenengane Ibu Nunuk Haryanti. Putra dalem saka Ibu Sri Gati. Nah.
3: Iki werdine ngopo?
1: Nek jenenge Nunuk iki.
3: Tutuk Nini ya, Truk.
1: Wah. Ya tutu. Nah ini sing putih kae ini.
3: Lah nunuke. Nunuke piye iki, Dok?
1: Kamelu melu aku lek kuwi karo. Kaku kok disengeni karo Bu Nunuk aku.
3: Nunuk iki alon-alon. Tegese alon-alon iki ora wong males ora alon-alon iki ana bajutane ya kuwi alon-alon waton ketrakon. Nunuk-nunuk waton kedumuk.
1: Nah ngene.
3: Hari iku dina terus mari ngono. Anti iki nenunggu nganteni. Jadi di dalam usaha budidawa iki mung nunggu ketentuan yang ditunggu-tunggu. Apapun ketentuan yang jatuh dari hasil usaha iki mau iki kudu di apa ku jenenge disusul karo rasa syukur suka syukur tafakur kuwi mau. Jadi Nunu Arianti ku simbol pribadi kang nrimo ing pandum. Tenan to, Tru?
1: Omongi kok ngene mben kundur saka Jogja ya wis sangoni. Janono wis kene Mbak Nur Mbak Ratna Sawijo Ireng lah terus marana Nalendra terus marana DJ Siti Juregen Karet Mas Supriyadi kang padha mriksani alhamdulillah hirabil alamin wis dina iki dong lumpuk dulur-dulure ngawaing dhewe mabecik kang ana wilayah Malang Raya wilayah Jawa Timur wilayah Pulau Jawa wilayah Nusantara so wilayah luar negeri iki do ngumpul dilungkas iki dulur-dulur padha paring pecutul nah iki ae wis wah wis nganti 1049 lah sing anteng iki wis luwih teko 280 lah ana ngono iki aku yo ngaturke kanggo panjenenganipun Dik Nur kang mari operasi empedu saiki wis sehat wis pokoke terus sehat lestari sehat Ya nek encit nderek masih.
2: Heeh, aku sing muni. Heeh, encit nderek masih ya. Karet-karet.
1: Ayah diaturke gendinge sik. Dijumbuke kang ro pamundutan. Mau ana sing kersake Sekar Tejo. Sumangga.
3: Sinambi midhangetaken Sekar Tejo, nek kula tak asuh sawetawis aku tak ngombe kopi sik Kang Gareng.

0: mantos kula kitu
1: sikro sikro kapiarso.
2: Menika kunjuk panjenenganipun Bu Pandian monggo.
1: Supaya dalan
2: lijeng ngelaras.
1: Gunung kitu.
2: Sambi nonton timnas skor 3-0. Wah nggih cocok Mas Diman wagi.
1: Dalang dudukan.

0: 乱读吧。Nemen Rabu Kamis kali Jumat ya. Mas Agus servis wilujeng ya menten. Saitama Sekar Tanjung.
1: Dalange wae loro. Alhamdulillah. Sing penting ora kok padha ra ruwet neh ya Mas. Iki live sak donya iki.
2: Anda mengikuti Warung Lapis Prapatan.

0: gending pamundutan wis diaturake Kang Kereng, siji moko siji muga-muga dulur kang ngresake, kang panyuwune diaturke iki ya wis kalegan ing gale. Soho uga kanggo dulur-dulur iki kang ngresake. Nah. Ngresake gending monggo panjenengan saged nyerat layang cekak lumantar WA ingkang kakintunaken wonten ing 081555961053 soho ugi saged lumantar live chat. Nah, ngresake pokoke golek pokoke gak kliwat ngono, soalnya cepet banget. Nah, lek pas dilirik ngene iki sret ngene terus pas ketok ngomongku ya disekrol. Wonten Ki Dava wilujeng dalu, wonten Margono, wonten ugi Miss Dianto, kula ngaturaken wilujeng pinanggihan.
1: Truk, truk.
0: Apa?
1: Mengko aku golekno lagu senengane encit ya, truk. Sing kedengane kendangane pokoknya entak ublak ngono ae lho.
0: Oh iya, kok digolekne lagu kanggo Diajeng Siti. Kang iki apa ning omah Malang apa ning omah Kramat Jati kana ya. Nah, seneng dining diwae, semoga-moga tansah sehat seger waras. Nah, yene Levinho Jawa. Nah, kula ngaturaken wilujeng pinanggihan kagem panjenengan. Mas Agus ganteng, Mbak Nunuk Sri, Mas Pendi. Nah, kula ngaturaken wilujeng pinanggihan kemawon. Para kadang suna budaya yang satu kinurmatan. Nah, rajingaken. Iki bab kasatriyane saiki.
1: Kasatriyane Raden Puntadewa iki ning ndi?
0: Kasatriyane Raden Puntadewa. Iki mapane ana ing negarane yaiku Ngamarta utawa Amarta. Ngamarta iku diarani urip langgeng. Utawa A Marta tegese tan kena dilalekake. Lah iki jumbo. Jumbo karo apa kang nitumitis marang jiwanganing Raden Puntadewa ya kuwi Bathara Darma kang tegese berdharma, berbakti, mengabdi ngibadah. Jejer ngabdul salam. Nah. Iki ora kena mati. Kudu tansah urip. Ana ing dalem pamikiran. Kesadaran untuk selalu berbakti beribadah ini harus selalu hidup di dalam alam pemikiran ngawaing dewi. Orang kena mati. Semono kudu A Marta tegese ora kena lali kesadaran iki mau amarga awake dhewe lali jenenge pribadi kang ora sadar yen sajroning urip iki awake dhewe iki mung diperintah kon ngibadah. Dek iki wis diaturke ayate yaiku tidak diciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi kepadanya. Nah. Ya no. Iki kudu tansah urip ora kena dilalekne. Mula kesatriyane iku Ngamarta utawa Amarta yaiku kratoning dhewe. Kratoning para Pandhawa. Nah. Asil saka bedah alas Wana Marta. Nah, isih ana kaitane karo Wana Marta iki, Mas. Ki Raden Puntadewa.
1: Njur anu.
2: Kuwi anu kesatriyane ning Raden Werkudara. Sing diarani Jodi Mati. Iki mengku werdi apa, Tru? Nah.
0: Yen Raden Puntadarma iki Puntadewa iki wujuding kadarman kembanging dharma mula jenenging Dharma Kusuma. Yen Raden Werkudara iki wujuding urip kang sejati. Ya kuwi urip ing awake dhewe kang tansah mraktekke apa kang dadi daya pamikire, daya panglarase. Kesadaran hanya untuk beribadah digawa sak dawaning urip. Salawasing mlebu metu ning napas iki mau. Kratone utawa kesatriyane jenenge Jodipati. Lah iki dumadi saka tembung rong pertawa jodi karo pati. Jodi tegese, jodi iki tegese pedaringan. Pedaringan kang ana sentong tengah kena uga diarani Jodi iku papan dekek sajen kang ana setung tengah iki kanggone wong-wong kapitayan. Mesthi kudu duweni sentong tengah, papaning pedaringan ya papaning yen awak ing dhewe iki berkomunikasi. Putra koni Pujo Semedi berkomunikasi karo Gusti Kang Akarya Luka. Hubungane karo urip, nah siji urip iki kudu tansah dadi padaringan. Pedaringan iki supak papan nyimpen sumbering urip kuwi mau tegesing gaharan. Lek wong Jawa ya beras. Tegesing beras kang disimpen kuwi mau ya kuwi iber, ibering ras. Tegesing ibraburing ras iku prilaku kemanusiaan ing awake dhewe. Mula lek gocekan karo pikiran kang penuh dengan kesadaran pengibadahan. Nah iki awak dhewe iki lek suci dalam pikiran mesti suci dalam perkataan dan perbuatan. Iki dadi sangu ai beraburing ras. Tuminda ing manungsa, tuminda ing bangsa. Lah bangsa ning awak dhewe iki mau dudu bangsa jin, dudu bangsa keman, dudu bangsa wit-witan ning awak dhewe iki bangsa ning manungsa. Tegesing prilakune berperi kemanusiaan. Mula jumbuhke karo kesadaran apa jenenge dasar negara. Sila satu, berketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua, berperi kemanusiaan yang adil dan beradab. Iki wis gatuk. Wong-wong sing berketuhanan isine mau beribadah, ngabdi, lakune jujur. Ora goroh marang awake dhewe, apa maneh satemah nggorohi wong liya lan ing ngono kuwi mau. Dadi lek digandhukno karo dasar negara Pancasila wis cetha siji berketuhanan dhisik. Utek-utekane iki mau awake dhewe dikeki amanah dadi menungsa iku kudu ngopo? Kudu berbakti. Apa meneh dikeki amanah dadi pemimpin, dikeki amanah dadi wakil rakyat. Nah. Iki peri yang dilakukan adalah peri kemanusiaan amarga lek pemimpine ora berperi kemanusiaan, rakyate bakal perih sekali. Sing kudu dieling-eling ya amun awake dhewe iki dadi pemimpin, dadi wakil rakyat utawa dadi pegawe kang diamanahi penggawean kanggo ngopeni rakyat iki mau siji. Aja gelakne sing bayar. Aja nggorohi sing bayar. Saiki mbok menawa wae secara hukum mbok ana kecekel, waton sugih dhuwit, pinter omong, akeh relasine bisa slamet saka hukumaning negara, hukumaning donya. Nanging ora kanggo hukumaning ya kuwi Gusti Kang Akarya Luka sing diarani karma. Eling apa sing diolehi kanthi cara ngapa sing dicarani ngoleh. No, iki berpengaruh kepada perkembangan jiwa dan raga. Barang yen oleh teko dalan kang ora apa ya lek mbokku biyen ngono dalan kang ora pokro bakal barang apa jeneng kang ora bener bakal yen dipangan iki ya nuwuhke sabarang kang ora pokro tumraping raga. Sabarang kang ora bener tumraping jiwane. Nah, ning ngono kuwi mah. Apa maneh iku dipangan anak bojone. Lha iki kok bakar kedawa-dawa. Ngono lho. Senadyan to sing nglakoni iki wis mati, wis dikunjara, wis mati, wis bengko, wis mudhar, nanging ora iki tetep sumramban ning anak putune iki mah. Mula becik sing ati-ati, kabeh hukum iki wis pasti ora tumiba saiki tembe mburi mesti tumiba. Pinter ngomong njoro langit bebasane. Pintro endo bebasane kanthi ngowah-ngowahi pasal, ngowah-ngowahi undang-undang. Puriye digawe nyelamete perbuatane mburi kari ora bakal slamet iki digocek. Rong perkara dhuwur iki mau. Balik marang apa kang dadi werdining jodi iki mau sandingan apa jenenge? Papaning padaringan kanggo nyumimpen barang-barang kang migunani. Betheke iki kang ana hubungane karo panganan. Nanging jodi uga duweni perdi sing diarani sajen utawa sandingan. Wong Jawa ora ucul teko kuwi, amarga iku kristalisasi doa. Kang sumimpen ing kono biasane iki malam legi wage mesti dilakoni.
1: malam Senin karo malam Kamis mesti dilakoni. Terus malah dus bengi, bengi mlebu nang ngene sentong tengah, terus nglakoni apa Brata. Lah ning kono kuwi ngilingne. Sajane ngawake dhewe iki urip iki sesandingan. Ora mung sesandingan karo tumraping padha manungsane ora, ning sesandingan karo eksistensi alam sawegung, karo wit-witan, karo kekewanan, karo jin setan priprayangan iru-iru benaspati ngklek-ngklek waru doyong lan balung tandak. Ketepeng reges glundung mringis.
2: Komplit, komplit.
1: Heeh, aku sing wedi meng sing mburi.
0: Apa?
1: Glundung mringis. Aku tau keplayu, Tru.
0: Zaman zaman aku saya cilik.
1: Wis ora diceritakne, Tru. Aku paling wegal lek no glundung terus mringis. Iku mesti wong lindur, Tru.
0: Lah kok iso?
1: Lah ya terus glundung, glundung dhewe ngilir terus mringis. Aku tau kuwi.
0: Oh, kuwi ta.
1: Baru pilih jengdalu Mas Mulyo Jaya pilih jengdalu ki. Lah siji kuwi ngeling nih kuwi. Terus marino macan-macan yang gini sandingan ini ya kena diwaca. Wujudnya apa? Wujudnya ini sajen. Nono singaran ini sajen ini sastra jendro. Ya bisa. Sajen ini sajian. Sajen ini suguhan. Suguhan ini mesti barang sing pantas lah. Suguhan ini tumrape ngurep ini apa? Ini sentong tengah ini. Sentong tengah ini jenenge dodo ini. Barang sing disungguhne iki mesti sing apik-apik, barang sing disungguhne iki mesti sing ngepasi marang rasa. Yo api ing tumindak, api ing tutur kang ngepasi marang rasa rumangsaning liyan. Sanguning mulat sarira hang rasa wani aja rumangsa bisa ning bisa ngrumangsani. Iki maksude engko. Lapati iki tegese mati. Wong yen gelem. Wong yen gelem nglakoni sing kaya apa kang ana ing sajroning padaringan, apa kang ana ing sajroning sajen utawa sandingan. Iki tegese ngawake dhewe iki wis mati daya akune. Aku yang rendah egosentris sing ngawake dhewe. Sing urip mung ego ning Gusti ya aku ning Gusti. Nah iku sing dimaksud iku. Tapi lek didadekno siji Jodipati tegese aja dipateni, apa kang ora oleh dipateni ya urip kang sejati, sejatining urip. Iki mau amarga Raden Werkudara utawa Bratasena iki wis lakon nemokne kayugung susuwe angin uga bisa nggayuh wujuding tirta perwitasari kang ana ing telenging samudra Minangkabau sawise ngalah nikna Gobondo lagi iki jadi babi yo Raden Arjuna. Raden Arjuna iki kratoning Madukara. Raden Arjuna iki wong kang lantip indraning amarga titising Bathara Indra. Wong yen lantip ing pangendraning iki Madukara tegesing madu. Madu iki iso manis, kara iki iso perkara, madu iki iso legi, kara iku iso ukara. Bar bablasing sakwise ngawake dhewe ngrungokke gending kang siji iki. Mlaku-mlaku tulung agung Kediri.

akan bodang kuning semoga ujung midengar akan kendangan ini senengan incit iki. Masih mam kagu Oslo berseri. Wonten hasil laundry.

0: seneng karo aku deh, Mas.
1: Lah ngopo, Dik? Ya ampun, mbok coba ditengok langsung,
2: Mas. Gini ya, gini ya. Aku
1: tuh seneng kali Retno to, Mas.
2: Mbok gemur ramen-ramen ya.

0: beres Joko Tingkir ora sida tobat.
1: Hah? Kok sik gurung ana ngantuk ya?
2: Hah?
1: Gurung ana sing ngantuk.
2: Ora ketara sing
1: dhewe. Wah, jan.
3: Lah ngenteni 2 taun to.
1: 2 taun ngenteni dilaras. Ya wis, iki gak ana sing joget. Ning gunung ae ya, Mas.
2: Ya.
1: Oke deh. Aku liwat kene iki Mang Mas disorong-sorong terus.
2: Apane sing
1: disorong? Sing timbang untunge gelunganku.
2: Sing disorong gelungane.
1: Oh, ngene.
2: Oh, tutuk disor.
1: Iya, wedok tapi.
2: Oh, wedok.
1: Ada wedoke.
2: Nek foto wedoke gak apa-apa, nek foto lanange aja. Nek foto lanange.

0: Lah kok iso kaya mentok awak dhewe.
1: Joget, jogetku penak ya.
0: Penak kaya bangsong.
1: Wah, joget iki jan pokoke.
2: Nggih, para kacang sedaya budhe ingkang satu kinurmatan, sampun tunggap paripurnane Geti nggih. Matur gunging panuwun kang tanpa upami awit ke kawigatosan panjenengan sedaya. Kula Petruk kantong bolong, kula gareng antolohot. Se kula Bagong tok nyuwun pamit. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam, salam kebajikan. Hong ulun Basuki Langgeng rahayu, rahayu Kang Samya pinanggih.
3: Iya, kiki kuning, kulitnya kuning.

0: Iki sebabnya kurang petong apa kurang kekuatan?
1: Iki burung.
0: Burung piye?
1: Nek kowe ngadepi gajah moto lebur tanpa arah.
0: Sampeyan iki aja nyilekke atine ruang gedhe ke atine musuh.
1: Ora ngono. Bobo timbange ora ning ngene. Kowe aja ngloro perkara iki. Perang iki malah kawan.
2: Ya tak? Ya.
1: Kowe ngadepi prajurit Bhayangkara yang boten ana atus e balung kan. Nah ini nyatanya orang
0: cabang
2: iya
1: dulu coro dan paweko
2: paweko gimana
1: berani semua saya ucap nek gue kamu seorang niatan ini gue kudu gak kelihatan
0: yang pekara akal cedoh aku pasrah kan sama
2: pasrah gini
0: aku kok nyatanya orang mau
1: ini aku gue coro bok ora kowe sarujuk kancok.
2: Darane
1: lusut karo Sang Prabu ayam blek arep krama.
2: Iya.
1: Bayang putih saka ing pasundhan. Kowe kudu gunakake Duracara lan Pawit.
2: Ya ana gandeng cenengan. Nek beda upane sinuwa bayang murukan kita loka.
1: Mongko dawuhe kok nang pinanganten ana ing ora-ora. Iki gunak Sri Paduka Palajar arah perso pekoro itu iki gunak nek doro corane si Gajah Mada kongkong karpe Gajah Mada aku ngerti aku ngerti kan wewek sabang nanti maroke sing grup jodoh teluk ake mung pasu gantok ya boleh
2: ya
1: ngomong kandidan iki ya boleh pulang kirangatan oleh ngoro-ngoro kubah bisa digunakan yang ada ini mati Gajah Mada aku sudah sempat
0: ya coba bakal kata seci
1: yang mungkut di rojok itu lalu si bergabar aja gue yang aku kode yang aku betul melu bergantu, melu berbelok lalu si bergabar aja terus keringiannya mau coba itu dibuka
2: ya
1: dibuka
2: ya
1: boleh bener ngani kaku soko koi koi semaru
2: iya
1: ngani kaku jalur pedangannya waktu
2: siang
1: ayo, gajan baru, ayo

0: 姑娘嘛，能善良的美我不摸啊我那边儿那是阿基督我namun bapak orang muncul bapak orang sing kakung yo bagus sing putri yo
1: Rama aku kesalahan menang ini pernah bono di mata kulo mangke mung gak gambel bombong raos sing manung kulo Rama
0: gunku ngalem iki kan dia di dasar kasihan
2: Sina jauh tapi balas
0: kuih sih usut punan jabang bayi kuih nate tak kuda dewasamu kudu bisa melestantun lagi sejarah kuih pono ing kraton pasundan ganti marang palguan itu kesini
2: jauh
0: wiwit kuwi ngancik dewasa coba saiki bapak mundut apa sing perlu kok sinaoni Rasina
1: matur ya
2: bar matur kula punika sampun sinau telah kalaku tetep prajen kabeh manan lan papat
0: kanggo apa
2: kangge sabela marang
0: terus ini yen kuwin duwe pasuran bagus iki aja mung trimo manggo nyang pasuran iki aja batinmu yo kudu bagus tegese lahir batin kudu becik ya tasmi
1: iki sabda katimbalan Rama
0: bapak nate nampa tamu saka ing kraton Majapahit minangka badal wakining Prabu Hayamuruk ya pamanmu Mandala putramu Kabupaten Gajah Mada rawuh ing Pasundan kesane kuwi ndodhok latar nata kuwi minang jambu sore isih lamaran kuwi bakal kawungu ratu ing kraton Majapahit
2: terus
1: Inji Sabto katimbalan Romo
0: yen kuwi besok kagak ratu ing kraton Majapahit kuwi aja nganti kanggo watak gonges sombong kuwi aja sebab sopo negara jasake ratu Hayamuruk kuwi ratu abolo ratu ku bisa mbawa ini negara sing tanpa ngopo pitungan jadi kuwi wis tetep dadi ibu-ibune kawula ing Majapahit mong ta sinar aja semi monggo kae ora ucap-ucapan kami buke dumadi saka kawanten nanging ora saged wanita kelebu dadi ibu-ibune kawula
1: teripun Rama
0: wiwit iki kowe kudu sekep sinawi tembung basa ngoko ya bisa krama mati yo luwe apik luwe krama inggil tembung sakrima tidak sampai iki kudu kok ati-ati jarang kowe dadi sorot iki kamu Joko lagi yo
1: Rama kula dawuh panjenengan dalu awit kula ngrumaosi putra pengayoman ing Pasundan dados tumindak sak pecah tembung sak kimah kula tansah ati-ati supados saged damel kulo kawula ing Pasundan lan saya-saya Rama pinjang maipun wengku dening Sang Prabu Hayamuruk saged damel tenan para kawula ing Praja Majapahit kula tansah didaya Kanjeng Rama
0: melingkulan kuwi tersenyum kuwi aja nganti ngguku ujare ngakondo biyen sing dene manut ki utama ki mung cukup jogre masakan mas ki aja ya mergo ombak umbuling jaman ditulang kahanan lanang wedok saiki ku ora ono beda.
1: Dadi kono
0: basane lenggah piyo padha jenenge ngati padha dhewe. Dadi derajate kakuh lan putih ora ono bedane. Wong saiki tunggone. Apa negara kowe wanita yo akeh. Ratu wadon yo akeh. Haiku. Kowe nulah to kowe dening ratu keling kalingga putri sima. Orang kita ratu kewat, jadi kayak adil. Sopo ketut masmi, ketut masmi kadang putus simang. Ning mergo tolong cuh diketok tangan. Ngeratu sing adil.
1: Mergo adil jiro. Namung isto adil isto adil.
2: Isto adil jauh.
3: Jalan yuk. Ayo suat.

0: aja kok ketune. Lamun kowe kalem besok dadi garingkah buayamu. Tetep bakal antik-antik sekali pas Sunda. Moyo. Mumung durung kelakon. Kowe sing mau guru pusing ayu ora bakal kurang satu kesenangan. Sabar ya. Sidul. Ampun kekesenangan. Menaik laman jauh pun tak pindah aja, penurung aja. Ini antara mau coba dan pasukan kau pernah. Pulon derek bebelo penjelinya. Kalau kata rara terlalu terlihat juga. Pun dolok dia nyari. Madin yang kuyuk lekas pun. Jalan lo. Tenangnya kau boten riuh. Kulo boten cocok. Melawi mata badin. Ngerike akhirnya penjelingan. Pada nungkul atau nonton ini pasukan menik
1: jauh saking menik kok
0: Ceng? Iya
1: penjenengan sampun waslan semula pilih medal sak menikah nopo sebabipun lojo pahit sakit gayuh kencana rupi makan cacat angel dipun rebah kenjaran kedunungan usoko tiga cacat itu
0: usoko telu opo kabeh
1: Kiai Mangga Pati Kitab Suta Suma lan kitab Kerta Gama niku telu-telune katunggal mulai sampun ical saking Majapahit Majapahit badhe ringkih kanjeng
0: Gusti penggal ingsun kok durung trimo sipat kandel Margapati yang dimurati marga kuwidalan mati kuwipati monggo dari pati kuwi oke tak kudu jenengi apa karepe marga pati
1: marga pati menawi kula lan panjenengan saged ngregem wujude marga pati marga niku dalan patine wong aja wae oh
0: yang kitab negara Kertagama kuya guru kuwi yasane Embu Prapanca dari kitab Suta Suma kuwi yasane Embu Tanduran sing ditulis kuwi isine Kertagama Suta Suma kuwi mung nerangake kuwi adeging kraton Majapahit kuwi ana prastawa kedadian mulo ana tembung sejarah tembung tre kuwi peristiwa yang sudah lampau
2: wow
0: yaiku nek aku bisa nggus wet kandel Margapati Kyai Gandri kitab negara Tagama Sosoma angel misi kuing rancang hubah kira gue mau cobain ya sini
2: jauh hati balan
0: gue tak perintah ojo di kandang mau tinggalkan mau cobain tolong ki cakap ini
2: baru pamit kita jauh

0: wayawan. Aku mau ngerti bete bawangan seluruh membentuk yang hidup besok.
1: Sebelum aku ngerti, aku mengerti. Yang hidup besok kau tahu, ono bawangan seluruh membentuk yang hidup besok.
0: Sebetulnya bawangan mau dicara.

0: supaya yang juga bentuah yang keraton majupahit sakatiri usanane kepi gagak langgar lan gagak langgar keparang matur sing prabu kalenggahan meniko bentuah sakatiri penuh antar gari majupahit ambis nur prabu ilang
1: Kulo taliti wonten ing gedung pusaka pernyataanipun mboten wonten tembok ingkang gobol. Gedung ingkang kumlawer saha ondo ingkang sumini. Kulo nggadahi kapitayan. Bilih maleng kula wau, bilih bobot bilih tanding mila saing menika sinuwun. Kulo nyuwun dawuh, kulo badhe nungko lampahe durjana kula wau sinuwun.
0: Langgar lan kuwi lah. Pare dawuh kula sinuwun. Arep kowe matur manika warna nyatane kelir wae wajib. Bentuah sakatrine wedo negara Kertagama wedo sutna somalan kris kiai markabati wimono song-song agung pinongko ngayami kaulo saku beban ing keraton Majapahit nanging endi tanggung jawab langgar lan lawo
2: sih sinuwun prabu kapoco jonggo kulo kajojo dodo kulo kelebatan suwar selar kulo kermasuk di kulo lepat wadal menikah senal soko nabi pitono badai kulo lampahi sinuwun
1: leres sinuwun prabu sakwatai pun kulo badai tanggal jawab monggo pitono menopo kulo saka
0: langgar lan kuwi lawo iji wis lumrah yang tawang salah jaluk pangapura ingsun ratuin Majapahit yang to nganti bentuah ing Majapahit ilang saka pelangkati monggo sing kajubaran kapatah ora liya jeneng sira sakrona ora ana gunane sira urip agen pangaksane bekaji pusepuh ribuan atunggal.
3: Rupute apa, Kang?
0: Jalaran Senopati gagak langgar lan gagak lawung. Sampun nirmu ing wajib. Namung jagi wontenipun gedung pusaka. Bentuah ing Majapahit sakatrinipun ical saking plangkanipun.
3: Ilang saka plangkani.
0: Leres.
3: Kaki Prabu.
0: Kula wonten.
3: Yen to ing kono pusaka sakatrini ilang saka plangkan njoro Sri Rawuh bakal marjaya gagak langgar lan gagak kang. Apa ing kono bisa kondur bisa bali pusaka sakatrini
0: nanging menawi Senopati sakloro menika tanegur ing wajib menawi diputulah dening prajurit ing Majapahit kados pundi kawontenanipun negari ing Majapahit
3: nanging mangerti yo kang. Kang sira dalem wis pijining pengayoman. Aja ndur. Midono kawula sak penang-penang. Langgaran lawung, kowe ora wis jaga kanthi termati. Nanging ana suwijining Durjana kang sekti mandra kuwi.
0: Ya,
1: leres.
3: Aku ora maido, kowe uga tanggung jawab. Nanging jeneng manungsa ana lali. Semene sauntara yo.
1: Sistem.
3: Oh, kaki prabu.
0: Kamu.
3: Aku ra ibumu. Wong tuamu teng awat-awati marang sliramu. Anggonmu ngasta pradata ning kraton Majapahit.
0: Leres.
3: Yen saka pramasgoning ibu, aja nganti anggaran lawang iki nganti sirna saka astamu. Kaya ngapa keplok ing sakabeng para musuh ana sandabane negara. Yaitu kekuatan orang kraton Majapahit kamu melunasi sesendahan yang gini ingkun orang caksono babara pisah rak ngeling semi tongger kaki prabu
0: kan seribu sepuh ribuan
3: ingkut dunia seliramu utusan lani sakabing koro kawo ngekapake sakabing koro kawo ing kraton Majapahit supaya mupati pusaka sakatrine ingkun nganti ketemu borong ake gagak langgar dan gagak lampu kaya ngobrol kaki
0: ageng banget sambil itu awit keberanan yang manah kuno Senopati sakloron sampun tadil doro yang wajib bagi nanging cukup lo ngujurin di batas kuno jalanan kan jiriku sampun pepiling di batas matur siup sembah
3: wajib aku ngimut marang seliramu kan

0: produk gua.
1: Marang seneng sih, langgar-langgar.
2: Marang jauh di sini.
1: Umpama sinaran sak loron tak paringi pitu. Ana mahi paraloyo usoko sakatrewo bakal balik ing ojo wae. Sungguh kelawan pangan kali Kanjeng Gusti Tribuana Tunggal. Ilange bentuah ing ojo wae. Aku titip meneh kelawan kowe sak loro. Maturo ana ing ngersani sedulurmu ya Senopati Kebumaruta.
3: Perso penjenengan
1: bali lan orane bentuah ing ojo wae sakatrine. Tak borongke kelawan Kebumaruta.
3: Terang terwaca pangandikanipun Sinur Prabu Hyang Wibowo. Kepareng pamit nindakaken kewajiban.

0: pahit. Tegas mojo pahit. Kena diarani ri. Mula sopet. Aku njaluk pamit ya dia. Lilanono sarto sangonono esem. Mugo dadi sanguning lakuku. Gonku makaryo. Sambung lan mojo pahit. Bisa tumoto ya.
1: Sinasa awak tak semenapa kanas. Nanging menika sampun tanggung jawab panjenengan. Ramina kanas, kula suwun panjenengan ingkang atas kanas.
0: Dadi kowe lilo ikhlas.
1: Lilo.
0: Matur nuwun. Ayo tenan kowe. Dongakno pun kakang muga-muga tansah pinaringan rahayu ya. Karyo Basuki sawetara kowe tinggal. Dimen enggal

0: uga nganggo sandangan jubah ireng. Kowe wani leledan kanthi dedemitan. Nek ngono ana sambung rapete lan ilange bentuah wujubah. Yen kowe satriya, yen kowe lanang tenan, bukan kedokmu belum pangeran cinta saya
1: terasa aku terasa
0: monggo kowe wong pasu kok kowe wani kelayapan ing lalat dan mojo baik apa karo apa keke kowe kenyolong bentuah ing mojo baik sekat
1: pancen aku senyolong
0: jadi kowe tenang
1: ya ana jalarane sakabehan
0: jalarane
1: aku sabilo marang wong tuaku lan sedulurku sing wis diwirang-wirangi wong mojo apa ana wong dop temanten ning ora-ora ya teges gawe ngasor kit meja wong tuaku Romo sudah.
0: Oh, jadi mengkado. Yo perkara ngono.
1: Yo,
0: satemah kowe wani tumindak mancing dusta nyolong pusaka sakatu. Saiki tak jaluk pusaka.
1: Ora iso. Pusaka tetep ning tanganku kanggo nyingkreh ki mot.
0: Iye, tetep tak kukuhi.
1: Tetep tak kukuhi.
0: Yen tak kukuhi aku mentololan kowe cinta sen.
1: Kowe iso jaluk.
0: Satrio tenang, maju saja.

0: Apa sayang? Kepaling sing nyanyi Dek Tiara. Tiara kok ya laris temen to ya. Oh Mbak Ani. Terima kasih cinta. Khusus Mbak Ani manja sekali. Aku kok bobor apa yuk blas yo. Tiara, Payu, Ani, Payu. Pesek kok blas. Tambal butang kok paling nek ana sing njaluk becak pati. Bangetan. Kendel guling ngene iku lagi Payu. Nangir kanca turu kepaling. Blas. Pesek liwat bloko. Baca semen. Alah aneh-aneh wae. Ora usah nyawer nek Pak Jasmine iku nduk. Nyawer sepisane demam 7 dina kok. Dalem sayang. Mbak Daman saking Wotan, Hotel Horek. Iki engko ya Payu aku rodoan ya Mbak. Wis saliyane 50.000, Tiara 50.000, Ani 50.000. Aku 20 lah tak telateni Mbak. Hotel Horek sejam Mbak pokoke ya. Lagune Gubuk Asmara, Nduk. Bu, kersane mboten ngantuk nyuwun lagu napa, Bu? Iki buke ning arep sakake teklak-tekluk. Napa, Bu? Lagune napa?
1: Pak Gun.
0: Ibuke Pak Gun iki. Oh. Mbak Putri jebule, Nduk. Disoteng ah, Mas, ben mlebu are loro biah. Iya, monggo langsung aja dipanggil video wanita yang berikutnya. Langsung aja kita tampilkan untuk Anda. Inilah dia bersama

0: Ayo hotel horek nyanyeno. Ijolan Nara, ijolan.
1: Kepaling.
0: Eh,
1: kepaling.
0: Gak angkon jo turu ah, konco turu. Apa kok sing angel-angel wong tuwa mbok bagi angel-angel kaya ndek bengi mbok plak foto mbok nyanyi jaran goyang. Wis tanggapan 40 dino cocot iki wis kadung teker tak kandhani wong tuwa mbok garapi ben dino. Golek nang gedang ijo, Nduk.
2: Enggak apa-apa.
0: Nggo nguntal pil iki lho. Aku kuting nek ketemu bocah iki ya, Nduk.
1: Dene, Mbok.
0: Bocah 12 tahun ada golek duit ngene iku mbok ameh dienggo lapo lho. Kesusum golek duit iku lho.
1: Ndurati.
0: Kowe nek saya gedhe saya pinter wong rupa mayu. Aku nek ora payu mung ndak piye, wong anakku jek butuh susu lho.
1: Iku sapa, Mbok?
0: Peting aku.
1: Susu nang nggo sapa?
0: Aja cedak-cedak aku. Andani kok aja cedak-cedak aku. Nah. Eh. Penting ya?
1: Iya lah, Mbok.
0: Ya diatur ya, Pak, ndak kepaling.
1: Suara, Mbok.
0: Ya, yes, kepaling ya diaturke. Nek aku ora kepaling kok, Nduk.
1: Apa, Mbok?
0: Keparut. Nah, ibu-ibu kok ndak kulino masak ya keparut. Wong cekelane parut lho. Nah, nek iku yo. Iku ya jelas kok.
1: Apa, Mbok?
0: Kepah. Lah yo yo. Mbah, sehat, Mbah. Sehat, Mbah Sono sehat. Panjang umur ya, Mbah. Ya, rabi ya, Mbah. Rabi. Ya, anger yo blok.
1: Tapi karo aku, Mbok,
0: ora nguat-nguati wong. Ki nandang perkara, bayi ngono ameh nandangi kek sono, sajak ane. Mbah, Mbok.
1: Karo tukang syuting iki lho, Mbok.
0: Sing ndi?
1: Iki lho.
0: Aduh, mateni company cah iki. Lho kan kok nantang dudu anake papat lho. Bocah iki
1: nantang jane.
0: Lah kok dak Joko 2 antri pirang-pirang 1 2 3 4 5 16.

0: Wes yo.
1: Lho, neh. Aja nduk cah cilik mbok ploro nek semaput ning kene sak akhir.
0: Ya monggo diani manjakani.
1: Ora usah sepot-sepotan.
2: Wis tuwa, Mbak.
1: Wis tuwa. Nek wajah-wajah pasaran yo.
0: Alah.
1: Lho kok halah lho piye lho?
0: Piye lho, Dik? Jari iki kembarane Sumarsih ta Mbak Rama?
2: Terus. Nang dine ana neh, Mbak?
0: Tanggaku yo ana.
2: Terus.
0: Iku lho ora teni bakal pindang.
1: Tak buake sesuk ra iku.
2: Lah, sajake
0: perawatan iki. Nang dine ana kok, Mbak?
1: Disuntikno.
0: Suntik apa?
1: Suntik kabeh.
0: Lagune apa sih?
2: Ngaturi Mas Dek, Mbak.
0: Lagune ndo. Iki ana pundutan, Dok. Sing nyuwun mas-mase sing ngarep iku. Lagune goyang dua jari sing nyanyi Tiara. Iya, njagake diaturi, Mas. Rene ra, maju ra. Ah, barang kabeh. Tutukno, penyanyi lah aku.

0: Satus Gangsal Koma Tigo Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.
1: Mangga Dara Putri. Pimas, kurang apa? Sing kurang apa ndak? Hei hotel horek, kon dagelan apa? Wis jam loro kok, mang main jam 8.
2: Kriping gedak aja yo.
1: Leres Dara. Tegese. Sithik ending sing penting padha rata.
2: Kaya mangke.
1: Nggih. Dawa katimbalan Gusti Putri. Sedaya kewajiban para abdi sak menika sampun rampung Dara. Sak wanci-wanci badhe ngersakaken menapa kemawon sedaya sampun sumadya.
2: Iya,
1: nggih.
2: Yen kaya ngono aku matur banget. Ateges kewajiban ora ana sing padha tredor, padha mangerteni kewajibane dhewe-dhewe.
1: Kados ngaten, Dara. Kados pundi?
2: Senajan totok mipus dia kaping pitu paribasani, ni ora bakal bisa jer penggaliku. Mergo aku lagi nandang bingung dia mas.
1: Nembe menggali menopong Dara, kok benten kali padatan ingkang sampun Dara.
2: Sejak ini aku wis dilene bakal jawaban kawan Sunan Prabu Hayam. Nanging waktu dino iki diurungke kawan Kanjeng Rama.
1: Kaya menopong ngaten Dara.
2: Tapi kuwi mergo memusuhan. Aku yo mung isoki dawuh marang Kanjeng Rama. Ning kepiye meneh yo yung yo. Jenenge rasa, jenenge ati kuwi ra bisa ngapusi marang diri pribadi iki.
1: Kula mangertosi Dara kados pundi raos penggalih panjenengan. Menawi ta tresno dipunpisahaken mestinipun nggih. Sakit iki Dara.
2: Ning ora ketang piyesna jento aku putra wanita. Cinta musuhan antarane Pasundan lan Majapahit. Aku tetep sabila marang wong tuaku yo. Aku kepengin njung asmane wong tuaku. Kepengin ngluhurke asmane wong tuaku yo asih.
1: Kula nuwun Dara kali panjenengan.
2: Senajan tonelongso datengku
1: Iji
2: ning tetep kuku baku kanggo ning Pasundan yo kanggo wong tuaku pinongko pepundhen ing uripku.
1: Ngaten Dara.
2: Mula yo yo pesen.
1: Kados pundi Dara? Aja
2: ndak kabilan marang abdi-abdi kabeh.
1: Iji
2: nanding yang cemaket marang aku. Aja kendhat muji nyarsani Gusti kang akarya jagat. Muga-muga Pasundan kalis ing sambikala ora ana kalangan rubeda apa

0: promo. Sinasok naman kali for a person ng kapwaya mo. Kain kape lang siguro agad po. Siguro ko pulo. Ugi ka kemukan jengro mo kepingin jung asma ni kuntiang sepo. Ngipat kong ben pulo ngipin singan dalem.
1: Kulo tatu para raja sakit tangane senopati kekumar.
0: Nyai, dari citra senen orang infanti usoto nyai. Ikuat kuat kayu, ramu sang soyo santer nyai citra sen.
1: Romo kambang.
2: Terasin.
1: Ros rosone kulo buten kulo. Kulo jon pamit mau.

saudara mendengar, akhirnya kita tiba di penghujung acara setelah sepanjang hari ini. Selasa 7 Juli 2026 kami hadir menghiasi ruang dengar Anda mulai pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Segenap kru yang bertugas dari Candi Bangkong 58 mengucapkan banyak-banyak terima kasih dan mohon maaf atas segala kesalahan. Selamat malam, selamat beristirahat, tetap sehat, tetap semangat, dan jangan lupa bahagia karena selalu bersyukur. Sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka,

Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada dan dapat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Pro 4 Suara Budaya Nusantara dengan frekuensi 105,3 MHz AM 891 kHz membawakan siaran sepanjang hari ini Rabu 8 Juli 2026. Dari Jalan Candi Panggung 58 Malang, kami ucapkan selamat mengikuti. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Suryo Dadari, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi

0: ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Pancenipun adicara Cahyaning Ati. Wilujeng midhangetaken.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng injang Bapak Ibu kaum muslimin muslimat wonten pundi kemawon. Ingkang sampun injang menika sami-sami ngaji pagi Cahyaning Ati. Lanuga sampun rawuh beliaunya Ustaz Abdul Aziz S.A.K. Kula pinarak nirumien. Assalamualaikum Pak Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah sehat-sehat Pak Ustaz.
2: Alhamdulillah sehat walafiat untuk pagi ini. Mudah-mudahan juga Mbak Gemin juga sehat.
1: Amin, ya. Amin. Inji Pak Ustaz. Nah, ngaji pagi hari ini topiknya tentang mengapa Al-Quran lebih banyak bercerita daripada perintah. Makatan Pak Ustaz.
2: Betul, tapi nah, cerita bukan dongeng ya
1: Pak. Oh, nje. Nah, ini nah, ceritanya bukan dongeng. Tapi bagaimana? Nah, ini nje, moga Pak Ustaz mukadimanipun rumiyin.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umur dunia wad-din. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan syakirin. Hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ulik wal khatim lima sabak nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratil mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pemirsa RRI program Cahyaning Hati yang dirahmati Allah, Mbah Demin, mudah-mudahan di pagi hari ini kita semua diberikan keberkahan umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa RRI, Mbah Demin, pagi hari ini mungkin kita akan sedikit membahas tentang kitab suci kita, ya. Kitab pedoman kita, buku petunjuk kita. Ya, jadi Al-Quran ini pemirsa Bakimin, di dalam sebuah ayat di awal surat Al-Baqarah, Allah sudah memberikan informasi buat kita semua. Informasi bahwa Al-Quran yang kita pegang ini, yang kita miliki ini adalah sebuah petunjuk. Alif Lam Mim Zalikal Kitabu La Raiba Fi. Alif Lam Mim, itulah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya, ya, hudal lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi sebagai hamba Allah, ya, sebagai manusia sudah ada buku petunjuknya yaitu Al-Quran. Sebagaimana mungkin kita sudah tahu semuanya, apapun produk yang dikeluarkan oleh pabrikan itu mesti ada buku petunjuknya. Pak Demin, Pak Demin punya sepeda motor?
1: Jee, Pak Ustaz.
2: Nah, sepeda motor itu kan kalau beli di pabrikannya kan mesti ada buku petunjuknya, Jee.
1: Jelas.
2: Ada buku petunjuknya, aturan pemakaian lah Pak Demin, ya.
1: Jee.
2: Aturan pemakaian bagaimana cara memakai sepeda yang kita miliki ini dengan baik, yang benar, sesuai dengan apa yang dimaui oleh pabrikan yang mengeluarkan. Contoh dalam isi bahan bakarnya harus Pertalite atau Pertamax. Terus ketika sudah memenuhi 10.000 kilometer harus ganti oli. Itu tujuannya apa Pak Demen kira-kira? Kenapa kok pabrikan itu mengeluarkan buku petunjuk?
1: Ya paling
2: menurut Pak Demen apa tujuannya?
1: Itu perbaikan atau mungkin restart atau mungkin mempertahankan awet. Nah, mungkin gitu.
2: Oke. Betul, Pak Demin. Jadi pabrikan itu mengeluarkan butuh petunjuk tentu untuk tutorial ya, biar menjadi petunjuk, biar nggak bingung mereka yang punya sepeda itu. Gitu loh. Jadi nggak bingung, tidak salah arah. Jadi kita itu pakai sepeda, oh ternyata BBM-nya berisi Pertalite sesuai dengan petunjuk pemakaiannya. Jangan sampai kita melanggar dari petunjuk itu. Kalau melanggar dari petunjuk itu, dari apa yang sudah diinstruksikan di dalam buku petunjuk itu, akan menjadi masalah sendiri buat sepeda kita. Soalnya diisi Pertalite, maka kita isi minyak tanah. Nah, itu kan nanti akan merusak. Berarti dia tidak mengikuti petunjuknya. Begitu Pak Dumin. Sama dengan HP juga dan lain sebagainya, elektronik dan sebagainya. Maka bagaimana biar kita tidak bingung mengoperasikan barang yang kita miliki, ya ikuti buku petunjuk. Ya kalau nggak sempat membaca buku petunjuknya, minimal kita bertanya kepada mereka yang sudah memakainya. Begitu. Nah, di sangat relate dengan apa yang saya contohkan tadi. Kita juga sebagai manusia, sebagai hamba Allah, itu juga Allah sudah memberikan petunjuk pemakaian bagaimana kita menjalani hidup, yaitu Al-Quran. Maka sangat naif sekali kalau Al-Quran yang kita punya ini tidak pernah dibaca. Kenapa? Isinya itu adalah sebagai petunjuk hidup, gitu loh Pak Dibin. Makanya kenapa orang kadang, ya kita mungkin ya, sering kita stres, sering salah jalan, ya sering salah arah, ya karena kita ini tidak pernah membuku buku petunjuk kita, yaitu Al-Quran. Maka dari dalam Al-Quran itu sudah banyak sekali isinya. Apa isinya Al-Quran itu? Ada tentang perintah, ada tentang kisah, ada tentang larangan-larangan, itu ada di dalam Al-Quran. Tapi kali ini kita akan membahas, ternyata di dalam Al-Quran itu sebagian, hampir 2/3 dari isi Al-Quran itu adalah berisi kisah-kisah hikmah atau cerita, gitu, daripada perintah. Padahal Al-Quran ini kan buku petunjuk. Seharusnya kalau buku petunjuk kan banyak memerintahkan kamu harus begini, harus begitu. Tapi ternyata Al-Quran yang kita punya ini, para pemirsa RRI yang dirahmati Allah, adalah lebih banyak bercerita daripada perintah. Padahal Al-Quran ini adalah buku petunjuk. Apa di antaranya? Kalau kita perhatikan, Mbak Subin, pemirsa, Al-Quran itu dipenuhi dengan kisah apa? Kisah tentang Nabi Yusuf, kisah dengan Nabi Musa, apa tentang Nabi Musa, kisah tentang Nabi Ibrahim, kisah tentang Maryam, ibundanya Nabi Isa alaihissalam, kisah tentang Ashabul Kahfi, kisah tentang Fir'aun. Ya, pernah dengar cerita-cerita ini, Pak Demin?
1: Okay,
2: di dalam Al-Quran atau mungkin pernah dengar atau pernah baca, Pak Demin?
1: Ya,
2: kisahnya.
1: Injil, Pak Ustaz. Intinya
2: kalau wajib dengar apa baca kisahnya dalam Al-Quran?
1: Ya, baca juga dengar, Pak Ustaz.
2: Dengar ya. Dan kisah-kisah yang lain tentu tidak bisa disebutkan satu persatu, tapi yang jelas Allah tidak akan pernah meletakkan kisah-kisah ini dalam Al-Quran. Tentu pasti ada tujuannya, pasti ada hikmah yang bisa kita petik dari kisah-kisah yang sudah dicantumkan di dalam Al-Quran. Tidak mungkin sia-sia Allah memberikan informasi buat kita. Hanya saja kita bisa enggak mengambil hikmah, mengambil pelajaran dari cerita-cerita di dalam Al-Quran. Jangan-jangan ya, Al-Quran bercerita dengan Nabi Yusuf, kita hanya menangkap cerita ketampanan Nabi Yusuf. Jangan-jangan Mbah Demin ya, Allah bercerita tentang Nabi Musa yang membelah lautan, hanya di situ saja kita bisa, oh ternyata Nabi Musa punya mukjizat, tongkatnya bisa membelah lautan. Padahal itu bukan tongkatnya yang membelah lautan, tapi Allah, kan begitu. Atau cerita tentang Nabi Ibrahim yang diperintahkan untuk mengasingkan ya, Siti Hajar di tengah padang pasir yang sangat gersang di tanah suci yang kita sebut dengan Mekah sekarang. Apakah hanya cerita tentang itu saja yang kita ambil? Jangan-jangan Allah memberikan cerita-cerita itu ada tujuan yang lebih mendalam yang mungkin kita belum bisa mengambil pelajaran dari cerita-cerita itu. Ashabul Kahfi, kita hanya mendengarkan cerita bahwa Ashabul Kahfi ada di gua yang dijaga oleh anjing. Ada yang bercerita 300 tahun, ada yang bercerita 309 tahun. Nah, kalau cerita-cerita itu hanya lewat ceritanya doang, kata orang Jakarta, ceritanya saja yang kita tangkap, tapi kita tidak bisa mengambil hikmah rukil, tidak bisa mengambil petunjuk dari di cerita itu. Nah, sekarang saya hanya ingin bertanya kepada Mbak Demin, yang Mbah Demin tangkap dari cerita Nabi Yusuf apanya Mbah Demin kira-kira?
1: Iya, kalau saya pernah baca atau mungkin perhatikan itu, satu, cerita tentang Nabi yang paling komplit mulai kecil tuh, kedua teraniaya atau mungkin ketampanan sampai ujiannya semacam itu, sampai yang iri itu keluarga, saudara, mengatakan Pak Ustaz.
2: Gitu ya. Ya ada bedanya Pak. Nah, tapi kan tidak banyak orang bisa menangkap di balik cerita Nabi Yusuf itu kan
1: Pak. Leres, leres Pak Ustaz.
2: Yang ditangkap, oh Nabi Yusuf adalah seorang nabi yang tampan. Diselamatkan oleh saudagar dari Mesir, kan begitu ya. Saking tampannya istrinya Raja Mesir sampai tertarik kepada Nabi Yusuf. Sehingga Nabi Yusuf dipenjara gara-gara kena fitnah kan begitu. Setelah itu pemudi-pemudi Mesir itu diundang oleh istrinya Raja Mesir, saking terpesonanya melihat ketampanan Nabi Yusuf sampai mereka memotong tangannya kan begitu. Nah, tidak salah karena kan Al-Quran menceritakan kayak begitu. Tapi ayo kita belajar apa sih hikmah di antara cerita-cerita itu yang saya sebutkan, yang kita sebutkan tadi, ada Nabi Yusuf, ada Nabi Musa, ada Nabi Ibrahim, ada Maryam, ada Ashabul Kahfi, juga ada Fir'aun, ya. Jadi di Al-Quran itu bukan hanya ceritanya orang-orang soleh saja, cerita-cerita orang yang bermaksiat, cerita-cerita orang yang dolim juga diceritakan di dalam Al-Quran itu. Nah, tentu tidak ada ruang kosong di situ yang hanya dipahami sebagai hanya cerita. Maka ayo kita sebutkan satu persatu. Allah tidak hanya ingin kita tahu tentang cerita itu, Pak Demin. Allah tidak hanya ingin kita tahu tentang bagaimana kisahnya, tapi seakan-akan Allah memberikan pesan ini. Allah ingin kita juga merasakan tentang cerita itu. Dan itu Al-Quran tidak hanya berisi perintah, tapi juga dipenuhi dengan kisah, agar kita tidak hanya mengerti tapi juga merasakan dan bisa mengambil pelajaran. Itu yang terpenting, Mbah Main. Jadi Allah memberikan perintah dan kisah di dalam Al-Quran itu biar kita tidak hanya mengerti tapi juga bisa merasakan dan mengambil pelajaran di balik perintah dan di balik kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran itu. Intinya di situ, Mbah Main. Intinya dulu di situ ya, biar kita sama-sama paham. Setelah itu mungkin kita akan membahas tentang apa yang kita bisa ambil dari kisah-kisah itu. Ya, begitu dulu Mbak Min sebagai pengantar.
1: Ini.
2: Nah, mungkin Mbak Min ada yang mau ditanya.
1: Nah, dari kisah yang komplit yang di Al-Quran sendiri, Pak Ustadz, tentang mulai Nabi Adam, mulai perjalanan itu. Penjelasan tentang perintah yang sebenarnya itu apa, Pak Ustadz? Yang tadi judul dari topik kita lebih banyak bercerita atau daripada perintah.
2: Makanya kan tadi saya sudah sampaikan di Pak Demin, hampir 2/3 Al-Quran itu berisi tentang cerita toh, tentang kisah.
1: Ini kalau anu Pak Ustaz. Pak Ustaz, wonten ingkang telepon monggo. Assalamualaikum.
3: Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah, monggo Bu Sri Ponco.
3: Nderek tanglet Pak Ustaz.
2: Nggih Bu Sri.
3: Gini Pak, Quran itu kan banyak ceritanya, kisahnya nabi-nabi, dari nabi-nabi Adam sampai sebelum Nabi Muhammad, itu banyak tentang kisah-kisah itu, juga petunjuk-petunjuk yang lain. Ini kalau dikaji secara ilmiah, ini apa yang menyebabkan kalau banyak membaca Quran bisa menenangkan hati? Kalau sudah, kalau petunjuk memang di situ banyak-banyak petunjuk, tapi yang menenangkan hati selain pahalanya banyak. Nah, ini kalau dikaji secara ilmiah itu apa, Pak, yang menyebabkan bisa menenangkan hati ini? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nggih. Wabarakatuh. Langsung dijawab, Pak.
1: Inji, intinya Al-Qur'an ini kok menenangkan hati gitu. Padahal jadi apa? Ibaratnya itu kalau secara penelitian atau mungkin apa yang menyebabkan menenangkan hati itu nopo?
2: Begitu Pak Demin ya?
1: Inji,
2: tanyaan. Jadi begini, Al-Qur'an kita ini kan berbahasa Arab Pak
1: Demin. Inji.
2: Kita gak paham apa artinya. Itu loh. Satunya Pak Demin itu tak kasih contoh satu-satu surat saja.
1: Inji.
2: Walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha. Kira-kira bagaimana, ngerti enggak artinya?
1: Artinya dereng Pak Ustaz.
2: Antur. Nah, kenapa? Nah, karena kita ini bukan orang Arab gitu. Jadi begini, Al-Qur'an yang kita baca itu adalah berbahasa Arab. Nah, kita harus tahu maknanya gitu loh. Jadi kalau setelah tahu maknanya dan artinya, baru kita renungi, kita tadabburi isi dari surat itu. Untuk selanjutnya, setelah kita tadabburi isi suratnya itu, tadabburi itu merenungi dan meresapi apa yang ada di dalam surat itu. Tentu kita harus bisa mengkaji terjemahannya dulu, Pak. Kita paham isi dari apa arti dari surat itu. Untuk kemudian setelah ngerti isinya, kita praktekkan di dalam sehari-hari. Itu yang bikin orang tenang dan terarah, paham benar-benar. Gak cukup Al-Quran yang sebagai petunjuk itu hanya dibaca dan dihatamkan. Gak cukup. Menghatamkan Al-Quran tidak cukup membuat hati kita tenang. Gak cukup. Itu. Kenapa? Banyak kok orang yang hafid Al-Quran tapi bunuh diri.
1: Betul.
2: Ada. Bahkan ada yang punya hafalan Al-Quran 30 juz tapi dia bisa membunuh orang loh. Apakah kurang hafal Al-Qurannya? Terpatri dalam dirinya Al-Quran itu. Tapi ketika Al-Quran tidak dipahami secara hikmah, maka Al-Quran itu hanya menjadi mantra-mantra yang kadang hanya lewat begitu saja. Jadi yang menenangkan itu bukan bacaannya sebenarnya. Kita mempraktekkan yang ada di dalam Al-Quran. Makanya Rasulullah Badumin, ketika beliau ditinggal oleh orang yang dicintai, yaitu Abu Thalib dan Khadijah, ya, itu diturunkan Al-Quran. Apa isinya? Inna a'toina kal kawfar fasalli li rabbika wanhar inna sya'nika wal abtar. Bahwa kata Allah, saya sudah memberikan nikmat kamu yang luar biasa, yang banyak. Mengapa kamu harus sedih hanya ditinggal oleh kedua orang yang kamu cintai? Sudah berapa banyak apa nikmat yang sudah kamu berikan? Nah, itu dihibur oleh Allah lewat Al-Quran itu. Gitu. Maka seperti itu cara kita menerjemahkan makna yang ada di dalam Al-Quran. Misalkan kita bahdemin, kita punya masalah ini, punya kesulitan misalkan. Ya, kita mungkin stres, kita bingung. Ya. Bagaimana kita mengatasi stres dan kebingungan itu? Apakah hanya dengan membaca alam nasrah laka sodrok wa wada'na anka wizrok allati anqadha dhahrak inna ma'al usri yusra fa inna ma'al usri yusra, misalnya begitu bahannya. Itu boleh dibaca, tapi tidak cukup hanya dijadikan mantra. Setelah kita baca seribu kali surat Al-Insyirah langsung hilang stres kita, ya enggak. Tapi kita terjemahkan, oh ya Allah, ternyata di balik kesulitan itu ada kemudahan. Tapi mengapa saya harus bersedih gitu loh? Ternyata di dalam Al-Quran sudah dijelaskan, saya mungkin ini sulit, tapi ternyata di balik kesulitan itu ada kemudahan. Dia tegar, dia akan sabar karena bisa menerjemahkan ayat Al-Insyirah itu di dalam dirinya, tidak hanya dibaca. Itu bahan demikian. Jadi Al-Quran bisa menjadi penenang itu tidak hanya cukup dibaca, tapi dipahami artinya untuk kemudian dipraktekkan di dalam kehidupan kita sehari-hari dan dijadikan petunjuk untuk dijalankan. Begitu Pak Demin.
1: Ini. Nah, dari apa yang tadi sempat ditanyakan Pak Bu Sri Poncom juga Pak Ustaz. Ini kitab-kitab selain kitab selain Al-Quran ya, kitab terdahulu yang diberikan sama Nabi itu, kenapa Al-Quran ini sebagai penutup cerita, atau mungkin bahkan Al-Quran ini diberikan pada Nabi Muhammad, Pak Ustaz?
2: Umat sebelum Rasulullah itu juga punya kitab lah ini. Ada kitab Taurat, ada kitab Zabur, itu juga sama-sama petunjuk itu. Gitu loh. Isinya tuh hampir sama dengan Al-Quran. Maka isi dari Al-Quran itu juga sebagian isi dari kitab-kitab sebelumnya. Nah, kitab Al-Quran ini berisi tentang pertama menyempurnakan ajaran-ajaran yang sebelumnya. Ya, yang kedua ada yang menghapus hukum-hukum yang sebelumnya yang ada di dalam kitab-kitab. Kenapa? Karena kitab-kitab yang sebelumnya itu adalah berlaku hanya untuk di masanya saja, ya. Di Nabi Musa ya berlaku di umatnya Nabi Musa, di Nabi Isa ya berlaku untuk umatnya Nabi Isa yaitu Bani Israel gitu loh. Maka Al-Qur'an ini datang sebagai penutup, ya. Nabi Muhammad ini diutus oleh Allah sebagai penutup dari para nabi dan rasul, dan Al-Qur'an yang sudah diberikan kepada Nabi Muhammad, kepada kita melalui Nabi Muhammad itu adalah sebagai penutup juga, dan itu berakhir dan berlaku sampai akhir kiamat nanti. Maka Al-Quran itu sebagian memang berisi cerita, dan cerita itu juga ada di kitab-kitab sebelumnya, jadi bukan baru, hanya didaur ulang oleh Allah untuk diceritakan kepada Nabi Muhammad. Kenapa saking pentingnya cerita-cerita itu? Siapa tahu kan begitu kan Allah, dengan tujuan cerita-cerita itu bisa diambil hikmahnya oleh umatnya Nabi Muhammad. Kenapa? Karena kita tidak tahu kejadiannya. Nah, karena kita tidak tahu kejadiannya tentang cerita Nabi Musa, tentang Nabi Yusuf, itu diceritakan Al-Quran untuk dijadikan pembelajaran dan hikmah oleh kita semua. Contoh gini Pak Amin, ya, contoh, ya, Allah mengajarkan kita ya tadi, ya, melalui kisah, karena cerita itu kadang lebih masuk di hati daripada sekedar nasihat. Pak Demi, kalau dikasih nasihat kadang kita kan kadang sering lupa nggak Pak Demi, ya. Dikasih cerita kadang ingatan kita lebih kuat daripada kita mendengarkan nasihat itu. Benar nggak Pak Demi?
1: Injil laras nih Pak.
2: Jadi cerita itu kadang lebih mudah masuk di hati daripada sekadar nasihat. Kita mungkin lupa sebuah ceramah, tapi kita jarang lupa sebuah kisah. Kan begitu Pak Demi. Karena itu Allah memilih cara yang paling mengena di hati melalui kisah. Ini masih pengantarnya lebih banyak, masih pengantar. Nah itulah kenapa Al-Quran itu berisi tentang kisah. Contohnya begini men. Allah tidak hanya berkata tentang kamu jangan iri. Ada enggak larangan tidak iri hati dalam Al-Qur'an?
1: Ada, Pak.
2: Ada. Yeah. Tidak boleh iri kepada siapapun.
1: Dengki.
2: Tapi Allah bukan tidak hanya berkata jangan iri, tetapi Allah menceritakan kisah saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam. Barulah kita memahami seberapa bahayanya iri hati itu. kan dari kecil diceritakan. Nabi Yusuf ini ketika kecil itu menjadi anak kesayangan Nabi Yakub. Betul enggak?
1: Iya, sampai bermimpi nah, itu.
2: Ketika Nabi Yusuf ini ditengarai menjadi anak kesayangan dan didengar oleh saudara-saudara yang lain, apa yang terjadi? Saudara-saudara Nabi Yusuf itu menjadi iri terhadap Nabi Yusuf. Dari iri itu akhirnya apa? Timbul niat jahat untuk menyingkirkan Nabi Yusuf alaihissalam. Dan bukan hanya iri saja, ternyata keirian mereka itu berlanjut kepada dengki dan benci, bahkan ingin membunuh Nabi Yusuf alaihissalam. Ketika hal itu terjadi pada saudara-saudara Nabi Yusuf, apa yang terjadi? Nabi Yusuf dibawa untuk jalan-jalan atau kemana itu, dan betul Nabi Yusuf dibuang ke dalam sebuah sumur. Apa itu artinya? Bahwa Al-Quran itu bercerita itu seakan-akan Allah ingin memberikan pesan kepada kita. Jauhi sifat ini. Kalau kamu masih punya sifat ini, lihat ceritanya Nabi Yusuf bersama saudara-saudaranya, apa yang terjadi? Mereka menderita hanya gara-gara mereka iri terhadap Nabi Yusuf. Sementara yang diiriin oleh Nabi Yusuf, oleh saudara itu, menjadi pribadi yang sangat terhormat dan juga diraja Mesir. Beginilah, dari Nabi Yusuf kita diberikan gambaran oleh Allah. Tidak ada gunanya kamu iri kepada orang lain, dan tidak ada kamu menderita ketika ada orang lain iri kepadamu. Sudah, cuek saja. Jadi pesan yang ingin diambil di dalam Al-Quran itu, kamu tidak boleh iri. Karena kalau kamu iri, kamu akan kamu akan sama dengan saudara-saudara Nabi Yusuf. Kamu akan menderita dengan keirian kamu. Kamu akan menderita dengan kedengkian kamu. Sementara Nabi Yusuf, walaupun sudah banyak yang iri, dia tenang saja. Walaupun tetap diuji oleh Allah, dibuang ke sungai, setelah itu diketemukan oleh saudagar Mesir, itu kemudian Nabi Allah Yusuf itu dijual ya kepada Raja Mesir, yang kemudian walaupun dengan berbagai macam cerita yang sangat dinamikanya luar biasa, pada akhirnya Nabi Yusuf menjadi Raja Mesir. Sementara saudara-saudaranya yang sudah iri, dengki, bahkan mencelakai Nabi Yusuf, menjadi orang yang terhina dan menjadi orang yang menderita. Sampai pada akhirnya di Al-Quran itu diceritakan Nabi Yusuf kembali kepada mereka ya, tapi Nabi Yusuf ternyata memaafkan mereka dengan segala kerendahan hati. Walaupun Nabi Yusuf sudah menjadi raja, tapi beliau tetap memaafkan saudara-saudaranya yang sudah berniat untuk membunuhnya itu. Itu pesan yang sudah ditangkap, yang bisa kita tangkap dari cerita Nabi Yusuf. Allah tidak sekedar memberi aturan, tapi Allah juga menanamkan hikmah lewat kisah-kisah yang membekas. Seperti itu, Mbak.
1: Ini dari apa yang disampaikan Pak Ustadz, ada ini fenomena apa? Kalau kita melihat keturunan kita, atau mungkin banyak dari mbah-mbah kita, itu kalau kita istri kita hamil, kenapa pakai surat Yusuf? Terus kalau misalnya pakai surat Maryam, ben cekne gantengi kan, cekne ayune. Nah itu gimana Pak Ustaz?
2: Jadi gini, itu kan hanya tradisi sebenarnya. Tradisi ya kenapa ya gini, tradisi itu kalau ketika minta doa itu apa sih ya, ketika kita ada acara 7 bulanan, Lantas. Ada 4 bulanan, ya saking bingungnya mungkin ya, mungkin kita akhirnya ya dibacakan ada surat Yusuf. Bukan yang membuat anak ganteng itu karena kita sering membaca surat Yusuf, bukan Pak Demin. Ya cantik dan ganteng itu tergantung gennya, orang tuanya siapa kan, begitu. Jangan sampai saya orang-orang yang biasa yang kulitnya hitam nanti malah anak saya putih seperti orang Cina, malah dicurigai sama orang. Jadi aneh siapa ini anaknya Pak Asis atau anaknya tetangganya kan, begitu. Jadi nggak ada hubungannya sebenarnya Bang Min ya antara surah Yusuf dan surah Marjam itu terhadap anak kita. ganteng dan cantik itu ya tergantung gennya seperti apa, kan begitu Bang Demin. Dan insya Allah anak kita dan ya anak kita ya laki-laki perempuan tidak akan pernah 100% beda dengan orang tuanya. Mesti ada member-membernya dengan orang tuanya. Minimal mungkin ada keturunannya dari kakek kita atau dari neneknya, kan begitu. Jadi itu hanya tradisi sebenarnya Pak Min. Itu yang dilaksanakannya itu baik-baik saja. Tapi ganteng dan cantik itu tidak ada sangkut pautnya dengan kita sering membaca surah Maryam. Ya mungkin begini Pak Min, kenapa ulama-ulama terdahulu itu memberikan nasihat untuk sering membaca surah surah Yusuf dan surah Maryam? Ya barangkali kalau pakai surah Maryam, solehannya seperti Ibunda Maryam. Nah, kalau laki-laki mungkin solehnya seperti Nabi Yusuf. Seperti itu Pak Min. Jadi beribu kali kita baca surah Yusuf, ya kalau sudah gen kita seperti itu, DNA kita seperti itu, ya gak mungkin lah ganteng-ganteng temen seperti itu. Begitu. Nanti dicurigai tetangga, malah timbul fitnah. Itu kok ganteng sekali, bapaknya hitam, ya ibunya apa sawo mateng coklat, kok barang anaknya kok malah putih. Kok seperti artis. Langsung kita mengembuk, ini gara-gara kita baca surah Yusuf. Ya belum tentu juga. Bisa jadi tetangganya, wah ini urunan lebih tetangganya. Ya ini telepon nanti malah timbul fitnah. Itu Pak Demi.
1: Nah Pak Ustaz,
2: apakah dilanjutkan? Monggo dilanjutkan baca surah Yusuf dan belajar gak apa-apa.
1: Menika lho Pak Ustaz, tentang Al-Quran sendiri kan merupakan mujizat terbesar ya bagi kita umat Islam. Nah dari isi-isi itu banyak ragam tentang Al-Baqarah, artinya sapi, kenapa kok sapi, kok enggak unta, di sana kan ada unta. Terus yang kedua semut, Luqman. Nah padahal Luqman sendiri itu kan orang biasa, orang ya seperti kita, tapi diistimewakan sampai di dalam surat itu Pak Ustaz, dalam Al-Qur'an. Makatan Pak Ustaz.
2: Oh gitu. Al-Baqarah penamaan surat itu bukan dari Rasulullah langsung Pak Min.
1: Oh, nggih.
2: Jadi penamaan surat itu dari sahabat Nabi yang bernama Utsman. Makanya Al-Qur'an yang kita sebut itu adalah Mushaf Utsmani gitu loh. Kenapa kok dinamakan surat Al-Baqarah? Karena memang diceritakan tentang sapi betina begitu di dalam Al-Quran itu. Jadi memang sahabat Utsman itu mengambil sebuah ide ya bersama para sahabat waktu itu, para tabiin yang lain, biar untuk memudahkan, sebenarnya memudahkan kita sebagai umatnya Nabi Muhammad yang mungkin sangat jauh hidup dengan Nabi Muhammad kan begitu. Maka baca lah, ada yang juga versi-versi yang lain banyak sebenarnya Al-Quran. Tapi yang kita pegang ini adalah Mushaf Utsmani gitu loh. Kenapa dikasih surat Al-Baqarah? Karena memang diceritakan di dalam sana adalah tentang Bani Israel yang ingin melaksanakan nadarnya ya sama Nabi Musa. Waktu itu disuruh menyembelih seekor sapi betina kan gitu. Tapi ternyata Bani Israel pada waktu itu, ya sapi betinanya kayak apa Nabi Musa, warnanya seperti apa, oh gini, yang umurnya berapa gini, terus ditanya lagi, gak selesai ditanya itu sama Bani Israel. Pada akhirnya ketika sudah putusnya jelas, mereka ingin melaksanakan nadar itu, hampir mereka tidak bisa melaksanakan nadar. Kenapa? Syaratnya sudah terlalu jeli, padahal ketika waktu itu, ketika diperintahkan oleh Nabi Musa, 9 sapi betina dan nyembelih saja, gampang dong. Tapi mereka terlalu banyak bertanya. Akhirnya mereka merepotkan sendiri. Apa pelajaran yang kita ambil dari kisah Al-Baqarah itu? Jadi kita tidak hanya menangkap ceritanya, oh Bani Israel menyembelih sapi betina. Tapi hikmahnya apa? Hikmahnya jangan terlalu banyak bertanya kalau sudah paham gitu loh. Begitu di dalam Al-Qur'an. Orang yang bolak-balik tanya kalau sudah paham itu diperintahkan alasannya tanya. Belikan seperti sampean ya, nyuruh anak belikan gorengan, kan cukup gorengan. Gorengan apa, Bang? Gorengan pisang. Pisangnya yang panjang apa yang pendek? Tak sama sulit nanti malah akhirnya. Ini. Terus gorengannya pakai sangko apakah pakai minyak kita? Ya itu tambah repot nanti kan. Semakin banyak bertanya, semakin spesial yang kita yang di apa? Yang di ciri-cirinya semakin sebutkan, semakin sulit akhirnya.
1: Ini ada kan, ada telepon Pak Ustaz. Kula semangga nirmin. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Inji, monggo Bapak.
4: Dari Bandung, ini Bandung. Anak buah KDM.
1: Oh, KDM. Nah, dari Bandung Pak Ustaz.
4: Ya, sambil batuk-batuk loh. Ini karena demam bola jadi nonton bola.
1: Oh, gitu.
4: Tapi tetap kewajiban itu tidak dilepas tuh kan, seperti mutiara pagar sekarang. Begini yeah. Waktu sedikit lagi Pak Ustaz. Assalamualaikum Pak Ustaz, ini kan tadi tentang masalah Bani Israel. Nah, bagaimana aku mengatakan orang tardo alal Yahudi gitu kan, di mana Nasrani Yahudi tidak akan puas apabila belum tunduk kepada mereka. Nah, ini saja kan, apakah ada kaitannya dengan misalkan sekarang begini Israel terus menggempur seperti Naida dan Barabek seperti itu karena belum tunduk. Ya seperti begini kan, yang nama umat Islam ya Pak ya, tidak pernah mengganggu, tapi kalau melawan. Salah satu contoh Iran kan tidak pernah mengganggu, tapi diganggu kan melawan, akhirnya menggigit. Nah, bagaimana ada kaitan dengan ayat tadi dan walam tardo alal Yahudi? Terima kasih Pak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ji.
2: Alhamdulillah bergadang nonton bola ya.
1: Nggih.
2: Bapak ya tadi. Lan tardo angkal Yahudi bola hatta wala Nasoro hatta tatam kemil pakungkan begitu. Ya semuanya punya sifat seperti itu Mbak Demin. Ya. Kita juga kadang ya begitu ya berdakwah itu ya. Jadi tapi akhirnya kalau kita ini berdakwah bagaimana orang Indonesia mengikuti agama Islam. Tapi kita ini lebih kepada al-hikmah kan, kita mempelajari itu. Karena begini, kenapa kok masih ada peristiwa yang peristiwa kayak begitu? Karena di kitab suci mereka mungkin sudah seperti itu, Pak Dumi. Di kitab suci mereka mungkin sudah diajari gitu loh. Diajari untuk merebut kekuasaan-kekuasaan itu. Yang terjadi pada hari ini kan sebenarnya bukan konflik agama, tapi konflik politik, Pak Dumi. Konflik politik yang ingin menguasai wilayah gitu loh. Kalau bicara tentang Israel, ya bicara tentang Israel dan Palestina, kan Israel itu mengklaim bahwa yang didemi oleh orang-orang Palestina itu kan tanahnya mereka. Sekali lagi bahwa sebenarnya Yahudi dan Nasrani itu pada saat ini adalah sudah bukan agama lagi, tapi kepada suku. Nah, jadi mereka itu sebenarnya ingin mempertahankan kesukuan mereka dan kewilayahan mereka. Jadi bukan kepada konflik agama sebenarnya, Pak Amin. Itu loh, Pak Amin. Hanya kenapa di Israel juga banyak orang Islam, di Palestina juga lo banyak orang-orang Kristen gitu, Pak Amin. Jadi konflik mereka dengan Iran itu, Iran tidak mewakili Islam sebenarnya. Jadi mereka itu bertarung ya mempertahankan politik mereka, mempertahankan kekuasaan mereka, bukan mempertahankan agama. Ini harus kita berpikir ini harus anu ya, harus mutawassit ya, moderat ya, jangan sampai ke kanan tapi lebih ke kiri kan gitu. Seperti itu Bang Amin. Jadi lantang tuh angka Yahudi dan Nasoro itu lebih kepada kalau menurut saya, walaupun dulu Yahudi Nasrani dianggap agama kan begitu. Tapi saat ini sudah bukan agama lagi, mereka sudah suku mereka. Mereka ingin mempertahankan ya marga dan kesukuan mereka, bahkan negara mereka. Begitu Pak Habib. Jadi konflik itu bukan konflik agama sebenarnya, konflik politik tentang kekuasaan dan wilayah. Begitu Pak Habib.
1: Ini. Nah, Pak Ustaz.
2: Kalau semuanya dibawa ke agama, kita akan emosi terus Pak Habib.
1: Ini. Nah, Pak Ustaz, sayang sekali pertemuan ini singkat, tapi apa yang disampaikan terlalu enak untuk kita memang harus mengerti atau belajar, tidak hanya membaca. Tapi apa hikmahnya terlalu besar Pak Ustaz. Matur sembah nuwun untuk khususipun kangge kula Pak Ustaz. Nah, untuk Bapak ya. Ibu yang ada di rumah juga semacam itu. Ini kajian yang luar biasa senang. Nah, ini kesimpulan ini pun nopo Pak Ustaz tentang materi.
2: Kesimpulannya?
1: Nggih, sekaligus
2: bahwa kisah itu adalah juga mengandung perintah dan larangan. Kisah Nabi Yusuf diceritakan Allah di sini memberitahukan tentang bahayanya iri dan hati. Ya, Allah juga tidak berkata begini, bersabarlah, tapi menunjukkan kesabaran Nabi Ayub. Sehingga kita bisa melihat sabar itu seperti apa, kita juga belajar bukan hanya dari kita sendiri tapi juga dari teladan. Kisah itu membuat kita tersentuh dan pelajaran menjadi lebih melekat. Nabi Ayub kan diuji dengan sakit sepanjang hidupnya kan, berdemin ya. Nah, hikmahnya kita disuruh, diperintahkan untuk bersabar oleh Allah. Yang ternyata Allah tidak hanya ingin kita tahu mana yang benar, Allah ingin kita merasakan, merenungkan, dan mengambil pelajaran. Karena itulah banyak ayat diakhiri dengan agar mereka mengambil pelajaran. Allah berfirman, sungguh kata Al-Quran, pada kisah-kisah mereka terdapat pelajaran bagi orang-orang yang berakal. Jadi kisah di dalam Al-Quran, para pemirsa, bukan sekedar sejarah, tetapi petunjuk hidup. Maka dari itu kita mempelajari Al-Quran tidak cukup kita hanya membaca, tapi juga kita harus tahu arti dari apa yang sudah kita baca, biar kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran apa yang ada di dalam Al-Quran, untuk kemudian setelah bisa kita ambil hikmah dan pelajaran untuk kita praktekkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti itu Mbak Demin, mudah-mudahan bermanfaat ya untuk saya, untuk Mbak Demin, dan untuk pemirsa RRI yang dihormati Allah. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mengkaten adicara Cahya Ningati. Matur suwun kawigatosan panjenengan sedoyo. Pinanggihan malih ing sanes wekdal. Wassalamualaikum.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: lepas jam 6. Wancinipun Pawarto Enggal.
1: Wali Kota Batu lantik sekda baru dukung visi Batu Sae. Saudara pendengar, Wali Kota Batu Nur Rahman melantik Alfi Nur Hidayat sebagai Sekretaris Daerah Kota Batu dalam upacara pengambilan sumpah jabatan di Geraha Pancasila, Balai Kota Among Tani, Selasa 7 Juli 2026. Pelantikan tersebut menjadi langkah pemerintah Kota Batu dalam memperkuat transformasi birokrasi untuk mendukung terwujudnya visi Batu Sae. Prosesi pelantikan disaksikan Sekretaris Daerah Kota Malang, Eri Setio Santoso, dan Direktur Rumah Sakit Saiful Anwar Malang, Dr. Muhammad Baktiar Budianto. Acara juga dihadiri Wali Kota Batu, Heli Suyanto, Ketua DPRD dan jajaran Forkopimda, pimpinan instansi vertikal, kepala perangkat daerah, camat, lurah, hingga kepala desa sekota Batu. Dalam sambutannya, Wali Kota Nur Rahman menegaskan bahwa Sekretaris Daerah memiliki peran strategis sebagai penggerak utama birokrasi daerah. Menurutnya, sekda bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan pelaksanaan pemerintah, mengawal kebijakan, serta memastikan pelayanan publik berjalan secara optimal.
0: Kapten Pawarto Enggal, Perempat RRI Malang. Pinanggian malih Pawarto Enggal ing pas jam 7. Suryo Dadari, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Perempat RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.

0: Aja nari to lele, kaya cabe to wae, mbok golek cita-cita liyane.
1: Hai, namaku Fauzi. Aku adalah seorang siswa di salah satu sekolah menengah atas di Kabupaten Klaten. Aku laki-laki, dan aku menari. Why? Apa salahnya? Menari itu bukan masalah gender. Menari bukanlah kodrat atau larangan bagi perempuan maupun laki-laki. Tetapi menari itu masalah perasaan dalam hati. Semua orang boleh menari dari semua kalangan dan semua usia. Karena seni itu adalah keindahan. Semua orang berhak merasakan, mendapatkan, dan menciptakan suatu keindahan.
2: Yuk, kita hentikan bias gender. Wujudkan dunia yang beragam, adil, inklusif, dan bebas dari bias stereotip maupun diskriminatif. Kamu bebas memilih. Laki-laki boleh menangis, menari, memasak.